0: tersebut yang menjadi sorotan publik. Hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
0: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak, apa?
3: Komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean itu tuh lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mekan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
0: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Pak Bupati Mas Zaini.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekomel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
9: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
8: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
10: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
11: Ada yang ingin disampaikan apa? Warganya mungkin, Pak?
10: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
11: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN-nya, Pak?
12: Ada permintaan.
11: Ada aliran uang ke pan.
12: Ada permintaan
11: Pak. Pan.
8: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sahadatul Arain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional dan momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi dalam dari hasil komunikasi. Ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotikan, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
13: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
14: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
15: Laporan Khusus.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
17: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
17: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sedikit, terima kasih.
17: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
19: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
17: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, Pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
20: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
21: Saya sebagai warga sangat berharap yang program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
6: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
2: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
3: We see great potential.
23: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
24: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olimpik Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Ini juga

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana Dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Sotimori Dobola Tena dan Maioe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

Mais Sumila Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Mais Sumila Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Mais Sumila Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Mais Sumila Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya Organisasi Penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kembali bersama saya Ali Fendulu dan juga rekan Dina yang akan menemani Anda di Rote Menyapa Pagi. Dan untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, dan tak terasa kita sudah di minggu ketiga bulan Juni. Dan pendengar, ya, masih kami akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan saya hadirkan satu informasi dulu ya, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan lantik ribuan perwira remaja TNI Polri hari ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara prasetya perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta,

dilantik masih dalam proses finalisasi. Nah, berdasarkan data, peserta yang mengikuti upacara diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang. Upacara Praspah merupakan tahapan akhir pendidikan bagi para taruna dan taruni sebelum resmi menyandang pangkat perwira pertama di lingkungan TNI maupun Polri. Prosesi tersebut juga ditandai dengan pengambilan sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, pada pelaksanaan tahun lalu, Presiden Prabowo melantik sekitar 2.000 calon perwira remaja TNI dan Polri dalam upacara serupa di Istana Merdeka, Jakarta. Dan tahun ini, jumlah peserta masih menunggu penetapan resmi dari panitia pelaksana. Ya, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar, Mensos minta program Kemensos berbasis data terverifikasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh jajaran Kementerian Sosial menyusun program secara terintegrasi, berbasis data terverifikasi, dan berorientasi pada penyelesaian ketimpangan sosial. Arahan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat memimpin rapat di Dinas Kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat. Dan rapat itu diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robin Rico. Gus Ipul mengatakan hasil sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo harus diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam setiap program Kemensos. Menurutnya, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan pemerintah. Ia menjelaskan pelaksanaan tugas Kemensos berlandaskan amanat pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan sumber daya negara menurutnya harus diarahkan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Gus Ipul menilai sekolah rakyat menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, ketepatan data dan penyaluran bantuan sosial menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Dan ia menjelaskan pelayanan Kemensos harus dilakukan secara berkelanjutan dan saling terhubung mulai dari pendataan hingga pemberdayaan sosial. Layanan rehabilitasi, maksud saya rehabilitasi sosial maupun bantuan berbasis residensial dan non-residensial juga harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap penerima manfaat. Gus Ipul meminta seluruh unit kerja tidak lagi menjalankan program secara terpisah. Dan ia menekankan pentingnya koordinasi antar direktorat dan antar unit kerja agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Selain itu, ia menekankan peran strategis pusat data dan informasi kesejahteraan sosial atau Pusdatin sebagai pengelola data seluruh program Kemensos. Seluruh intervensi sosial, kata dia, harus mengacu pada data yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan. Menutup arahannya, Gus Ipul meminta seluruh jajaran mengawal pembangunan sekolah rakyat yang kini berlangsung di berbagai daerah. Ia menegaskan seluruh proses harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan berbasis dari praktik korupsi. Dan informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya, selepas informasi kita kembali ke hiburan musik.

Ya, FM 92,5 MHz pendengar, kita masuk cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com, yaitu dengan topik atau judul hoaks Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab. Beredar di media sosial, unggahan berisi tangkapan layar dari artikel dengan judul Anda merampok keluarga-keluarga Indonesia, program Rosi berakhir dengan skandal saat siaran langsung, dan Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Peri Warjio meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab pada program Rosi. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Klaim artikel tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Nama dan desain kompas.com dicatut untuk menyebarkan narasi hoaks di internet pada pertengahan Juli 2026. Dan pendengar, informasi tersebut adalah hoaks. Demikian cek fakta untuk pagi ini. Kita lanjut ke acara selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih di Rote Menyapa. Dan pendengar, kita kembali ke informasi. Saya hadirkan satu informasi lagi untuk pendengar semua. Terkait Piala Dunia sudah berakhir, namun pertemuan antara Yamal Lamine dan Messi, Yamal Lamine akhirnya ungkap percakapan dengan Messi usai final Piala Dunia 2026 kemarin. Seluruh mata penikmat sepak bola dunia tertuju pada momen emosional antara Lamine Yamal dan Lionel Messi. Percakapan pemain bintang muda Spanyol tersebut dengan mega bintang Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 disorot oleh

0: para fans. Yamal akhirnya buka suara mengungkap isi percakapannya dengan Messi usai Spanyol memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, kamera menangkap momen ketika Yamal berjalan meninggalkan kerumunan rekan-rekannya dan merayakan kemenangan. Yamal terlihat memilih menghampiri Messi yang masih berada di lapangan untuk menerima kenyataan pahit setelah Argentina gagal mempertahankan gelarnya. Dan kemudian mereka berjabat tangan dan saling berpelukan dalam suasana penuh penghormatan. Rekaman emosional tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial dan mendapat pujian dari banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia. Beberapa jam setelah memastikan Spanyol menjadi juara dunia, Yamal menjelaskan alasan dirinya menghampiri Messi. Menurut Yamal, tindakannya semata-mata merupakan bentuk rasa hormat kepada sosok yang selama ini menjadi panutan dalam karir sepak bolanya. Ya, ungkapannya, saya hanya berkata kepada Messi, mohon maaf, kata Yamal dalam keterangannya seperti dilansir Bein Sport pada Selasa 21 Juli 2026. Ucapan tersebut disampaikan Yamal karena memahami besarnya kekecewaan yang dirasakan Messi setelah gagal membawa Argentina meraih trofi Piala Dunia. Ia ingin menunjukkan empati kepada pemain yang selama bertahun-tahun menjadi inspirasi bagi dirinya. Yamal juga mengungkapkan bahwa Messi memberikan respon yang penuh sportivitas. Kapten Argentina itu tetap menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Spanyol menjadi juara serta memuji penampilan Yamal sepanjang turnamen. Percakapan singkat tersebut kemudian menjadi simbol saling menghormati antara dua generasi sepak bola. Di satu sisi ada Messi, legenda yang menutup perjalanan panjangnya di Piala Dunia. Sementara di sisi lain hadir Yamal sebagai bintang muda yang mulai menorehkan sejarah bersama Spanyol. Momen pelukan keduanya pun menjadi salah satu gambar paling berkesan dari Piala Dunia 2026.
1: Wah, ini yang orang-orang Spanyol gitu ya, happy memang. Idola baru kita sih sebenarnya, si Yamal ada... Tapi kalau saya favoritnya bukan ini, si Yamal ya, bukan, tapi Gavi. Iya, jadi dia itu sebelum Gavi terkenal banget gitu ya, dia sudah sempat disukai dengan si Ratu Spanyol. Iya, jadi memang karena saya selalu ngikutin, jadi seperti itu. Yeah. Tapi si Yamal ini keren sekali ya permainan, apalagi ya dia look up si Messi sebagai senior yang lebih dulu gitu ya.
0: Saling memberikan support.
1: Support pasti ya. Kecewa iya juga ya. Tapi ya kayaknya happy-nya masih sampai sekarang kalau di sana ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kita kayaknya nunggu lagi ya 4 tahun lagi ya.
0: Iya, 2030 baru lagi.
1: Kita bakal lihat juga nih siapa bintang-bintang baru di Mbappe masih tetap ya jadi bintang.
0: Iya.
1: Dia dapat ini ya. Top skornya ya.
0: Iya, top skor sepatu emas.
1: Iya,
0: dapat sepatu emasnya.
1: Oke, luar biasa. Mbappe masih menjadi ini
0: idola
1: ya,
0: juga.
1: Masih idola juga dan idola baru kita kayaknya si Yamal ya untuk tahun
0: untuk
1: ini.
0: Generasi mendatang ya masih Yamal.
1: Yes. Oke. Okay. Kalau ngomongin si Yamal kayaknya dari kemarin-kemarin tuh banyak banget yang tentunya juga bilang, aduh dia cocok banget tuh jadi suami saya gitu. Biasalah Khalif ya, banyak banget yang ngehalu kayak gitu. Jadi Dina jadi keinget nih sama lagunya Raye yang Where is my husband? Kayaknya husband kalian lagi di Spanyol, lagi happy, baru aja juara.

Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Sotimori Dobola Tena dan Maioe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

0: Mais sumila, Iriana Widodo Ae, merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Mais sumila Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maizomela Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maizomela Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.
1: Pendengar, kita masih di Rote Menyapa di hari ini, masih bareng Dina juga.
2: Alif dulu.
1: Oke. Dina bakal bagikan ya tentunya beberapa informasi yang penting sekali nih untuk kita ketahui, supaya kita di rumah selain bisa menambah tentunya pengetahuan kita, wawasan kita juga gitu ya. Kita juga bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi khususnya untuk kesehatan gitu. Kak Alif, kalau jalan kaki lebih suka pakai sepatu kah, sendal kah, atau kaki kosong?
2: Ya, kalau ini biasanya kaki kosong sih, tapi nanti iritasi kulitnya melepuh. Jadi apa, sendal atau kalau jogging pakai sepatu sekarang. Kalau dulu-dulu mah kaki kosong.
1: Jadi sebenarnya benar banget ya, jalan kaki itu sebenarnya adalah olahraga yang ringan dan juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, termasuk nih untuk menjaga kebugaran jantung, otot dan juga sendi kita. Jadi biasanya ada beberapa orang yang kalau saya keluar bekerja itu mereka jalan kaki di pagi hari itu barefoot walking. Jadi kayak kaki kosong lah begitu istilahnya. Itu memang lagi populer juga ternyata, dan dia diyakini dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan mengurangi keluhan pada tulang belakang. Namun benarkah anggapan tersebut? Nah, berjalan tanpa alas kaki itu dapat mengubah cara kaki menyentuh permukaan tanah. Jadi pada bagian bagian ini ya, orang tentunya ini bisa dapat meningkatkan yang namanya otot-otot kaki dan membantu tubuh menyesuaikan keseimbangan secara alami. Ketika dilakukan di permukaan yang aman dan rata, berjalan tanpa alas kaki dapat mendorong pola langkah yang lebih aman sehingga berpotensi mengurangi tekanan yang berlebih pada beberapa bagian tubuh. Hubungan antara berjalan kaki tanpa alas kaki dan kesehatan tulang ini belakangan sebenarnya tidak bersifat, tentunya di kesehatan dengan tulang belakang kita itu tidak bersifat langsung sebenarnya begitu kali Pep. Jadi tulang belakang bekerja sebagai satu kesatuan dengan kaki, lutut dan juga panggul kita dan otot inti tubuh. Jika cara berjalannya itu menjadi lebih seimbang dan juga postur tubuh kita itu membaik, maka beban pada tulang belakang juga dapat terdistribusi dengan baik. Namun manfaat tersebut tidak selalu dialami oleh setiap orang. Jadi setiap orang itu berbeda begitu ya. Di sisi lain juga, berjalan tanpa alas kaki itu punya resikonya juga. Permukaan yang keras, terus juga berbatu dan tidak rata dapat meningkatkan tekanan pada telapak kaki dan menyebabkan yang namanya nyeri. Ya sih, kalau jalan di jalan pengerasan misalnya ya toh, atau di batu-batu gitu. Jadi cedera pada kaki dapat mempengaruhi pola berjalan sehingga justru memberi beban tambahan pada lutut, pinggul maupun juga tulang belakang. Karena itu pemilihan lokasi berjalan menjadi faktor yang penting juga sebenarnya. Nah, kalau kita kan jalan pagi di aspal, aspal kan panas ya?
2: Iya, kalau ya kalau masih pagi belum. Kalau sudah memang jam 8 pagi, jam 8 ke atas memang cukup panas. Itu kulit melepuh kalau kaki kosong. Makanya pakai sendal atau sepatu saja.
1: Jadi ya cobalah di rumah gitu ya. Berarti kalau kotor di rumah boleh, karena kalau permukaan permukaannya itu rata, ya kenapa tidak ya kan?
2: Iya, betul.
1: Baiklah, jangan kemana-mana. Dina bakal puterin ada Lila, Gak Romantis untuk Anda.

FM 92,5 MHz. Ya, pendengar masih di Rote Menyapa. Dan kita kembali, saya hadirkan satu informasi. Kopdes Merah Putih jadi penggerak usaha masyarakat desa. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, perluasan pasar hingga penguatan usaha produktif. Kehadirannya pun mulai mendapat sambutan positif dari masyarakat di berbagai daerah. Salah satunya adalah Koperasi Keluarga Merah Putih Graha Indah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Koperasi tersebut fokus pada usahanya dalam menyediakan kebutuhan pokok, juga menampung dan mempromosikan produk unggulan UMKM lokal. Pendaftaran bahkan sempat dihentikan sementara karena pengurus masih memperbaiki sistem manajemen dan administrasi koperasi. Dari sini Nurul menyampaikan bahwa hambatan terbesar adalah mengubah pandangan masyarakat atau warga yang masih mengira koperasi hanya sebagai tempat simpan pinjam. Di sisi lain, Kopdes Merah Putih di Desa Tuladenggi, Kabupaten Gorontalo juga mendapat reaksi yang sama dari masyarakat. Ketua Kopdes Merah Putih Tuladenggi, Martin Nusi, mengatakan halangan berikutnya ialah membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi koperasi yang lebih luas. Sejak dibuat pada bulan April lalu, kata Martin, pendiri koperasi didatangi 500 warga. Mereka berharap koperasi mampu menguatkan perekonomian desa. Untuk menjaga kepercayaan para anggota, pengelola koperasi melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan melalui rapat anggota. Transparansi tersebut diharapkan bisa mendorong partisipasi aktif warga lainnya. Dan mendengar informasi ini, saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik.

0: Ada Maroon 5 with Memories untuk pendengar semua dimanapun Anda berada.
1: Ya, Adam masih bersama kami. Ya, kadin saya hadirkan satu lagu, satu informasi. Ya, imigrasi limpahkan 10 WNA terduga kasus investasi bodong ke tahap penuntutan. Direktorat Jenderal Imigrasi melimpahkan 10 warga negara asing terduga kasus investasi bodong kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Mereka diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian dengan modus menjadi investor fiktif atau investasi bodong. Direktur Jenderal Imigrasi Hendrasam Maratoko mengatakan para WNA tersebut berasal dari Pakistan dan Iran. Menurut dia, kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan petugas terhadap aktivitas mereka di apartemen Great Western Tangerang pada November 2025. Meski memegang izin tinggal, investor gaya hidup dan lokasi tinggalnya dinilai tidak sesuai dengan profil penanaman modal. Dan anomalinya, mereka berada di apartemen yang mungkin tidak cocok untuk seorang investor. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara detail, baru ditemukan secara jelas kegiatan

Amerika. Ada 10 warga negara asing dengan bukti konkret dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagai investor fiktif. Para pelaku juga diketahui membuat akte notaris yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Saat dilakukan pengecekan, ternyata pada tanggal tersebut para WNA ternyata sedang tidak berada di Indonesia. Hendarsam menegaskan pihaknya tidak akan segan memproses hukum WNA yang terbukti melanggar aturan pidana. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera agar mereka tidak meremehkan hukum di Indonesia. Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Feraldi Abraham berharap atau menyatakan berkas perkara 10 WNA tersebut telah lengkap atau P21 pada 16 Juli 2026. Menurut dia, penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 juga telah dilaksanakan. Feraldi mengatakan pihaknya telah menunjuk 5 jaksa peneliti untuk mengawal kasus ini hingga ke persidangan. Dan pada minggu ini perkara akan segera kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk proses penuntutan, ucapnya. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar. Kita tak terasa sudah di menit ke-57 lepas dari pukul 9 pagi ini.
0: Kita sudah harus berpisah dari acara kita yang soto ini. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndulu.
0: Ada Heri Bela, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Selamat pagi, sampai jumpa ya.
1: Dan bye-bye.
2: Maizumila Iliana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maizumila Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maizumila Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01.00-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maizumila Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Dengan tepat di pukul 10, mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di hari ini di Halo RRI, Dina mau mengajak pendengar semua untuk ikutan tentunya menginformasikan sesuatu di 0851-9591-9250. Sekali lagi ya, 0851-9591-9250. Kasih tahu Dina kira-kira ada informasi apa gitu ya yang disampaikan ke RRI, dan kemudian kami bisa angkat dalam bentuk wawancara ataupun juga menghadirkan langsung nih yang berkepentingan gitu ya. Dan baiklah pendengar semua, di hari ini nantinya untuk Anda tetap di area di Persatu Rote, Dina bakal tari lagi lagu-lagu yang semangat untuk Anda. Oleh karena itu tetap di RRI Persatu Rote, bisa dengerin melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali saya Dina Yulianti menemani pendengar semua. Tentunya kita kembali lagi di obrolan kita di siang hari ini, di pagi hari menuju siang hari. Dan yang pastinya juga edisi kali ini 22 Juli 2026 tentunya ya. Baiklah pendengar semua, di hari ini kita akan membicarakan mengenai topik yang menarik sekali. Dengan topik kita membangun kemandirian ekonomi melalui usaha pertanian. Dan kita tahu sekali ya bahwa ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara kita dan juga perseorangan gitu ya, yang tercermin juga dari tersedianya pangan yang cukup, terus juga aman, beragam, bergizi, merata dan juga terjangkau. Dan untuk pendengar semua yang penasaran kira-kira untuk hari ini apa sih yang akan kita bahas dan kira-kira narasumbernya siapa, kita bakal perkenalan dulu sama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita mau say hi dulu ya, karena kata orang Rote, tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Jadi kita ya harus berkenalan dulu ya dengan Bapak Dedi Daniel Sanu, penggerak pemberdayaan pemuda desa atau ketua GPM Rotendao. Selamat pagi Bapak Dedi.
1: Baik, selamat pagi.
0: Bisa lebih dekat lagi Bapak Dedi?
1: Baik, selamat pagi.
0: Apa kabar di pagi hari ini Bapak Dedi?
1: Ya, puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke, dan seperti biasa ya, kita akan membahas mengenai topik kita hari ini. Oleh karena itu, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote bareng sama Bapak Dedi. Kita akan membicarakan topik kita selama beberapa puluh menit ke depan mengenai pertanian. Nah, kita juga berharap ya Bapak ya, dari obrolan kita hari ini banyak anak-anak muda yang bisa melirik. Betul. Atau ya bisa mencintai bertani gitu ya. Oke, baiklah, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.

0: saat ku.
1: Pendengar, kami kembali lagi untuk menemani Anda di hari ini di RRI Pro 1 Rote. Dan sudah pasti ya, di acara kita yang satu ini, kita dengan topik membangun kemandirian ekonomi melalui usaha pertanian tentunya. Kita mau say hi dulu ke narasumber kita, Bapak Dedi. Boleh halo dulu.
2: Halo, baik.
1: Luar biasa. Jadi Bapak Dedi, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk datang ke RRI Rote.
2: Baik, dan terima kasih juga.
1: Apa kabar dulu deh?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, puji Tuhan ya. Kita membahas mengenai kemandirian ekonomi melalui usaha pertanian. Dan yeah, ini boleh di Bapak Dedi, apa sudah berapa tahun begitu berkecimpung di dunia pertanian ini kalau boleh tahu?
2: Kalau untuk saya secara pribadi, berkecimpung di dunia pertanian itu mungkin baru sekitar 1 atau 2 tahun.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Sebelumnya kalau boleh tahu kerjanya apa begitu atau bergerak di bidang apa?
2: Kalau sebelumnya itu saya bekerja di luar Rote.
1: Oke, okay. Tapi masih di bidang yang sama juga kah atau pertanian ini sesuatu yang baru?
2: Pertanian ini sesuatu yang baru bagi saya.
1: Oh. Nah,
2: karena dulu itu saya lebih fokusnya ke marketing.
1: Oke. Okay.
2: Dunia marketing.
1: Oke, okay. Jadi ini kayaknya bisa marketingnya bisa dipraktekkan kalau usahanya sudah ada berbuah gitu ya.
2: Bisa, siap.
1: Oke, okay, bisa lah kita gabungin semuanya biar sukses bersama gitu ya. Oke, okay. Jadi ini ternyata backgroundnya dari dunia marketing. Ini sesuatu yang membuat kita kaget dan juga Bapak Dedi baru banget nih di dunia pertanian. Kalau boleh tahu nih, apa alasannya Bapak Dedi memilih pertanian sudah hampir 2 tahun gitu ya?
2: Ya, kalau yang menjadi motivasi untuk saya terjun ke dunia pertanian itu, ya saya melihat bahwa di dunia pertanian itu sungguh menjanjikan dibanding dengan kita ada di lembaga atau instansi yang notabene-nya kita hadir di sana merupakan suatu rutinitas saja. Ya mungkin kita lihat dari sisi income atau penghasilannya. Nah, itu mungkin di dunia pertanian itu jauh lebih
1: menjanjikan.
2: Apalagi kalau kita fokusnya di tanaman-tanaman atau budidaya tanaman hortikultura ya. Karena kalau tanaman-tanaman ini kita fokus, maka jangka waktunya itu paling tinggi hanya 3 bulan saja kita sudah mendapatkan hasilnya.
1: Sudah panen ya.
2: Sudah panen ya.
1: Wow.
2: Nah, dan hasil panennya itu kalau pas lagi kita dapat pasarnya bagus, itu pendapatannya sungguh jauh untuk kita bisa mendapatkan hasilnya itu.
1: Wah, jadi kalau habis panen Bapak mulai ini menerapkan ilmu marketingnya ya. Hasilnya mulai bagus begitu. Oke, dan kita ternyata juga ini sekitar 21,93% dari total petani di Indonesia. Yeah. Ini yang berusia muda begitu, yang dikenal dengan petani milenial. Nah, petani. Bapak Dedi petani milenial kan?
2: Iya, iya.
1: Oke. Jadi petani milenial itu range usianya itu dari 19 hingga 39 tahun. Ya. Masih termaksud?
2: Masih.
1: Masih. Jadi secara keseluruhan petani ini masih didominasi oleh kelompok usia yang senior sebenarnya, tapi luar biasa kalau di Rote. Bagaimana menurut Bapak Dedi nih melihat di Rote petani-petani milenial ini?
2: Nah, kalau untuk potensi di Rote ini memang menurut saya itu sangat menjanjikan. Nah, tapi mungkin lebih fokusnya lagi itu bisa peningkatan sumber daya alam atau sumber daya manusianya bagi kaum petani-petani milenial. Karena kalau kita melihat dari sisi usia, mungkin secara pengalaman mungkin mereka mampu, tapi mungkin pengalaman untuk praktik di dunia pertaniannya itu mungkin masih minim.
1: Setuju.
2: Maka harus adanya kolaborasi antara pihak-pihak yang bisa mendukung atau membantu petani-petani milenial untuk dapat meningkatkan bagaimana caranya budidaya pertanian itu, tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan.
1: Setuju ya. Oke, jadi seperti itu ya. Pertama kali deh Bapak Dedi masuk ke dunia pertanian ini, apa yang dibudidaya yang membuat akhirnya jatuh cinta sama dunia pertanian?
2: Yang buat saya jatuh cinta ke dunia pertanian itu tanaman bawang merah.
1: Oke. Lantas apa sih yang dipelajari begitu pas awal memutuskan untuk kayaknya saya pengen bertani, dan apa langkah pertama yang dipelajari mengenai pertanian? Apakah langsung action di lapangan kah, atau masih baca-baca dulu deh biar ada pengetahuannya sedikit sebelum terjun 100%?
2: Nah, yang menjadi inspirasi bagi saya untuk terjun di dunia pertanian itu saya melihat dari teman-teman yang ada di daerah saya. Itu mereka pada fokusnya ke tanaman hulti, yaitu bawang merah. Nah, ternyata melihat dari kegiatan atau rutinitas yang mereka lakukan setiap hari itu, ternyata hasilnya mereka menjanjikan, sangat menjanjikan bagi mereka. Nah, mulai dari situ saya mulai bangun komunikasi. Bangun komunikasi dengan mereka, caranya bagaimana atau langkah-langkahnya bagaimana untuk kita bisa ada di posisi itu. Nah, dari sumber-sumber itu yang saya dapatkan,

0: impung gitu ya. Dan akhirnya langsung dengan proyek pertamanya bawang kah atau?
1: Iya, proyek pertamanya bawang.
0: Sudah berapa banyak macam budidaya yang dilakukan begitu? Ragam-ragamnya.
1: Baru bawang.
0: Baru
1: uji
0: bawang.
1: Cobanya, ya.
0: Baru bawang uji coba tapi yeah, hasilnya sudah sangat hasilnya menjanjikan sudah, ya. Ini kalau untuk kalau pemasaran sih kita tidak usah tanya ya, karena ini seniornya di sini pemasarannya ya. Jadi sebelum kita menuju ke untuk menanyakan ya, di mana kalau kita kan punya bawang, tapi kalau proses penjualannya itu kan kadang-kadang kita membutuhkan pihak-pihak berikutnya juga untuk membantu untuk menjalankan begitu ya. Tapi ya, sebelum itu saya pengen tanya dulu, apakah dari usahanya Bapak selama beberapa tahun terakhir ini benar-benar sangat-sangat membuat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari?
1: Untuk usaha saya sangat menjanjikan dan menjawab semua kebutuhan. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ini fokusnya sekarang kan sudah karena dari hasil diskusi ini,
0: okay,
1: diskusi ini tentu kita punya impian,
0: yeah,
1: kita punya impian ke depan bahwa kita bisa mendorong petani-petani milenial,
0: yeah,
1: untuk bisa mereka fokus kepada apa yang sekarang mereka mau lakukan.
0: Tujuh.
1: Nah, contoh kecil melihat dari apa yang sudah saya alami untuk menekuni di bidang tanaman hulti ini, memang betul sangat menjanjikan. Maka pada kesempatan ini melihat dari keberadaan atau potensi-potensi alam yang ada di
0: Rote,
1: yang ada di Rote khususnya ya di daerah saya sendiri, itu tentu yang ada itu pertanian. Nah, kenapa pertanian ini yang menjadi tujuan utama masyarakat Rote?
0: Yeah.
1: Nah, karena kita tidak bisa pungkiri lagi, karena kita mau berbuat seperti apapun, memang kenyataannya daerah kita ini ya sudah sumbernya itu pertanian. Maka setuju, bagaimana ke depannya supaya kita bisa kembangkan hasil-hasil pertanian kita. Untuk kita bisa tunjukkan ke daerah-daerah lain bahwa betul di kami di Rote ini tidak kalah dari daerah-daerah lain yang bisa memproduksi hasil-hasil pertanian yang jauh lebih menjanjikan untuk bisa menjamin kebutuhan pribadi, bahkan bisa menolong orang lain. Nah, maka dari kesempatan ini tentu saya mengajak untuk secara pribadi ataupun juga keterlibatan dari pihak pemerintah. Nah, tentu kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik tanpa dukungan dari pemerintah, maka tentu tidak ada hasilnya juga. Nah, maka dari potensi yang ada, saya sudah melihat bahwa seharusnya ada campur tangan dari pemerintah untuk lebih fokus memberdayakan masyarakat, terkhususnya pemuda-pemuda ini. Pemuda-pemuda yang petani-petani milenial, supaya mereka lebih fokus untuk pekerjaan budidaya di bidang pertanian. Nah, dalam hal ini mungkin pertanian, budidaya pertanian di Rote sekarang ini untuk potensi atau hasilnya itu mungkin masih sangat minim kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, pertanyaannya kenapa untuk bibit unggulnya sendiri, kalau contoh kecil kita berbicara tentang bawang merah. Nah, untuk pembibitannya ini kita Rote masih pengadaan dari daerah luar. Nah, sedangkan kalau dilihat dari struktur alam kita masih ada banyak lahan.

0: yang perlu dikembangkan. Nah, maka tentu dari lahan-lahan yang belum produktif ya, belum produktif ini kita sentuh. Nah, kita kerjasama sudah, kita mungkin kolaborasi dengan pihak pemerintah atau instansi lembaga lainnya untuk kita sentuh lahan-lahan ini. Maka dari lahan ini ya semua sudah masuk, maka tentu hasilnya jauh.
1: Ya.
0: Nah, maka tentu ketika kita berbicara tentang pasar, maka kita pun bisa akan menjawab kebutuhan pasar.
1: Ya, setuju. Nah,
0: karena ketika kita membicarakan segala sesuatu, kalau kita sudah berbicara tentang pasar, tapi kita tidak fokus untuk kebutuhan. Untuk kita menjawab kebutuhan di pasar, maka tentu tidak akan jalan juga.
1: Setuju ya. Benar.
0: Nah, contoh kecil, kalau kerjasamanya itu ada, maka tentu Rotendao ini bisa menjawab pasar, kebutuhan pasar. Maka otomatis bawang ini kita akan bisa kemas jadi bawang goreng. Nah, kalau kita sudah kemas jadi bawang goreng, maka tentu pasarnya itu kita bisa pasarkan ke industri. Nah, industri dalam hal ini kita bisa kerjasama dengan pabrik mie goreng atau mie instan pabrik. Nah, maka tentunya kita sudah membuka peluang kerja. Membuka peluang kerja untuk generasi-generasi muda di Rotendao. Karena menurut pengamatan saya selama ini bahwa kenapa setiap tahun itu dari anak-anak kita yang tamat sekolah atau sudah selesai wisuda, tapi mereka itu berlomba-lombanya itu hanya keluar daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tapi ternyata mereka di sana itu mereka juga kerja, tapi hanya menerima upahnya itu hanya UMR sesuai dengan standar daerah masing-masing.
1: Ya,
0: nah, kalau dilihat dari apa yang sudah saya sampaikan awal itu, kalau contoh kita kembangkan potensi-potensi yang ada di Rote, maka tentu dari hasil atau potensi alam ini bisa dapat menjawab kebutuhan anak-anak kita, sehingga mereka tidak
1: harus lagi keluar
0: untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini kita berbicara baru di satu bidang saja, yaitu di pertanian. Nah, sedangkan potensi kita di Rote ini ada pertanian, peternakan, dan pariwisata. Nah, apalagi di daerah kita pariwisata ini sangat menjanjikan sekali.
1: Ya.
0: Nah, contoh kecil, anak-anak kita ke Bali, mereka merantau ke Bali. Di sana mereka pekerjakan di dunia pariwisata juga.
1: Iya, betul, setuju.
0: Nah, kenapa kita tidak bisa kembangkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah kita? Nah, mungkin di Rote ini yang paling dominan sekarang ya, yang lagi ngetren itu di Nemrala dan lain segala. Nah, tapi menurut saya di Nemrala ini juga perlu ada namanya peningkatan. Nah, peningkatan pemberdayaan baik secara fasilitas atau mungkin lebih fokusnya kita membuat apa kebudayaan di sana, supaya di saat wisatawan datang itu mereka bukan hanya cuman melihat keindahan pantai, tapi mereka juga menikmati atau terhibur dengan tradisi budaya kita yang ada.
1: Ya. Nah,
0: maka perlu harus ditingkatkan itu.
1: Okay.
0: Nah, yang berikut juga kita melihat daerah-daerah yang memang potensinya itu ada wisata yang perlu dikembangkan. Maka mari kita kembangkan itu untuk menjadi suatu lahan pekerjaan bagi anak-anak.
1: Iya. Jadi intinya kerja itu sebenarnya apa saja bisa, tidak apa harus keluar bisa, dari daerah kita, dari tapi kita bisa menciptakan pekerjaan itu di dalam rote sendiri.
0: Rote sendiri ya.
1: Dan itu juga meluas sampai di pariwisatanya, terus juga banyak sih sebenarnya ada peternakannya. Tapi pertanyaannya mau tidak sebenarnya milenial-milenial ini atau sekarang yang Gen Z ini mau tidak bekerja gitu ya? Kalau mereka lebih suka di luar kan itu juga mindset yang sudah harusnya kita rubah gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah kalau menurut saya itu sebenarnya itu mereka mau sesungguhnya. Nah, karena mereka memilih harus keluar itu karena memang keadaan di daerah kita ini belum ada. Belum ada.
1: Tapi kan kita bisa menciptakannya.
0: Bisa.
1: Contohnya pertanian, kita bisa belajar.
0: Belajar.
1: Saya sempat mewawancarai ada peternak telur ayam.
0: Telur ayam.
1: Dia memang sekolahnya di luar dan dia lumayan puji Tuhannya S2. Dia tidak mau tes ASN karena memang dia pengen jadi pengusaha. Sedangkan orang tuanya benar-benar, tahulah kita NTT kan mostly happy ya kalau jadi ASN
0: jadi
1: gitu
0: ASN,
1: jadi ketika dia mau memulai dengan beberapa ayam itu, sebenarnya banyak orang yang meragukan dia. Tapi ketika dia mulai, sekarang dia sudah lumayan sangat besar, dia punya ratusan ayam gitu. Dan sampai-sampai permintaan orang-orang pun juga tidak bisa disanggupi karena memang dia tidak sanggup untuk harus supply banyak gitu.
0: Betul.
1: Jadi sekarang mungkin akhirnya dia nge-hire lagi pekerja. Nah semoga kita ke depan ini anak-anak muda ketika sedang mendengarkan obrolan kita hari ini bisa lebih aware lagi dan mereka mau untuk
0: terjun langsung.
1: Yes, apalagi tadi sudah dikatakan juga ya lahan-lahan tidur itu masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Jadi kita bisa memproduktifkan mereka kembali dengan tadi seperti yang Bapak Dedi bilang ya, bahwa Anda saja tidak punya, Bapak aja tidak punya background petani, tapi mau pertanian tapi mau belajar
0: mau
1: gitu.
0: Belajar, ya.
1: Berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Tapi kalau kita ngomongin ya satu permasalahan yang selalu ada begitu. Kira-kira permasalahannya di pemasarannya itu apa? Apakah ketika semua nih banyak orang sudah mengumpulkan hasil hasil bawang merahnya itu dijual di sudah ada pihak berikutnya yang langsung mengambil sehingga petani tidak harus kerepotan lagi untuk menjajal jualannya di pasar kah atau dibawa ke Kupang dan lain sebagainya. Kalau dari Bapak Dedi sendiri nih pengalamannya seperti apa pemasarannya?
0: Nah kalau untuk dari saya untuk di solusinya ya atau solusi untuk pemasarannya itu kan ketika hasilnya sudah ada dan ternyata kita cek di pasar dan pasarnya itu kebutuhan untuk bahan mentahnya atau hasil mentahnya itu tidak mampu. Contoh karena produk ini kita berbicara kan ke depan ini kan produksinya kan sudah lebih mungkin
1: yang bakal di, sudah lebih untuk rotenya keperluan untuk rote dan
0: keperluan
1: bakal,
0: untuk rote dan untuk keluar
1: juga.
0: Nah karena kalau keperluan untuk keluar dan masih dalam jumlah banyak sedangkan kebutuhan bahan mentahnya itu sedikit maka ada dua cara. Nah yaitu cara yang pertama itu ya kita menjawab kebutuhan kita di rote. Yang kedua kita akan melakukan penjualannya keluar. Nah, itu dalam bahan atau bahan mentahnya. Habis panen langsung dijual. Nah ketika permintaan dari luar juga masih kurang atau sudah tidak butuh lagi tapi karena stoknya masih banyak maka kita juga bisa punya inisiatif lagi. Mungkin kita bisa olah
1: jadi bawang goreng ya, satu toplesnya itu paling murah 15.000 yang kecil 25.000 yang besar. Iya,
0: atau mungkin kita buat dalam kemasan juga. Mungkin kita buat dalam plastik atau apa, nah, tinggal kita jual.
1: Di sini banyak yang jual dan itu sangat laku karena saya juga paling suka makan bawang goreng itu. Jadi selalu beli sih. Kreatif sekali sih. Tapi apakah ke depan kemudian Bapak Dedi bakal membuat seperti itu kah? Mungkin kita ngomongin UMKM di mama-mama daerah Rote Selatan misalnya gitu.
0: Ya rencananya ke depan seperti itu.
1: Oke, menarik
0: karena,
1: ini.
0: Untuk konsep pertamanya itu sudah sediakan lahan, satu bidang lahan untuk dijadikan lahan contoh.
1: Oke.
0: Nah, dari lahan contoh itu lah yang nanti bisa dikembangkan.
1: Oke.
0: Karena berbicara lahan contoh ini kan mungkin semua tanaman ada di situ.
1: Kalau boleh tahu luasnya berapa?
0: Luasnya itu 1 hektar.
1: 1 hektar, wow. Ini mau ditanami apa-apa saja nih rencananya?
0: Bawang. Rencananya itu cabai.
1: Cabai
0: itu rencananya di bulan September Oktober.
1: Iya kan itu. Ini ya pakai ya. Sesuai dengan musimnya begitu ya.
0: Nah nanti setelah itu tanaman cabainya sudah ini, baru kita tanam bawang di bawahnya.
1: Oke.
0: Nah, di samping itu juga mungkin kita rencana nanti di dalam lahan itu juga ada tanaman sorghum.
1: Jagung rote.
0: Ya, jagung rote.
1: Oke. Banyak gitu ya?
0: Banyak.
1: Oke.
0: Nanti banyak macam tanaman di dalam.
1: Oke. Tapi saya penasaran ini Bapak ini adakah kelompok Bapak termasuk dalam kelompok tani di sana kah atau seperti apa? Punya kelompok atau mainannya sendiri?
0: Mainannya sendiri saya.
1: Wow, oke, luar biasa ya. Apa sih tantangannya begitu? Dalam sudah 2 tahun ya?
0: Yeah.
1: 2 tahun berkecimpung di dunia pertanian ini, apa sih tantangan terbesar yang dialami?
0: Kalau tantangannya itu hanya di cuaca. Karena pengalaman tahun lalu itu sampai tahun ini 2026 ini ya cuacanya memang tidak menjanjikan. Akhirnya semua tanaman itu mendapatkan penyakit.
1: Oke.
0: Dan untuk perawatannya memang perawatannya tidak susah. Hanya bagaimana caranya kita mengenali pestisida yang ada untuk kita pakai.
1: Oke.
0: Nah, maka dari situ yang seperti yang saya bilang tadi bahwa perlu adanya peningkatan. Karena sebagian besar atau selama ini yang petani lakukan mungkin mereka belum sampai ke taraf yang sempurna. Karena mereka terhalang oleh sumber daya manusianya. Nah, maka pada kesempatan ini kalau dikembangkan maka tentu adanya tenaga-tenaga ahli yang mungkin dipekerjakan di dalam.
1: Wah, itu makin lebih bagus lagi gitu ya.
0: Supaya dalam perawatannya itu ya memang sesuai dengan standar.
1: Wow, luar biasa sih. Dan saya sangat penasaran begitu, sudah sejauh ini penjualannya itu sudah sampai kemana-mana saja sih? Apakah dikirim keluar di Kupang saja atau ke mana gitu? Tapi jangan dijawab dulu, sabar dulu Bapak Dedi ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali saat lagi untuk pendengar semua, tetap di sini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita kembali lagi di dialog kita ya. Sebenarnya bukan dialog sih, obrolan ya. Dan yang pastinya juga kita masih di topik membangun kemandirian ekonomi melalui usaha pertanian. Dan kita masih ada Bapak Dedi Sanu yang ada di studio di hari ini. Kita kembali ya Bapak Dedi ya, tadi obrolan kita pertanyaannya adalah sudah sampai mana aja nih penjualan bawang dari Rote Selatan?
1: Kalau untuk penjualan Rote Selatan itu ya paling berkisar hanya sampai ke Kupang saja. Karena kalau untuk menjawab kebutuhan sampai ke daerah lain, contoh Papua, Sumatera, itu tentu belum bisa menjawab. Karena komoditi kita masih belum banyak. Maka mungkin kita bermimpi untuk masuk ke pasar yang lebih besar atau lebih luas itu ya, mungkin belum bisa sampai ke tahap itu. Karena perlu kita di Rote ini perlu harus tingkatkan lagi produksinya.
0: Makin banyak
1: lagi. Harus gitu makin banyak dulu.
0: Berarti lahan-lahan semuanya harus diaktifkan ya?
1: Harus diaktifkan, karena untuk lahan di Rotendau ini masih banyak yang lahan kosong. Yang lahan-lahan kosong ini yang tentu punya potensi yang perlu dikelola.
0: Menarik sekali ya.
1: Karena pengalamannya itu hasil alam kita, yang khususnya gula lempeng dan gula semut itu, yang tadi saya sudah ini, bahwa kalau kita mau main di pasar itu belum bisa menjawab kebutuhan pasar. Karena akhir-akhir ini petani gula semut atau petani lontar ini makin berkurang, bukannya bertambah tapi berkurang.
0: Setuju.
1: Nah, kalau mungkin kalau kita mau tingkatkan, maka harus perlu adanya kita kembangkan. Kembangkan lagi atau metode-metode apa supaya dari situlah petani-petani lontar ini mereka tergerak atau terinspirasi untuk melakukan hasil nira ini. Demikian juga dengan hasil alam kita, potensi-potensi alam yang lain yang belum tersentuh. Karena contoh bawang merah ini kan yang saya sampaikan bahwa belum bisa menjawab kebutuhan untuk di luar.
0: Di Rote apakah ada yang menanam bawang putih juga?
1: Kalau untuk di Rote bawang putih belum ada. Ada bawang putih, tapi bawang putih yang kecil.
0: Bawang putih Rote.
1: Ya, bawang putih Rote itu.
0: Tapi itu khasiatnya juga sangat luar biasa ya.
1: Itu bawang yang punya khasiat itu.
0: Belum pernah dicobakah begitu, atau memang tekstur? Apakah tanah kita yang memang tidak cocok?
1: Kalau untuk bawang Rote ya, bawang putih yang Rote, menurut saya itu dia lebih gampang lagi dibanding dengan bawang merah. Karena bawang putih itu dia tidak gampang untuk kena virus atau penyakit. Dibanding dengan bawang merah.
0: Hamanya kurang.
1: Hamanya gitu kurang ya.
0: Jadi makanya selama ini banyak banget dari para petani yang memilih untuk bawang merah. Bawang merah panennya berapa bulan kemudian?
1: Bawang merah itu dia paling top itu 2 bulan sudah bisa panen.
0: Dan perawatannya juga lebih ribet.
1: Perawatannya sebenarnya simpel sih. Tidak terlalu sulit.
0: Dan kedepannya ini kan rencananya yang 1 hektar ini bakal ditanami berbagai lagi gitu ya, yang lain. Dan apakah sudah siap juga untuk mempelajari yang bakal ditanam-tanami nanti ini?
1: Sudah siap.
0: Wes, keren. Dari pemerintah apakah juga, atau bukan hanya dari pemerintah sih, tapi kan apakah bekerja sama juga dengan beberapa pihak-pihak luar begitu, mungkin dengan memberikan teknologinya kah, atau memberikan yang paling simpel itu kita kadang-kadang mendapatkan bibitnya yang lebih baik lagi dan lain sebagainya dari pihak-pihak ketiga dan lain sebagainya gitu.
1: Kalau untuk bisa mendapatkan bibit itu ya mungkin langkah pertamanya itu kita mungkin bisa kolaborasi dengan Dinas Pertanian.
0: Sejauh ini sudah dilakukan?
1: Belum.
0: Oke.
1: Untuk pembibitan untuk selama ini kita masih via pengadaan dari luar.
0: Pengadaan dari luar itu beli sendiri?
1: Beli sendiri.
0: Oke. Ya. Oke. Semoga ya kedepannya siap. Bisa di ini juga ya.
1: Siap.
0: Dia bekerja sama dengan pemerintah begitu sehingga ya bisa jadi ya banyak banget yang bukan hanya kerjasamanya, biasanya kan ada juga wawasan yang bakal dibagikan juga ya, info-info ya. Terbaru ataupun juga bisa menambah wawasan kita lah gitu ya. Oke, jadi kita ini saja sudah di menit ke-18 ya. Jadi di hari ini boleh nggak sih dibagikan tentunya bagikan motivasi kepada kami generasi muda yang tertarik untuk menekuni usaha pertanian begitu tapi masih takut-takut untuk maju.
1: Nah, kalau untuk generasi-generasi muda yang namanya usaha tentu tidak terlepas dari tantangan. Kalau hidup saja harus kita menghadapi tantangan, apalagi ini tanaman yang kita kerjakan. Maka tantangan apapun itu kita harus tekuni, kita setia untuk fokus merawat. Nah, dari niat kesetiaan atau fokus baru dapat mendorong kita untuk setia melakukan pekerjaan itu. Nah, kalau niatnya itu tidak ada, maka dipaksa pun hasilnya tidak ada juga.
0: Setuju. Nah,
1: maka ini kembali dari niat pribadi masing-masing, bagaimana menilai tentang suatu pekerjaan. Nah, kalau kita menilai satu pekerjaan dan kita fokusnya kepada tantangan, persoalan, maka tentu kita tidak bisa akan melangkah.
0: Oke, menarik sekali. Oke, baiklah. Dan kita mungkin sudah di penghujung acara kita, tapi di penghujungnya ini closing statement-nya, harapan Bapak nih atau pesan Bapak kepada masyarakat yang ingin sekali untuk bisa membangun kemandirian ekonomi melalui usaha pertanian ini, silakan.
1: Kalau dari saya, untuk teman-teman atau saudara semua yang memang pada niatnya ingin terjun ke dunia pertanian tapi mungkin masih ada satu dan lain hal, mungkin ada faktor keraguan atau mungkin faktor sumber daya manusianya, mungkin mau terjun tapi takut salah karena belum paham atau belum kuasai di bidang itu, maka bagi saya itu segala sesuatu kalau kita punya niat maka kita lakukan, tentu pasti ada jalan di situ. Maka untuk anak-anak muda, pemuda-pemuda yang mau untuk terjun di dunia pertanian, ya silakan terjun, karena apa yang dikerjakan pun tentu akan membawa hasil bagi pribadi dan juga dapat menolong orang lain. Maka jangan takut untuk terjun ke dunia pertanian, karena di dunia pertanian sungguh sangat menjanjikan. Memang betul di kita, bukan hanya di Rote tapi khususnya di NTT, sebagian besar ini kita terpengaruh atau dengan gengsi. Nah, karena masih sebagian banyak masyarakat atau anak-anak muda yang berpikir bahwa kalau terjun di dunia pertanian, maka kita hanya berhubungan dengan kotor. Dan kita tidak ada yang namanya seragam.
0: Yeah.
1: Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa seragam itu bukan ujung atau solusi untuk kita keluar dari

0: mana kita bisa menjamin atau mencukupkan kehidupan kita.
1: Setuju. Oke, itu saja?
0: Ya, itu saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Dedi, ini sudah jauh-jauh sekali ya dari Rote Selatan.
0: Rote Selatan.
1: Mainnya ke sini. Ke depan apa yang akan dilakukan, semoga bisa berhasil ya, uji coba 1 hektarnya ini ditanami beberapa horti gitu ya. Ya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Kita tunggu nih kisah suksesnya nanti. Kita semoga ketika sudah sukses nanti pemasarannya juga oke ke depannya, apalagi untuk impian membuat UMKM untuk bawang goreng.
0: Bawang goreng ya.
1: Semoga bisa terjadi, terwujud sehingga kita juga bisa beli pasti.
0: Siap.
1: Oke. Sebelum kita berpisah nih, ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bapak Dedi kepada pendengar kita di hari ini?
0: Yang perlu saya sampaikan bahwa sesuai apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mungkin ke depan ini tentu saya sudah menyediakan lahan. Nah, saya akan uji coba, dan ke depan kalau memang ini, maka saya akan kolaborasi dengan pihak pemerintah atau instansi lembaga terkaitnya untuk adanya peningkatan di wilayah Rote. Jadi bukan hanya di Rote Selatan saja, tapi kalau bisa di semua seluruh Rote. Yaitu mungkin ya, ini impian saya bahwa satu kecamatan satu lahan contoh. Ya. Maka mungkin dari awal itu sudah bisa menjawab pergumulan anak-anak muda untuk mendapatkan pekerjaan. Karena 11 lahan contoh, kalau satu kecamatan satu lahan contoh, maka Rote sudah 11 lahan contoh. Nah, dari lahan contoh ini, dari 11 lahan contoh ini, hasilnya baru mungkin bisa menjawab kebutuhan pasar di luar dari hasilnya. Maka pesan saya, doakan untuk apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dikumuli, biar semuanya berjalan dengan baik dan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua, pelaku-pelaku petani milenial yang mau terjun. Mungkin dari saya seperti itu.
1: Semoga makin banyak petani-petani milenial yang mau terjun langsung gitu ya, karena masih banyak juga lahan-lahan yang tidur di sini ya.
0: Iya,
1: semoga
0: banyak.
1: Bisa diproduktifkan kembali. Baiklah, kita juga nanti juga tentunya untuk Anda yang pengen sekali untuk mengetahui kisah sukses dari tentunya masyarakat yang ada di Kabupaten Rotendao, itu setiap hari Senin ada bincang-bincang UMKM di sini. Jadi semoga Anda bisa mendengarkan, dan semoga juga nih Anda bakal jadi salah satunya. Saya Dina Yulianti, terima kasih Bapak Dedi ya.
0: Ya, terima kasih juga Ibu.
1: Oke, kami bakal tentunya hadir lagi untuk menemani pendengar semua di acara-acara berikutnya, tetap di Radio Pro 1 Rote.
2: Ya manggungnya?
3: Iya dong, kan mau manggung.

0: Nikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Tahukah Anda, tanggal 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila yang merupakan ideologi dan landasan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai identitas dan simbol, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan bangsa. Garuda Pancasila melambangkan kekuatan dan dinamisme dengan burung Garuda yang sakti dan sayap mengembang siap terbang. Garuda mencengkeram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Diambil dari Kitab Suta Soma karya Empu Tantular. Warna kuning emas pada Garuda melambangkan keagungan. Jumlah bulu Garuda juga penuh makna. 17 bulu sayap, 8 bulu ekor, 19 bulu di bawah perisai, dan 45 bulu leher yang mengacu pada tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Perisai di dada Garuda melambangkan perlindungan dan perjuangan, terbagi menjadi 5 bagian yang melambangkan

0: lima sila Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang mencerminkan cahaya kerohanian. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai, menggambarkan keterkaitan dan saling membutuhkan. Tiga, persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin, simbol keragaman yang menyatu. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng, mencerminkan musyawarah untuk mufakat. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas, menggambarkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Mari lestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari kelahiran Pancasila.
1: Tradisi budaya Libas Sili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Lengka Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Libas Sili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libas Sili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libas Sili menanamkan nilai-nilai disiplin dan pengorbanan.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan Sakit. Tidak ada yang benar.
1: Tidak.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, Pak. Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar Pak. Anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket ke Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antriin apa?
4: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat, kek. Mau jaga sembuh. Ngantri tetep.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
7: Tunggu.
6: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
7: Tunggu.
6: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
7: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
6: Rasak.
7: Sampai saya kuyup, Mi.
6: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi bekerja bakti membersihkan.
7: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
6: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
7: Kau pintar, Di.
5: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Come!
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ngajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim

Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di

0: him having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
1: Pada gelaran gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
2: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju. Ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana, serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
1: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
0: Zuma. Chasing for Veltman momentarily, worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
3: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
0: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's going to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya

0: tapi terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Sementara itu, pada kesempatan yang sama,

0: tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang yang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparaja FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Panjem, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irwandi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Iya, baik mendengar, selamat siang untuk Anda semua. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Selamat beraktivitas, selamat bekerja tentunya, dan buat Anda yang saat ini mungkin di perjalanan, tetap hati-hati walaupun ya siang, tapi kita

tahu bahwa setiap saat kita harus tetap waspada ya. Oke, dan di siang ini Anda ditemani oleh saya Nica Kukun hingga sore nanti di pukul 17 lepas 30 menit. Ya, pendengar, kita di acara Rote siang ini dan saya punya informasi untuk Anda tapi setelah lagu berikut ini.

Iya, pendengar Pemkot Kupang salurkan bantuan pembalut perempuan prasejahtera. Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan pembalut bagi perempuan usia subur dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas melalui program Ina Kasih di Kecamatan Kota Lama. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar perempuan sekaligus memperkuat layanan kesehatan reproduksi. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, mengatakan program Ina Kasih lahir dari kepedulian terhadap perempuan yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pembalut akibat keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak bisa dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan perempuan. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat RRI orang lain. Digital. Iklan layanan masyarakat ini baru. Diproduksi
1: berbagai
0: oleh konten Radio Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. SMSI Rotendao gelar turnamen futsal Tiga Naga Cup U15. Rachel Billiard Club kembali menggelar lomba open billiard di Kota Atambua. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan oleh saya, Crescentia Kukun. Dewan Pimpinan Daerah Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Rotendao akan memulai turnamen futsal Tiga Naga kategori usia 15 tahun pada Rabu. Ajang ini diikuti 16 klub dari berbagai wilayah di Rotendao sebagai upaya pembinaan atlet muda menuju Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026. Laporan Rudi Hartono.
2: DPD SMSI Kabupaten Rotendao kembali menggelar turnamen Tiga Naga yang memasuki penyelenggaraan ketiga di tahun 2026. Hal ini disampaikan Jackson Mansula, Sekretaris SMSI Kabupaten Rotendao, dalam press conference pada Selasa 21 Juli 2026 malam di lapangan futsal Sabandar Baa, mengatakan pelaksanaan turnamen Tiga Naga tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Turnamen kali ini khusus diperuntukkan bagi putra usia 10 hingga 15 tahun. Kick off yang akan direncanakan akan berlangsung Rabu 22 Juli 2026, dilaksanakan selama sekitar 10 hari tersebut, didukung Luna Foundation sebagai sponsor utama serta mendapat dukungan dari KONI Rotendao, PSSI Rotendao, AFKAP Rotendao, Kodim 1627 Rotendao, Polres Rotendao, Kejaksaan Negeri Rotendao dan sejumlah pihak lainnya.
3: Kick off turnamen futsal Tiga Naga yang ketiga, tapi kali ini berbeda, kita laksanakan untuk U15, batas bawahnya 10, jadi 10 sampai 15 tahun. Turnamen ini dilaksanakan oleh DPD SMSI Kabupaten Rotendao, dan yang juara ini kami akan berupaya untuk membawa mereka ke Porprov tahun ini 2026.
2: Lebih lanjut, Jackson Mansula mengatakan sebanyak 16 klub dipastikan ambil bagian dan telah menyelesaikan technical meeting. Para peserta dibagi ke dalam 4 grup dengan sistem setengah kompetisi sebelum memasuki babak gugur. Selain memperebutkan trofi dan uang pembinaan senilai 7 juta rupiah, panitia juga menyiapkan hadiah bola futsal bagi peserta serta berbagai door prize untuk penonton selama pertandingan berlangsung. UMKM di sekitar Pelabuhan Baa juga diberikan kesempatan untuk berjualan dengan tetap menjaga kebersihan di area pertandingan. Panitia memastikan seluruh perizinan penyelenggaraan telah dikantongi, termasuk izin keramaian dari Polres Rotendao. Pengamanan pertandingan akan melibatkan personil kepolisian dari Polsek Lobalain. Usai final turnamen futsal Tiga Naga Cup U15, panitia juga akan melaksanakan final kompetisi Pers Cup yang sempat tertunda tahun lalu akibat insiden perkelahian, sekaligus menyerahkan seluruh hadiah kepada para pemenang kedua turnamen tersebut. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Agama Atambua menggencarkan mediasi upaya nyata menjaga keharmonisan keluarga di Belu. Laporan Kristiandi Mau.
4: Pengadilan Agama Tembua terus berupaya menekan angka perceraian melalui penguatan proses mediasi sebagai langkah nyata menjaga keutuhan rumah tangga di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis pada pasangan yang mengajukan gugatan perceraian agar sedini mungkin menghindari kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Tembua Agus Firman menjelaskan, mediasi merupakan tahapan penting yang wajib dilalui dalam perkara perceraian sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Melalui mediasi, para pihak diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan permasalahan, serta mencari solusi terbaik dan mempertahankan keutuhan keluarga. Menurutnya, tidak sedikit perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, di mana pasangan suami istri memilih untuk rujuk dan memperbaiki hubungan mereka.
5: Majelis hakim itu punya kewajiban untuk memberikan nasihat, mendamaikan pihak yang datang berperkara. Itu wajib. Ketika itu tidak dilakukan, maka prosesnya dianggap cacat seperti itu. Nah, di samping itu, di samping usaha dari majelis itu, setiap perkara perdata termasuk dalam adalah perceraian, itu wajib juga menempuh proses mediasi. Nah, mediasi ini juga prosesnya panjang, karena bisa dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam 30 hari misalnya masih dibutuhkan kira-kira waktu tambahan juga masih bisa ditambahkan selama 15 hari. Jadi totalnya 45 hari untuk memaksimalkan proses terjadinya perdamaian atau mencegah terjadinya perceraian.
4: Kepala PA Tembua juga terus meningkatkan kapasitas mediator baik dari unsur hakim maupun mediator non-hakim agar mampu menangani perkara dengan lebih profesional dan empati. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membantu para pihak menemukan titik temu dan mengurangi emosi yang kerap menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Melalui penguatan mediasi, Pengadilan Agama Tembua berharap angka perceraian dapat ditekan secara bertahap sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Keluarga yang baru membangun bahtera rumah tangga dihimbau untuk lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai dalam menghadapi persoalan rumah tangga sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga. Mengenai angka perceraian di wilayah Kabupaten Belu, saat ini Pengadilan Agama Tembua telah menangani 9 perkara di mana 7 perkara telah diputuskan, sementara 2 perkara masih dalam proses persidangan. RRI Tembua, Christian Dimau melaporkan.
1: Rachel Billiard Club kembali menggelar lomba open biliar di Kabupaten Tembua. Egi Araujo melaporkan.
6: RBC Open Turnamen Tembua kembali digelar di Kota Tembua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun luar Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Franky Lalan dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Franky dalam laporannya juga menambahkan bahwa panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp35 juta untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris POPSI Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC Nusa Tenggara Timur, Yosef Pito Atu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar RBC. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional.
7: Turnamen yang diselenggarakan di Tembua merupakan turnamen perdana RBC NTT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Dan berikut RBC tentu adalah sebuah klub yang kita dirikan bersama para atlet, para player biliar yang ada, yang notabene adalah player-player hebat itu dari RBC, asalnya semua dari Kabupaten Belu. Mereka lengkap semua hadir, ya lain juga mungkin dari Kota Kupang malam ini sudah tiba, dan dari TTS juga sudah lengkap hadir di Kabupaten Belu. Karena kita sering bertandingan di Kota Kupang, kita butuh suasana baru. Kalau di Kota Kupang kita bertandingannya indoor, di Kabupaten Belu kita bertandingnya outdoor.
6: Menanggapi penyelenggaraan Open Turnamen Biliar tersebut, Ketua Koni Belu sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belu, Febi Juang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dirinya berharap ke depan atlet-atlet asal Belu juga bisa tampil baik di tingkat provinsi maupun ke depan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2028.
7: Pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya ingin sampaikan yang pertama selamat bertanding dan menjaga sportivitas. Terus saya titipkan kepada panitia bahwa seperti yang disampaikan Pak Sek tadi, event ini juga harus menjadi wadah untuk persiapan PON ke depan. Dan tadi saya ingin disampaikan hampir kebanyakan atlet televisi ini virus semua. Nah, mudah-mudahan yang diutus pada PON nanti juga kalau bisa pilih yang banyak.
6: Febi Juang berharap RBC Open Atambua juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur sekaligus mempererat hubungan antara komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.go.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Sebagai bagi

Burak dan Dusun Lewonara, Desa Narasa Osina, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kepala Biro Operasi Polda NTT Kombes Pol Joni Afrizal Safrudin SIK MH bersama jajaran melaksanakan koordinasi dan penggalangan terhadap tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dari kedua desa. Kegiatan tersebut berlangsung Senin 21 Juli 2026 bertujuan memperkuat komunikasi, membangun kesepahaman, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Kombes Pol Joni Afrizal Safrudin mengatakan hasil dialog dengan para tokoh menunjukkan adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan mekanisme adat, tanpa mengesampingkan proses hukum apabila nantinya ditemukan adanya unsur tindak pidana. Dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh desa Narasa Osina, pemerintah desa meminta waktu untuk melakukan musyawarah bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait guna mencari solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak. Selain itu, disepakati akan dilaksanakan pertemuan lanjutan yang melibatkan para tokoh adat beserta saksi-saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah ulayat yang menjadi akar persoalan. Apabila dalam proses tersebut ditemukan unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam dialog bersama warga Dusun Bele, masyarakat menyampaikan harapan agar hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin tidak rusak akibat konflik tersebut. Mereka mengakui kedua kelompok masih memiliki hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan sehingga perdamaian menjadi harapan bersama. Bupati Rotendao Paulus Henuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk terus melahirkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bupati, inovasi menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka bimbingan teknis inovasi daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi hak kekayaan intelektual atau HAKI bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Mbulesio atau 9 agenda perubahan, khususnya agenda Rotendao Amanah. Dalam arahannya, Bupati menegaskan setiap perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan sistem digital yang terintegrasi. Kolaborasi antar lembaga dinilai penting agar pelayanan pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisiensi, dan tidak dilakukan secara terpisah-pisah. Pemanfaatan teknologi juga didorong sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui transformasi digital yang dibangun secara bersama, pemerintah Kabupaten Rotendao diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pemerintah digital dinilai bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah sehingga teknologi benar-benar memberikan kemudahan serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMSI Rotindao gelar turnamen futsal 3 Naga Cup usia 15. Rachel Billiard Club kembali menggelar lomba open biliar di Kota Atambua.

Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Kresensia Kukun mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar kita di acara musik tradisional dan budaya, tentunya saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda dengarkan di siang ini. Ya, untuk Anda semua pendengar, tetap semangat dan tetap beraktivitas. Semoga pekerjaannya cepat selesai ya, tepat waktu.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita di acara musik tradisional dan budaya di siang ini ya. Dan saya punya informasi untuk Anda. Cuaca buruk Wairebo ditutup sementara. Kawasan wisata atau desa adat Wairebo ditutup sementara dari kunjungan wisata sejak Senin 20 Juli 2026. Lembaga Pelestarian Budaya Wairebo terpaksa harus menutup kawasan ini karena kondisi cuaca yang buruk. Pengelola LPBW Benyamin Semardu mengatakan cuaca buruk yang terjadi adalah hujan lebat beserta angin kencang di area tersebut. Ya, dan sampai kapan penutupan akses ke Wairebo? Penutupan akan dilakukan tanpa batas waktu. Pihaknya akan segera membuka kembali kawasan ini saat cuaca sudah membaik. Dan pada Senin kemarin, sejumlah wisata sempat nekat trekking ke desa di puncak bukit tersebut, namun mereka tidak sampai ke puncak karena cuaca buruk. Ya, pendengar, informasi ini saya kutip dari kompas.com. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di acara

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di pukul 14. Kita ke informasi cek fakta. Ya, pendengar, gaji P3K akan dialihkan dari APBD ke APBN. Ya, kita simak bersama apakah berita ini benar atau hoax ya pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat mengajukan permohonan agar pembiayaan dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya, dilansir dari identimes.com. Badan Pegawai Negara menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Ya, baik pendengar, demikian informasinya. Kita akan lanjut di acara musik tradisional dan budaya. Hingga pukul 14 lepas 30 menit. Dan tentunya nanti ada Pro Dangdut yang akan menemani Anda di pukul 14.30 nanti ya. Oke, untuk Anda semua saya ucapkan selamat siang dan tetap semangat melakukan aktivitas Anda.

santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, lagu ini yang baru saja saya putarkan dengan judul Terima Kasih Ina Ama sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya untuk Rote siang ini. Ya, pendengar, kita beralih ke acara selanjutnya yaitu Pro Dangdut. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan baik itu di rumah maupun di jalan, jangan lupa untuk bergabung di acara Pro Dangdut. Oke, kita berpisah untuk acara musik dan tradisional. Sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

105,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, yang mau bergabung di acara Pro Dangdut, silakan bergabung di line telepon kami 085-195-919-250.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di acara Pro Dangdut, dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

0: YouTube Premium adalah bebas iklan.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di acara Pro Dangdut dan saat ini kita di pukul 15 lepas 19 menit. Saya punya informasi untuk Anda, Bupati tinjau stok beras Bulog Rotendao. Pendengar, Bupati Rotendao Paulus Henuk meninjau gudang Bulog Rotendao pada Selasa 21 Juli 2026, memastikan cadangan beras tetap aman. Kunjungan tersebut juga bertujuan mengecek kesiapan Bulog menyerap hasil panen petani sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional bersama. Peninjauan dilakukan untuk memastikan stok pangan daerah mencukupi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi berbagai tantangan pangan mendatang bersama ya. Pemerintah Kabupaten Rotendao juga menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pangan wilayah secara berkelanjutan. Ya, pendengar, Bupati Paulus Henuk menegaskan penyerapan gabah petani harus terus ditingkatkan agar memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh petani daerah. Untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan. Dan video bebas iklan di aplikasi YouTube Kids. Jadi si kecil bisa asyik menikmati Kids Bop tanpa terganggu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Iya, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon kita di sore ini. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo.
2: Halo, Kak Amy.
3: Kabar baik.
2: Oke, kabar baik juga Kak Amy.
3: Iya.
2: Kak Amy mau request lagu apa? Silakan.
3: Iya, mau request. Piring dibanting, gelas dibuang.
2: Piring dibanting, gelas dibuang. Oke, salam-salamnya.
3: Kompak, kakak.
2: Iya.
3: Buat kakak tetap semangat, makasih.
2: Terima kasih, Kak Amy. Iya, baik pendengar, ada Kak Amy yang baru saja menyapa kita semua. Dan langsung saja saya kasih lagu spesial requestnya Kak Amy. Ada lagu Piring Dibanting ya. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

0: Salam dan jumpa lagi bersama kami, Legend of Music Production.
1: 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara Pro Dangdut sudah di penghujung acara, karena kita di pukul 15 lepas 58 menit kita harus berpisah untuk acara Pro Dangdut. Dan terima kasih khususnya untuk Kak Emi yang sudah bergabung di sore ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar setia RRI Rote dimanapun Anda berada yang selalu mendengarkan kami tentunya. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Baik pendengar, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di sore ini, ada Dens Bunga. Saya mengucapkan selamat sore untuk Anda semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa untuk acara Pro Dangdut di hari selanjutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
3: FM 92,5 RM Pro 1 Republik Indonesia. Kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah le kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerkanku. Sana kok dulu.
6: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
5: Tolong pi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
6: Oh tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
5: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah.
6: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
7: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di rote siang hingga sore di saat ini di pukul 16:59. Kita harus berpisah untuk rote siang. Dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan Yona Sape hingga malam nanti di pukul 24. Baik pendengar, tepat di pukul 17 kita akan mendengarkan Warta Berita Pro. Warta Berita Korwil 6. Dan saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Dance Bunga. Untuk Anda semua selamat sore, sampai jumpa.

0: Jaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Rangkaian kegiatan termasuk cek kesehatan gratis oleh Kimia Farma dan BKKBN menjadi salah satu kegiatan yang dicari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut laporan Wiwin Ngari.
2: Cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Kimia Farma sebagai bagian dari menyambut Hari Kependudukan Sedunia mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Suyanto, salah seorang masyarakat yang turut ambil bagian dalam pengecekan kesehatan, merasa sangat bagus dan terbantu untuk dirinya di hari tua.
3: Saya kira ini suatu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya dari BKKBN berkaitan dari apa hari ulang tahun kependudukan kah? Ya. Hari ulang kependudukan. Jadi kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atas dirinya. Bahkan ini gratis ya. Jadi satu hal yang luar biasa saya kira.
2: Pernyataan Suyanto juga didukung oleh pihak dari Kimia Farma. Febi Manu, salah seorang insur promo terkait kesehatan gratis, menjelaskan berbagai kegiatan pemeriksaan gratis yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, Febi juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN.
4: Lebih ke scan semua penyakit dari kepala sampai di kaki. Lebih banyak kayak kolesterol, lambung, penyakit hari-hari dari makanan ya, seperti kayak kolesterol kan biasanya kita sering jajan di luar, lambung, gula darah, asam urat. Kita bisa bersyukurnya itu bisa membantu bapak mama yang mungkin tidak sempat ke lab, tidak sempat cek kesehatan ya, kita bisa membantu dengan pengecekan gratis.
2: Tidak hanya cek kesehatan gratis, dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, BKKBN juga melaksanakan kegiatan pasar murah dan informasi terkait program Taman Asuh Sayang Anak yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan orang tua muda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Agama Atambua gencarkan mediasi upaya nyata menjaga keharmonisan keluarga di Belu. Berikut laporan Christian Di Mau.
5: Pengadilan Agama Atambua terus berupaya menekan angka perceraian melalui penguatan proses mediasi sebagai langkah nyata menjaga keutuhan rumah tangga di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis pada pasangan yang mengajukan gugatan perceraian agar sedini mungkin menghindari kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Atambua Agus Firman menjelaskan mediasi merupakan tahapan penting yang wajib dilalui dalam perkara perceraian sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Melalui mediasi, para pihak diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan permasalahan, serta mencari solusi terbaik dan mempertahankan keutuhan keluarga. Menurutnya, tidak sedikit perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, di mana pasangan suami istri memilih untuk rujuk dan memperbaiki hubungan mereka.
6: Majelis hakim itu punya kewajiban untuk memberikan nasihat, mendamaikan pihak yang datang berperkara. Itu wajib. Ketika itu tidak dilakukan, maka prosesnya dianggap cacat seperti itu. Nah, di samping itu, di samping usaha dari majelis itu, setiap perkara perdata termasuk dalam hal perceraian itu wajib juga menempuh proses mediasi. Nah, mediasi ini juga prosesnya panjang karena bisa dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam 30 hari misalnya masih dibutuhkan kira-kira waktu tambahan juga masih bisa ditambahkan selama 15 hari. Jadi totalnya 45 hari untuk memaksimalkan proses terjadinya perdamaian atau mencegah terjadinya perceraian.
5: Kepala PA Tembo juga terus meningkatkan kapasitas mediator baik dari unsur hakim maupun mediator non-hakim agar mampu menangani perkara dengan lebih profesional dan empati. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membantu para pihak menemukan titik temu dan mengurangi emosi yang kerap menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Melalui penguatan mediasi, Pengadilan Agama Tembo berharap angka perceraian dapat ditekan secara bertahap sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Keluarga yang baru membangun bahtera rumah tangga dihimbau untuk lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai dalam menghadapi persoalan rumah tangga sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga. Mengenai angka perceraian di wilayah Kabupaten Belu, saat ini Pengadilan Agama Tembua telah menangani 9 perkara, di mana 7 perkara telah diputuskan, sementara 2 perkara masih dalam proses persidangan. RRI Tembua, Christian Dimau melaporkan.
1: Sejumlah siswa SMA swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus meningkatkan semangat belajar di sekolah. Mereka berharap pelaksanaan program ini dapat diperluas agar seluruh siswa di berbagai daerah memperoleh manfaat yang sama. Berikut laporan Rovinus Wula.
7: Menurut kami MBG oke.
8: Apresiasi itu disampaikan sejumlah siswi yakni Maria M. Delabora, Claudia, Pascalia, dan Chelsea saat ditemui RRI di ND Jumat 17 Juli 2026. Mereka menilai MBG menjadi salah satu program yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas berjalan peserta didik. Maria M. Delabora, siswi kelas 11, mengatakan program MBG sangat bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya, setiap pelajar membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang konsentrasi dan prestasi belajar. Ia berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan program tersebut sehingga seluruh sekolah memperoleh kesempatan yang sama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pelayanan antara sekolah yang telah menerima maupun yang belum mendapatkan program MBG.
9: Menurut saya, tanggapan MBG-nya sangat baik dan pelayanannya juga bagus.
8: Sementara itu, Claudia menilai program MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam mendukung pemenuhan gizi seimbang. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan semangat siswa saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.
10: Memuaskan sekali.
8: Pendapat serupa disampaikan Pascalia, siswi kelas 11 yang berharap pelaksanaan program MBG dilakukan secara merata dan berkeadilan di seluruh sekolah. Ia mengatakan bantuan makan bergizi gratis sangat berarti terutama bagi siswa yang tinggal di rumah kos jauh dari keluarga. Menurutnya, kehadiran makan bergizi gratis di sekolah dapat mengurangi beban siswa dalam memenuhi kebutuhan makan setiap hari.
11: Ini sangat enak dan lengkap, ada sirealnya, biskuit, terus ada sayur, ada proteinnya dari daging, ada nasi juga.
8: Apresiasi juga disampaikan Chelsea, siswi kelas 11 yang menilai program MBG merupakan kebijakan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Ia mengaku menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan layak dinikmati oleh para siswa. Chelsea berharap program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di daerah pedesaan. Dengan pemerataan pelaksanaan program, seluruh siswa di berbagai wilayah dapat memperoleh manfaat yang sama dalam mendukung kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi NTT menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
10: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Wahtibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauliwati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki 3 fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
12: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
10: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe, yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
13: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
10: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rachel Billiard Club menggelar lomba open billiard di Kota Atambua. Selengkapnya Egi Araujo melaporkan.
14: RBC Open Turnamen Atambua kembali digelar di Kota Atambua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun luar Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Frankie Lalan dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Frankie dalam laporannya juga menambahkan bahwa panitia menyediakan total hadiah sebesar 35 juta rupiah untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris POPSI Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC Nusa Tenggara Timur, Yosep Pito Atu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar RBC. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional.
15: Turnamen yang diselenggarakan di Atambua merupakan turnamen pertama RBC NTT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Nah, berikut RBC tentu adalah sebuah klub yang kita dirikan bersama para atlet, para player biliar yang ada, yang notabene adalah player-player hebat itu dari RBC, asalnya semua dari Kabupaten Belu. Kota Kupang malam ini sudah tiba, dan dari TTS juga sudah lengkap hadir di Kabupaten Belu. Karena kita sering bertandingan di Kota Kupang, kita butuh suasana baru. Kalau di Kota Kupang kita bertandingannya indoor, di Kabupaten Belu kita bertandingnya outdoor.
14: Menanggapi penyelenggaraan Open Turnamen Biliar tersebut, Ketua KONI Belu sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belu, Febi Juang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dirinya berharap ke depan atlet-atlet asal Belu juga bisa tampil baik di tingkat provinsi maupun ke depan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2028.
15: Pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya ingin sampaikan yang pertama, selamat sekali dan menjaga seperti atas. Lalu saya titipkan kepada panitia bahwa seperti yang disampaikan Pak Sekretari, event ini juga harus menjadi wadah untuk persiapan PON ke depan. Dan tadi saya ingin sampaikan hampir kebanyakan atlet di sini, beliau semua, nah, mudah-mudahan jadi untuk para pon nanti juga kalau bisa kirim
14: yang banyak. VB Juang berharap RBC Open Atambua juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur, sekaligus mempererat hubungan antara komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif.
1: Baik, mendengar sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore terus kami hadirkan untuk Anda. Kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT sore berjaringan. Tugas Linda menemani Anda tuntas di 5:30, dan yang pasti Prosa tetap menemani Anda dengan beragam aktivitas. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali Beta Funky Lete kembali temani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta siapkan untuk Anda. Dan umat muslim dimanapun berada, tepat di pukul 17.44 menit akan Beta kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun masak
1: itu.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM pendengar, selamat malam dan pendengar Pro 1, kita kembali di musik dan informasi untuk edisi hari ini, untuk Rote sore menyapa, dan tentunya kebersamaan kita kurang lebih sampai di jam 7. Tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1, kita hadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Pastikan Anda tetap bersama kami selama beraktivitas juga. Untuk pendengar semua, selamat menikmati waktu seluang Anda di petang hari ini, di sore hari, bersama keluarga dan orang-orang terkasih, dan juga menikmati secangkir kopi teh di sore ini sendiri atau bareng-bareng keluarga. Pro 1 Rote di sore ini akan kami temani pendengar nanti juga di malam sampai jam 12 malam. Dan tentunya untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kita hadirkan musik-musik manca dan juga musik Indo di kesempatan kali ini. Dan juga informasi dari mancanegara dan informasi nasional gaya hidup juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kita hadirkan lagu musik ya dari mancanegara. Kemudian kita akan hadirkan juga beberapa musik Indo. Kami kasih musik Indo dari Tulus dengan lagu terbarunya ada Teh Hijau.

Ya, pendengar dari Tulus dengan monokrom dan juga teh hijau, kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda di petang hari ini. Dan pendengar, kita punya informasi dari Kabupaten Rotendao, di mana pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong Perum Bulog meningkatkan penyerapan gabah petani guna menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Dan hal ini disampaikan Bupati setelah meninjau gudang Bulog Rotendao pada Selasa kemarin. Dan Bupati juga menegaskan bahwa penyerapan hasil panen petani ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan. Menurutnya, peningkatan produksi pertanian juga harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Tentu Bupati juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat kepada sektor pertanian melalui penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian Al-Sintan, serta dukungan anggaran. Berbagai bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan hasil panen petani di Kabupaten Rotendao. Selain meningkatkan produksi, Bulog juga diharapkan dapat memperluas penyerapan hasil panen petani sehingga memberikan kapasitas dan kepastian pasar dan juga menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Langkah tersebut ini dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao juga menilai sinergi antara pemerintah, Bulog, dan petani menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan. Kolaborasi seluruh pihak diharapkan mampu mendukung tercapainya target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Info lebih lanjut pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Ada informasi banyak yang bisa Anda akses, dari informasi olahraga, fashion, gaya hidup, Piala Dunia. Ada juga tentang berita-berita nasional dan internasional yang terjadi di sekitar kita pendengar, dan tentunya berita-berita informasi terpercaya untuk Anda. Kita ke musik lagi pendengar, kali ini kita hadirkan juga lagu dari beberapa lagu dari Anto MJ, Rumah di Ujung Badai.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lihat kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
0: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik.

0: Kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1, kita kembali di program acara mini drama di edisi hari ini tepat pukul 19:01 waktu Indonesia Tengah. Dan drama radio kali ini kami hadirkan legenda Ikan Voti dari Kabupaten Kupang. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, selamat malam, selamat mendengarkan mini drama RRI Rote, kenal informasi dan inspirasi.

0: Ayo saudaraku dari Oipaha, mari kita bafoti biar terguncang alam ini.
1: Dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, diceritakan ada sebuah legenda menarik mengenai ikan foti atau ikan yang menari. Ikan foti sendiri adalah satu-satunya tempat yang paling tinggi yang terletak pada jalur rendah dari Babau di Kupang Timur dan Oipaha di perbatasan Amarasi Barat dan Kupang Barat. Menurut legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, Pulau Timur nyaris saja terbagi dua jika niat dari dua ekor ikan untuk bertemu, yang satu dari pantai Oipaha dan yang lain dari pantai Babau, tidak berhasil dicegah. Bagaimana kisahnya? Inilah mini drama persembahan RRI Kupang, Legenda Ikan Foti.
2: Ikan. Ada tembang, ada tongkol, ada kombong. Ikan foti, silakan dipilih. Murah-murah sama Mama. Mari kau beli sudah.
3: Mama, kita tidak beli ikan kah?
4: Oh iya, mari kita tanya dulu harganya. Ama, ikan kombong ini berapa di harga nih?
2: Satu kumpul 20.000 saja Mama. Mau ambil kok?
4: Aduh, mahal eh. Bisa kurang kok tidak?
2: Oh, kalau itu boleh Mama. Mau ambil berapa banyak?
4: Satu kumpul sama.
3: Eh, Mama, tadi tuh penjual berteriak bilang ikan foti juga. Memang ada kah?
4: Tidak ada ya anak. Ikan foti itu setahu Mama, nama jalan yang mau pibaun tuh, itu yang dulu kotong pernah lewat tuh. Coba sah, tanya di Ama, mungkin Ama tahu.
2: Ini Mama dia ikan.
3: Ama, tadi beta dengar Ama ada bilang ikan foti kah? Yang mana yang ikan foti?
2: Ay, sonde adi, beta hanya buat teriak sah biar bisa pancing pembeli ya.
3: Oh begitu. Hi, beta pikir memang ada itu ikan foti.
5: Mama, telurnya apa?

0: Adel. Adel di mana?
1: Iya, Mama.
0: Adel, mari kau bantu Mama dulu kasih bersih ini ikan. Biar kau bisa goreng cepat untuk kita makan siang.
1: Iya, Mama.

0: makan. Ikannya beta sudah selesai goreng nih.
1: Wah, cepat juga mama pu anak nih. Siapa dulu? Kok Adel nah? Adel, mama ada majalah nih di punama Majalah Timur Bode. Ini majalah keluaran tahun 1919. Nah, di itu majalah ada cerita tentang legenda ikan foti. Adel mau baca kok?
0: Hah? Benarkah mama? Oke, habis makan baru Adel coba baca dulu di cerita ya.
1: Oh iya, boleh-boleh. Tapi kalau sudah selesai, jangan lupa taruh kembali di mama punya kamar ya. Karena itu majalah dipinjam dari perpustakaan kantor.
0: Siap mama.

Legenda Ikan Foti. Pada waktu yang sudah lama sekali, ketika hal-hal mencengangkan sering terjadi, muncullah dua ekor ikan, yang satu dari Amfoang dan yang lain dari Oepaha. Keduanya keluar dari air laut dan mulai berdansa.

Ayo saudaraku dari Oepaha, mari kita bapoti biar terguncang alam ini. Ayo, mari bapoti sampai kita puas.

0: Seluruh penduduk daratan timur terkejut dan panik karena ulah kedua makhluk laut yang memporak-porandakan.
1: Aduh, celaka sudah kita, celaka.
2: Aduh, tolong, tolong. Apa, selamatkah tidak kita ini? Air laut hampir mencapai kampung kita. Aduh, tolong.
3: Ah, sudah terlalu kedua makhluk penghuni laut itu. Tunggu sebentar.
2: Hei, mau kemana kakak?
3: Tunggu sebentar, Beta akan kembali.

mana senapan itu? Aha, rupanya di sini. Mudah-mudahan senapan ini bisa membantu. Beta harus segera kembali. Penduduk di kampung butuh bantuan.

0: mana kedua makhluk laut yang Bafulti tiada henti itu?
1: Itu, di sana kakak. Lihat, mereka tidak henti-hentinya Bafulti. Air laut sudah hampir mencapai kampung kita, kakak.
0: Beta harus hentikan mereka. Kasihan penduduk kampung. Ayo, semuanya, mengungsi ke tempat yang lebih aman.
1: Tapi, kakak, hati-hati, kakak.

0: pemuda kemudian berlari mendekat ke arah kedua ikan yang sedang menari tanpa mempedulikan alam. Dengan gagah berani, ia mengisi senapannya dengan peluru, kemudian memuntahkan timah panas tepat ke kepala dua ikan yang akhirnya roboh tak bernyawa. Pertunjukan yang mengerikan itu pun berakhir. Bencana dahsyat yang mengancam dapat dicegah.
1: Ah, syukurlah bencana ini sudah selesai. Tapi di mana kakak Nyongeng tadi?
2: Aduh, kasihan kasihan.
1: Hei, kenapa saudara?
2: Aduh, kasihan kita pun saudara yang tembak kasih mati ikan putih. Dia juga tewas terkena hantaman gelombang.
1: Oh Tuhan, malang sekali dia pun nasib nih. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan bagi kita. Dia sudah berhasil cegah bencana terhadap kita pun kampung.

0: Penduduk Pulau Timor memang selamat dari bencana dahsyat, tapi sang penyelamat justru mati bersama senapan yang masih di tangannya. Dalam beberapa ketika saja, ia berubah menjadi batu. Batu yang aslinya adalah sang pahlawan itu masih tetap berdiri di Jalan Ikan Poti sebagai tugu peringatan akan kejadian dahsyat itu. Di sana, di tempat yang bernama Ikan Poti, pahlawan itu menjadi kenangan abadi bagi anak cucu orang Timor. Wih, jadi seperti itu ya di pencerita.
1: Adel?
0: Eh, iya mama.
1: Susah saya baca legenda Ikan Poti kok.
0: Sudah mama.
1: Nah, sekarang mau ikut pibaun kok tidak? Tante Mary ada ajak mau pimakan saya itu.
0: Hah? Betul kah mama?
1: Betul.
0: Asik, lihat Ikan Poti lain.
1: Iya, lewat Ikan Poti.
0: Adel mau lihat itu tugu peringatan legenda Ikan Poti tuh mama. Nanti kotong berhenti ya, kok kotong bisa foto-foto di sana.
1: Betul, nanti kotong berhenti. Nanti kotong minta tolong Tante Mary pengusupir kok berhenti sebentar, biar bisa lihat itu tugu peringatan. Nah, sekarang siap sudah kok, kotong jalan.
0: Oke mama.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: 92,5 FM pendengar. Saat ini tepat di pukul 19.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan untuk program drama radio malam hari ini. Selepas ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta melalui Pro 1 RRI Kupang. Dan selepas itu kami akan hadirkan juga Mimbar Agama Hindu bersama dengan Pro 1 Kupang. Dan kemudian nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program acara Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Dan kami akan tetap merilai Pro 1 Kupang di malam hari ini sampai nanti berakhir Ruang Rindu Nasional pukul 23 atau jam 11 malam. Dan kita akan kembali dengan program acara terakhir Musik Tradisional dan Budaya menemani waktu malam Anda pukul 23 hingga 23 waktu 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami dan selamat mengikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 20 atau jam 8 malam.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Atlet voli sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Harapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik SD yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG tegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Miko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. FB dan Instagram.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan prinsipnya. Hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindaklanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai
9: tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan pribadi. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
10: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
9: kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri WTN mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
12: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
13: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
12: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo John Phil, ketua tim dokumen importasi PT Blu-ray Cargo yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
15: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
14: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
15: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
15: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing the
18: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
20: For already many decades, or some decades, Indonesia has...
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
20: But democracy is not a finished project.
18: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make.
25: Saya bangga kepada Mitchell.
21: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Ezel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Peninggal, terima kasih ya. Anda masih dengarkan Kotong ya, bersama Beta Funky dan juga rekan band. Di Kupang malam ini ada informasi-informasi di mana Lembaga Sensor Film atau LSF mengajak masyarakat untuk menjadi penonton yang lebih cerdas lewat Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Jadi ini kegiatan digelar untuk ya misalnya untuk anak-anak penonton sesuai dengan umur mereka begitu ya. Jadi Ketua LSF Nasruwadi bilang ada sekitar 72% masyarakat lebih sering nonton lewat internet, platform streaming dan juga medsos. Karena itu masyarakat perlu hati-hati memilih tontonan, apalagi untuk anak-anak. Karena apa? Karena ya sonde semua konten di dunia digital itu sudah melalui proses penyensoran. Anak-anak bisa saja gitu ya terpapar konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perjudian, narkoba, bahkan materi-materi lain yang sesuai dengan dongpeng usia. LSF juga ajak masyarakat untuk biasakan memilih tontonan yang berdasarkan klasifikasi usia, sehingga film yang ditonton ini bukan hanya menghibur tetapi juga aman dan memberi nilai positif. Jadi pendengar, sebelum pilih film untuk Kotong tonton, Kotong cek dulu klasifikasi usianya. Dengan begitu Kotong bisa menikmati hiburan yang aman, berkualitas dan juga bermanfaat untuk seluruh keluarga.

0: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, Sam.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Dengdong.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang dan informasi terus beta hadirkan untuk Anda sebelum nanti di pukul 21 atau jam 9 malam. Kotong akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan malam ini ada bintang tamunya adalah Best Jam. Best Jam, Pak. Yang bisa Anda dengarkan siarannya sampai di pukul 23 waktu Indonesia.

pribadi itu bukan hanya langgar hukum, tetapi juga bikin masyarakat lain benar-benar butuh jadi susah dapat BBM. Karena itu masyarakat diajak supaya gunakan BBM bersubsidi sesuai dengan aturan. Jangan karena tergiur ikut praktik-praktik ilegal. Jadi kalau misalnya kotong yang lihat atau tahu ada dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, ya segera laporkan ke pihak kepolisian supaya bisa ditindaklanjuti.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, dan pendengar langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu malam ini adalah Best Jam.

0: 91,2 Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini penjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini, aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya, bersama Andes Satria. Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih. Bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya biasanya kalau enggak berdua bertiga berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7792-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

0: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantara Rere dan juga
0: ada Andes Satria. Dan kita gak berdua aja.
1: Betul.
0: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
1: Tapi kita Bram.
0: Apa tuh?
1: Beramai-ramai.
0: Beramai-ramai.
1: Tuh kan.
0: Suaranya udah kedengeran.
1: Jokesnya itu jokes bapak-bapak.
0: Emang udah cocok.
1: Aduh, selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
0: Selamat malam.
1: Wah, oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.
0: Seru sekali malam hari
1: gitu
0: ini.
1: Ya. Ada siapa sih Anda?
0: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
1: Iya kan? Kangen sama apanya?
0: Bukan pujangga. Oh, itu doang lagi ya. Banyak ya, oh, itu doang lagi.
1: Padahal lagunya
0: ada jatuh cinta.
1: Sebutin lagi.
0: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
1: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
2: Best Jam Friends.
1: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
0: Yeay. Lulus.
1: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
0: Iya dong.
1: Apakah lengkap, apakah kurang?
2: Boleh diangkat?
1: Boleh dong. Boleh diangkat.
3: Udah kering diangkat ya.
0: Apa ini? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
1: Jemuran sih kayaknya.
0: Bisa kerupuk juga.
1: Mulai dari yang paling kakak.
3: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
0: Halo Kasita. Terus?
3: Aku Alsa main drum.
0: Halo Kalsa.
1: Kalsa. Terus?
2: Aku Sigit vokal.
0: Halo Kalsa.
2: Sama-sama dia, sama-sama cute kayak
0: mereka. Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
1: Agak geli ya.
2: Aku jadi mau kenal jadi
0: ada pressure ya.
1: Terus ada abang yang
2: Alvin.
1: Abang Alvin di
2: temannya Sigit.
1: Oh, ya mau bang, iya. Temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
0: Siap, kasih. Kita kan juga kamu juga temennya dong.
1: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
2: Tapi ngaku
1: beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Terus satu lagi.
4: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau dia.
0: Oh, iya.
4: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
1: Oke. Jadi akordeon juga?
4: Iya, tergantung request aja.
1: Oke.
2: Ujian kelas 6 itu. Allah.
1: Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
2: Satu orang.
1: Siapa tuh Bang Sigit?
2: Oni yang main gitar.
1: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
0: Salam untuk Bang Oni.
1: Sekian perkenalannya.
0: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di dari Sabang hingga Merauke.
1: Betul.
0: Ruang rindu berjaringan nasional hari ini. Duh.

0: Ini bicara juga tadi, langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
1: Penulis
0: buku.
1: Nah, ini sebenarnya apa? Kok best jam buku? Bukannya best jam itu adalah band, penyanyi?
0: Terus, ini harusnya
1: harusnya kalian bernyanyi bukan berpuisi. Salah.
0: Atau ngeluarin lagu gitu.
1: Iya.
0: Lagi ini
1: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
0: Iya.
1: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
2: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
1: anniversary-nya
2: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
1: Yes.
2: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary, akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
1: Wow,
2: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah gitu coba.
1: Berarti memang udah benar best jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
0: Ini dalam.
1: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
0: ilustrasinya ya, warnanya.
1: Ada juga tulisannya Ramzi.
2: Boleh dibuka?
1: Ex Best Jam.
0: Boleh dibuka katanya. Huh?
1: Boleh dibuka.
0: Yeah.
1: Bayar.
0: Ketika dibuka ada invoice.
1: Iya. Ada isinya.
2: Takutnya
1: enggak
2: ada isinya.
1: Oh, ada dong.
0: Kayak buku tulis ya zaman SD.
1: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
0: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
1: Ini
0: bahannya pun
1: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
0: Nasi goreng best jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng best jam ya.
1: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
0: ini menarik.
1: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
0: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
1: Coba diceritain boleh enggak sih?
3: Ya itu buku biografinya best jam. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
1: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
2: Peter Pan.
1: Banyak.
2: Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa.
1: BGM
2: Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
1: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
0: Iya.
2: Kauan bener daripada gue loh.
0: Oh, bisa gitu.
1: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
3: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku. Gimana?
1: Yang nulis tuh bukan Bang. Jangan bilang AI.
3: Kurang lebih 2 tahun.
1: 2 tahun.
0: 2 tahun.
3: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Pas saat 30 kan 30 kan nomor cantik tuh.
1: Betul.
3: Kan.
1: Iya.
3: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
1: 32 tahun akhirnya barulah terjadi.
3: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu.
4: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
3: di tengah
4: ada perubahan formasi lagi.
1: Iya.
4: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
3: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetapi lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
1: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak jadi tuh buku.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ini makin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
1: Iya.
0: Pesan ya.
1: Karena kalau kita yang nanya ntar gak kelar-kelar juga.
0: Betul.
1: Banyak juga.
0: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
5: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
1: Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
0: dan silahkan juga
1: Bang Ramzi nih.
5: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Farida.
5: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
0: Ya, ya
5: mau bertanya ke grup band Batu Jam ini, sejak kapan terbentuknya grup ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan si Gangga, hujan tak berawan.
0: Hujan tanpa awan.
5: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Pujangga.
1: Oke. Okay. Nah, biasa kalau hadir lagunya Bu, kering jalan langsung Bu.
5: Ini saja ya dari Ibu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
1: Boleh, silakan.
0: Silakan Bu Farida.
5: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
0: Baik.
5: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Baik.
1: Baik, selamat malam.
0: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
0: Ya, Pak Ahmad.
6: Bidang tamunya siapa ini?
0: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
6: Best Jam, yeah. Kenal dengan Mbak siapa?
0: Halo, Pak Ahmad.
6: Mbak Ita.
1: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
6: Salam sehat selalu ya.
1: Sama-sama nanti, Pak Ahmad.
6: Langsung bertanya ya.
0: Silakan. Oleh,
1: boleh.
6: Oleh Pak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
1: Oke, rencana ke depannya di era global ini nah, seperti ya, apa ya, gitu ya?
6: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Bapak Maluku, Retno Borneo, ya, juga ada apa Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
1: NKRI. Ruang berbagi rindu.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut baik, lagi.
0: Lanjut lagi ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
1: Salam.
7: Itu tumben Bang Andes.
1: Tumben Bang Andes.
7: Kemana emang Mas Yudi?
0: Mas Yudi lagi. Iya.
7: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
0: Betul.
7: Di balik layar terus.
1: Ouch.
0: Baik.
7: Ananda.
1: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
7: Sehat ya.
1: Alhamdulillah, Oma.
0: Alhamdulillah.
1: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
7: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
1: Iya,
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Nama bandnya itu Best Jam ya?
1: Best Jam. Ah.
0: Best Jam.
7: Best Jam gitu.
0: Iya.
7: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
1: Oke, apa artinya?
7: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
0: Iya.
7: Apa maksudnya?
1: Buku biografinya, Oma.
7: Oh, buku biografi.
1: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
7: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
1: Allahu Akbar, ada lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
0: Oma.
1: Kenapa
0: Oma?
1: Ini kan
7: 32 tahun,
0: iya.
7: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil,
1: iya. Makanya judul buku
7: 32 tahun gitu.
1: Iya. Ada Oma judul bukunya.
7: Apa ada judulnya?
1: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
0: nah,
1: judulnya.
0: Itu judulnya.
7: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 Dekade.
1: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
7: Isinya buku itu apa?
1: Oke. Okay.
7: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
1: Oke.
7: Okay. Ya. Makasih ya bintang tamunya ya.
1: Iya,
0: sama-sama Oma.
7: Selalu ya.
1: Ya amin.
7: Biasa dong Islam.
1: Boleh.
0: Silakan. Iya Oma, silakan.
7: Ya. Ada Ibu Ama di Sorong kalau enggak salah ya. Iyalah, enggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
0: Iya betul.
7: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
1: Siap. Terima
7: kasih kedua-duanya, selalu semangat ya.
1: Sama-sama, Mama. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
0: Nah, dari Bogor.
1: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
0: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
1: Malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
0: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu besnya.
8: Apa ini? Kemana ini Bang Yudi sama
1: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
0: Lagi jadi penari ular.
8: Iya, Iksan Tarori. Ini penari ularnya kemana ini ya?
1: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini Pak.
0: Pak, iya, Kak Hasan silakan.
8: Dengan Best Jam ini ya.
0: Betul. Ini,
8: saya sedikit ya rada ini juga. Asyikin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Blastika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
1: Okay.
8: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepanjang fotonya saya kirim salamnya ya.
1: Siap.
8: Saya Dinda, terus yang baru turun.
1: Omana.
8: Omana.
1: Iya.
8: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
1: Oke.
8: Terus Ciguria.
1: Ciguria, siap. Terima kasih.
8: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak.
8: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
1: Wede, selamat datang katanya.
0: Siapa Hasan?
1: Yang welcome Pak Hasan ya.
0: Oke,
1: baiklah.
0: Jadi terakhir di sesi ini ada
1: satu lagi.
0: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
1: Halo, ditanya aja ini
0: enggak dijawab. Halo Bu Ica, Teka Ica.
9: Halo, selamat malam.
0: Iya,
1: malam.
9: Apa lagi namanya lupa.
1: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
0: Iya.
9: Sama Bang Andes.
1: Iya. Dan Iksan Tarore.
9: Kenal
1: ya
9: Bang Andes?
0: Salam kenal.
9: Iya.
0: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
9: Mau nanya ini, kalau boleh tahu. Ada berapa personilnya tadi?
1: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
9: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagu ulang tahun.
1: Betul.
9: Tadi SD tahu-tahunya gak datang.
1: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
0: Nah, itu dia.
9: Itu ya.
0: Iya.
9: Jadi gak jadi deh kopinya.
1: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
0: Oke. Mantap.
1: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan, nyampe kok ke Mbak Ita.
0: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
1: Sita itu.
9: Tadinya aku mau cuma mau ini aja, mau nanya sama Mbak Ita aja, tapi Mbak Ita
0: gitu.
9: Ya udah, angkat jadi aja.
1: Iya, nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
9: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
1: Harus dong, siap. Ditunggu loh Ica.
0: Oke.
9: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyelenggara di seluruh Indonesia.
1: Baik.
9: Kembali kesannya ke selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sejak selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
9: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ihsan dan Bersi.
1: Sama-sama Ica, thank you Ica.
0: Baik.
1: Baik.
0: Nah, kita jawab.
1: Mau ditanya?
0: Mau ditanya?
1: Atau kita off dulu sekarang?
0: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
1: Ini katanya, ini serius.
0: Serius.
1: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya, dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
0: Betul. Betul.
1: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
0: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
1: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3, misalnya ya. Nggak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
0: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
1: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
0: Di Jember.
1: Rencana ke depan di era...
2: masa global apa?
1: Era global.
0: Globalisasi
1: seperti sekarang.
2: Soal global-global.
10: Terima kasih pertanyaannya.
1: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
0: pertanyaannya. Iya ya.
1: Iya benar-benar.
0: Ada bridging itu ya. Iya.
10: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
10: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
1: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
10: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar
1: gitu. Gitu.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
1: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
0: Yang jawab elit global.
1: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
0: di Palembang.
1: Namanya kan Best Jam.
2: Artinya apa? Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
1: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
0: Iya.
1: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
0: Nah, itu ada di buku itu. Kemana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
1: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
0: Betul.
1: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
2: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
1: bass.
2: Nama personil, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Ini maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
1: Jadilah
2: band
1: Best Jam
2: begitu.
1: Terima kasih. Agak nggak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
2: Oh iya iya iya.
0: Make sense ya.
2: Banyak B.
1: Oh kan harusnya B-A-S-S gitu kan.
0: Basis.
1: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
0: Best Jam.
1: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
2: Oh, bisa.
0: Itu lebih enggak make sense loh.
1: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
11: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
1: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
11: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan oh anak itu God. Umurnya
2: udah
11: 20 lah ya. Something. 22. Jadi lebih
0: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
11: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
0: Tangkap.
1: Oh iya benar.
0: Pertanyakan sih.
1: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
2: Lu yang mana yang SD-nya?
1: Aku yang kuliahnya.
0: Ya terima kasih Om Mas. Jawabannya.
1: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
0: Iya.
1: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
0: Tentang apa?
1: Tentang biografi.
0: Biografika aja.
1: Silakan Mbak.
0: Atau ada cerita-cerita?
11: Tadi tentang nasi goreng tadi.
0: Nah itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
3: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
2: isu-isu
3: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
11: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama.
11: Kabunabesia atau berinteraksi dengan Ramzi. Ini gak cuma personil, ada manajer, ada executive producer, ada
0: label
11: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
11: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
11: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu ada anak kecil yang dibodoh-bodohin gitu. Om, jangan gitu dong.
0: Langsung dikonfrontir.
1: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Andres ya.
0: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
11: makanya
0: gitu.
11: Kita kalau pakai makanya penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut itu aja bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung sama banyak banget apa ceritanya
1: apa yang daunnya semuanya ada di sini ada ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
0: Pak Hasan, betul.
3: Siapa
1: nyawang
3: mana?
1: Sama-sama pendengar.
0: Teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
0: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badeka mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
2: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
2: Oh, enggak ada.
1: Ada buku gitu.
0: Single
1: enggak ada. Oke. Okay.
2: Hubungan sama buku ini enggak ada.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
0: Asik.
1: Kok di challenge kok ya?
0: Ada pressure lagi.
11: Yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
2: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM, sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
11: Mm-hmm. Siapa sih?
2: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
2: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
0: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya, maaf, gak boleh emosi. Ini narasumber.
0: Sabar.
1: Oke. Sabar. Oh, gak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
0: Masih dari Pak Hasan.
1: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
2: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
0: Okay.
2: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
2: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas kan sekalian mau kayak gimana.
1: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
2: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
2: Sekarang kan udah susah ya.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
2: Teknologi juga udah memungkinkan
1: untuk
2: enggak perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
0: masih.
1: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak?
0: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang. Oh,
0: betul.
1: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
0: Iya.
1: Personilnya berapa?
11: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
0: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
0: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
11: Oh, kalau formasinya sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Honi.
1: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
0: Surabaya. Baik.
2: Enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
0: Tinggal di sana.
1: Kecuali lagi off air. Oke.
0: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
0: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra. Mana?
1: Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
0: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masuk karirnya sebagai pencipta lagu, apa masuk berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana iya. Ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Andes, Mike Santarori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
2: Ayu.
3: Ya, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
3: Ya, kabarnya cuma alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Ya. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu merupakan pasti single utama dari albumnya. Biasanya mau pakai mana gitu ya. Oke, terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 karir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik,
3: ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya terus semangat aja mas semuanya, albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan buka pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baik kalau gitu Ayu.
3: Ya, ada lagi Ayu. Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Andes saya mau sapa ya sama Pak Benija. Terima kasih Pak Benija juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya di antara semua yang dari seluruh Indonesia Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih, halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Besyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
5: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
5: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk BSJM, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang
2: bete. Harus semangat ya, Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Iya. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah,
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
0: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
0: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaan sebelum udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Mungkin kayaknya mau jawab.
2: Mau enggak loh?
6: Ada di buku itu semua.
2: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
7: Okay. Oh, cepat dikembalikan tanya lagi.
2: Oke, oke.
7: Hargai dong karya itu.
2: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap. Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab.
8: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya tahun. Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini.
6: Hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
2: Oh, iya, bukan Bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
6: Bujangga itu di album 3 ya. Jadi album salah 3. Satu. Album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ikut kayak langsung ke studio, terus kita jereng-jereng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang berbeda satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bahkan judulnya bukan Bujangga.
6: Awalnya menarik. judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lagi yang lebih menarik. Jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, rupanya lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Gak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History. The Rest is History.
2: Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Akhirnya loh, dia. Dia mengingatkan juga loh. Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa, Jo?
7: Karena aku baru separohnya.
8: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan. Iya,
0: lanjut. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih udah rasanya udah lebih deket dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya.
8: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
8: Ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan cuma tetap ada. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Gimana?
7: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
6: Jadi lontaran Sigit aja.
7: Ngobrol cantik ya. Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa mungkin buku kayak gitu ya. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya.
0: Bikin bukunya. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena memang kita masih kecil-kecil gitu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu. Banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an nih mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, ya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
8: gondrong?
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga. juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, yeah. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
6: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
8: Tapi rencana loh banyak.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
0: bicarakan. Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semuanya.
0: Di-update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radar?
8: Siapa ya? Nakila.
0: Wah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
0: Hindia.
6: Kayak apa gitu? Oke.
0: Okay.
6: Tidak kebayang.
0: Tapi itu dari Kasita. Maafin.
7: Enggak tahu.
0: Tengah diingat.
7: Enggak sama siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama. Benar.
8: Nakila. Ya, sebenarnya sih Bass Jam open banget gitu untuk kerjasama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih.
0: Selama cocok, ayo gitu ya. Oh iya, dari kampus. Iya mungkin yang tahu, kayak. Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raiso. Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Pamer Ujo.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah.
6: Pamer Ujo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak penyanyi anak-anak namanya Tiana di single tahun lalu di single judulnya Mabar.
0: Oke.
6: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Taror yang sedang menjadi penari oral. Ini kita bacain, kita di-relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Taror. Oh, itu bukan bagian ya. Kamu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih. Bang Alfi.
7: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZF? Itu sudah dijawab tadi.
0: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Eh bu, barusan bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan, mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol, AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
0: Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam
1: beserta
0: Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, maaf. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: roti, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya?
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh. Nah,
2: dari kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, itu kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayak
0: nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya, penutup tuh, penutupnya.
0: Penutup.
2: Ya epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau sudah gitu, karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, ya kecil ya gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjutnya nih.
0: Kalau
2: gue gue suka dengan gue pribadi.
0: Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung itu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Sekarang kalau gue tadi sih tahu, bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kalau gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu tadinya gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam kayak gitu.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
4: Iya.
3: 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Ya, itu
1: warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak
5: enggak, gua sih enggak down-down amat sih. Jadi gua menikmati.
3: Lagi. Emang udah down
0: dong. Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down.
5: Belajar menikmati setiap proses.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar? Ah ya udah, namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.
0: Sekali.
2: Oh lagi.
0: Nah, karena
2: kan dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya. Anya
2: kan. Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
6: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksan Terore, bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun ya. Dia takut disurprise lagi.
7: Minggu kemarin
0: betul, ya Mbak Ita ulang. Persis dia lagi yang siaran.
7: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, agar mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Allah,
7: apa kabar Bang Andes?
0: Kabar baik, Bang Beni.
7: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
0: Iya.
1: Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
8: Baik
9: Bang.
7: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
7: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silakan.
7: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
10: Malam Andes Satria.
0: Malam
10: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda. Di Bogor.
10: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
10: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Dia nonton. Dia, jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
10: Itu mengalami Ika, tenang aja Koli.
0: Iya, makanya ya gitu ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda, terima kasih.
1: Silakan Teh.
10: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
10: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
10: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Dasarnya.
10: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap. Betul.
10: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga, e-book.
10: Kepengen Tete sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
10: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
10: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
10: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
10: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
10: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
10: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik.
10: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi satu.
1: Iya Teh.
10: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Andes, Bang Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam.
0: Best Jam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
6: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan. Dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
6: Yang ketiga itu, berapa kalau ngundang Best Jam untuk Pentas? Itu saja, Bang Andes. Bang Isan,
0: tiba-tiba nanya budget saya, nih.
1: Ya.
6: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
6: Yang juta apa seribu apa lupa saya.
0: Punya
6: Simon Kayai aja lah. Dan Patah Mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
6: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
10: Selamat malam.
0: Iya.
10: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
10: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
10: Sebesar cintaku sama Kak Ade, sama Isan, dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya, gimana ya?
10: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam, boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
10: Iya, Kak Ade. Kak Gisan Dore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah.
10: Terus Mas Jam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
9: Terima kasih.
0: Bana, Best Jam, Mas Jam, Mas Jam. Oke.
10: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
10: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
10: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
2: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tepuk penyanyinya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: kenapa
1: itu giliran? 97.
0: Oke.
1: Okay. Jatuh Cinta ya tadi diputar.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi ini nih biar kita tua juga deket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan ini.
0: Iya.
1: Macam tidak tahu aja.
0: Sorry, kita gak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
1: Ya tidak lah.
0: Okay.
2: Ya tidak lah, iya.
0: Ada lagi
2: Mbak Ana.
0: Ada lagi, itu aja.
1: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
0: Okay.
1: Habis waktunya lagu terus.
0: Iya, makanya pertanyaannya.
2: Ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
1: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Jam ini semakin sukses.
0: Amin.
1: Jaya.
0: Amin.
1: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sogati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
0: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
1: Oke. Untuk 1000 peserta. Oke.
2: 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
1: Iya, 3000 ya.
0: 3. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
1: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Silakan, boleh 3.
1: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Darorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
0: Amin.
1: Sampai tua, sampai anak cucu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Betul,
0: ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
0: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
0: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
0: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
0: bukan
2: tadi
0: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau hujan bermimpi ya, sorry,
2: bermimpi
4: itu album pertama.
0: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oke. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah.
0: Dan Dinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak, album terbaru nantinya mungkin atau sudah disiapkan?
5: Belum. Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
0: Iya buku ini. Teman tapi
5: sudah dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
0: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin. Tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BST dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung
0: kita. Oke, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
0: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
0: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
0: Apakah
2: e-book,
0: ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada Bapak.
0: E-book, Bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
0: beda peminatnya ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
0: e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
0: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya tuh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
0: sama siapa?
2: Tadi, udah.
0: Emang udah? Oh tadi gue ketahui ya?
2: Dalam rangka meringankan.
0: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
0: Oke. Okay.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
0: Bung
2: Leman. Ini
6: agak kurang percaya sama partnernya ya.
0: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
0: Cukup ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
0: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanya ya, belum ya?
0: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
6: Yang belum ya.
0: Yang belum?
6: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
6: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
0: Mbak Ana, Sorong?
6: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
0: Ada di Instagram.
2: Ada di Instagram.
0: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Kita sampai jadilah
0: nego. Nego sampai jadi, tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke pemainnya Sorong.
0: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian, siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
0: Banyak kok pertanyaan.
6: Dari mana?
0: Dari
6: mana?
0: Dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit,

0: itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita ikutin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita ketepak.
1: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
0: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drama jadi ketemu dikenalin di telepon ya adon nelfon dia kenalin siapa saking saya nggak kurang gawat terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap bass jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aichan Taroy.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana Aichan?
2: Iya asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal dari orang Jakarta kah kalian?
0: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
3: Sunda, okay. Asa Sunda.
1: Oh, Asa Sunda.
2: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: nya langsung Jawa.
2: Oh, nya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman,
1: Batak Manado. Oh, mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia.
1: Oh iya.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar. Buat aku sih bass jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari bass jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu bass jam
2: friends.
1: Iya. Yes. Yes.
0: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada bass jam friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget gitu dengerin lagu bass jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
0: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Yeah. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Yeah. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Bass Jam Friends, buat semua pendengar yang betul. Udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Taruri juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 MHz pendengar, selamat malam. Salam jumpa kembali di Pro 1 Rote malam hari ini. Dan tentunya kita sudah mengikuti rangkaian program acara di si malam ini. Ada Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kita kembali di Rote malam ini dengan program acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, kurang lebih sampai di lepas menit ke-50 pukul 23 malam ini. Dan tentunya untuk Rote malam di program acara terakhir kita menyambut Anda, menemani waktu istirahat Anda, dan selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Kita hadirkan musik tradisional dan budaya. Saya hadirkan pertama awal jumpa kita dengan lagu Tak Tinggal di Papua.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yeay, akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kasih tahu. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kok ingat bermain game, sahang?

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Rote, selamat malam. Kita akhiri musik tradisional dan budaya malam hari ini di lepas menit ke-53 pukul 23 malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar, dan saya Yonas Ape pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, salam beraktivitas, dan sampai bertemu di edisi selanjutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yona Sape dan rekan saya Bung Haris Marga Putra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bank Indonesia yang memilih untuk menempuh kebijakan pemberian insentif kepada investor melalui kenaikan dan perluasan insentif pengurangan premi guna mendorong arus masuk investasi portofolio asing daripada menaikkan suku bunga acuan atau BI rate pada Juli 2026. Insentif itu berupa kenaikan insentif bagi swap jual lindung nilai dari 10% menjadi sebesar 12,5% serta perluasan insentif bagi domestic non-deliverable forward atau jual lindung nilai sebesar 15%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini bahwa insentif tersebut lebih efektif menarik investasi portofolio asing dan mengendalikan nilai tukar tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur berupaya menjaga eksistensi apel sebagai komoditas ikonik daerah setempat melalui revitalisasi lahan perkebunan komoditas tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Hendri Suseno, menyampaikan program revitalisasi ini dilakukan secara bertahap dan pada 2026 menyasar 3 hektar lahan perkebunan apel. Revitalisasi lahan ini difokuskan pada upaya mengembalikan kesuburan tanah pada lahan apel dengan memberikan bantuan pupuk Plant Growth Promoting Rhizobacteria dan nitrogen, fosfor serta kalium. Setelah sebelumnya sempat dilakukan pergantian atau permajaan tanaman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran melancarkan gelombang baru serangan drone yang menargetkan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan menghantam depot amunisi dan peralatan logistik di Camp Doha. Pada Selasa malam waktu setempat, Komando Pusat atau Central Command atau CENTCOM Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah menyelesaikan gelombang serangan ke-11 secara beruntun terhadap Iran. Serangan tersebut menargetkan pusat operasi militer, kapabilitas maritim, hanggar pesawat, fasilitas penyimpanan drone, serta infrastruktur logistik militer Iran, guna melemahkan kemampuan Iran untuk mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, bersyukur dapat cepat beradaptasi dengan kondisi lapangan di China Open 2026. Dalam pertandingan babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou hari ini, Jonathan Christie mengatasi perlawanan pemain Jepang Yudai Okimoto lewat drama rubber game 21-17, 6-21, dan 21-13. Selanjutnya di babak kedua, Jojo akan bersua tunggal Singapura Loh Kean Yu. Esok hari, menatap laga tersebut, Jojo mengaku akan tampil hati-hati, mengingat Loh Kean Yu merupakan pemain bertipe menyerang.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Pro 3RRI bersama dengan Polri, yaitu Ronda Malam. Dan kali ini kita akan menuju ke Polda Aceh. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Komisaris Besar Polisi Doni Siswoyo, SIK MHLI, yang merupakan Dirbinmas Polda Aceh. Selamat malam Pak Doni.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Doni ya?
2: Alhamdulillah, kita yang di sini sehat semua ini.
1: Alhamdulillah. Pak Doni saat ini ada di mana ini?
2: Saat ini kami berada di Pos Tambling Gampung Cok, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh.
1: Baik. Selain ada Kombes Pol Doni, saya juga ke Pos Kamling Desa Pemi Gampung. Ada Kompol Hamidi ya.
3: Ya, AKBP Hamidi.
1: AKBP, mohon maaf. Izin, ada siapa saja Pak Hamidi malam hari ini?
3: Terima kasih Pak, izin melaporkan. Di sebelah saya ini sudah hadir Pak Kapolsek Bandaraya, kemudian Pak Kecik, kemudian anggota Cakamling beserta Babinsa dan Babin Kamtibmas yang ada di lingkungan Gampung Mibol ini kan.
1: Baik. Pak Kompas Doni, di sampingnya tadi sebelah ada siapa? Izin?
2: Oh ya Mas, ini izin memperkenalkan diri. Sebelah kiri saya ada Pak Kecik Gampung Cot.
1: Malam.
2: Sebelah kirinya ada Pak Kapolsek. Sebelah kanan saya ada Pak Kasat Bimas Polresta Banda Aceh. Di belakang saya ada Ketua Pemuda, ada Bapak-Bapak Linmas, ada Babin Kamtibmas dan Babinsa.
1: Wow, luar biasa nih, komplit ya. Saya ke Pak Doni dulu. Pak Doni, kalau bicara di Polda Aceh sendiri, bagaimana untuk pos kamlingnya, sudah ada berapa yang aktif dan mungkin akan diaktifkan ini?
2: Ya, terima kasih Mas. Jadi mohon izin menjelaskan, kalau kita datakan seluruh provinsi Aceh, ya, kurang lebih ada 1.200-an pos kamling. Oh. Tetapi dari 1.200 itu yang aktif 500, sedangkan 700 tidak aktif. Nah, kita dari pusat, dari Korbimas, ditargetkan untuk yang 700 tidak aktif, sepertiganya tahun ini diharapkan akhir tahun bisa aktif. Demikian Mas.
1: Akhir tahun ini bisa aktif ya. Nah, untuk potensi kejahatan atau kerawanan sendiri untuk di wilayah seperti apa Pak Doni?
2: Oh ya, kalau di Aceh yang kita kenal dengan apa, Serambi Mekah, tetapi kita lihat kejahatan Aceh yang paling perhatian, yang harus kita perhatikan adalah tentang narkotika Mas.
1: Okay.
2: Jadi kan kita kalau di Aceh kan terkenal ini, tanaman ganja subur tumbuh di sini.

0: kesehatannya.
1: Baik, saya ke AKBP Hamidi. Pak Hamidi, kalau untuk di wilayah mana ini berarti ya? Di PEMI, Gampong Mibo ya? Kecamatan Banda.
2: Di kota Banda Aceh nih Pak.
1: Iya.
2: Kecamatannya beda.
1: Iya, untuk potensi kerawanannya sehingga pos kamling ini perlu diaktifkan kembali. Bagaimana ini?
2: Ini menyampaikan Pak, sesuai hasil survei kami juga hasil data dari jajaran kepolisian Polsek Bandaraya khususnya, wilayah hukum Polsek ini selama ini yang sering terjadi ataupun apa cuma pelanggaran, kejahatan sangat sedikit. Pelanggaran misalnya ada lokasi-lokasi dengan balap liar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya pelanggaran gitu, masuk di kampung-kampung itu. Itu aja Pak.
1: Nah, kalau untuk koordinasi dengan mungkin pemuda dan juga pemerintah daerah ini bagaimana?
2: Alhamdulillah nih, sesuai keterangan dari Pak Kecil juga, Pak Camat sering juga turun ke daerah-daerah di perkampungan yang ada di wilayah Bandaraya. Kemudian instansi-instansi lain juga masih ada juga kegiatan-kegiatan silaturahmi ya, Pak Kecil ya. Jadi alhamdulillah hubungan silaturahmi antara instansi sangat akrab dan baik selama ini Pak.
1: Iya. Pak Doni, kalau koordinasi ke Polsek ataupun Polres ini bagaimana Pak untuk bisa melakukan pendekatan secara persuasif ke anak-anak muda di sana tadi ya, untuk terkait dengan pelanggaran di Aceh bagaimana Pak Doni?
3: Ya, Mas, jadi kami dari Ditbimas ada beberapa program kegiatan yang kita laksanakan selama setahun. Ada yang namanya Sawasikula. Sawasikula itu maksudnya ya seperti berkunjung atau sambang ke sekolah. Jadi ada tim kami yang sudah kita rencanakan setahun itu sekolah-sekolah mana yang kita datangi. Ada sawah kedai kopi. Kenapa kedai kopi? Karena di Aceh itu terkenal ribuan tempat untuk nongkrong di kedai kopi. Jadi kita ada acarakan pertemuan di kedai kopi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi, keluhan. Ada juga kegiatan seperti apa Jumat curhat, menerima curhatan dari masyarakat tentang situasi yang di wilayahnya. Terus ada juga Minggu Kasih. Kalau Minggu Kasih itu karena di Banda Aceh atau di Aceh juga ada saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Kita juga datangi untuk menampung aspirasi. Terus terkait dengan koordinasi dengan instansi samping, kita ada kegiatan namanya tiga pilar.
1: Tiga, nah,
3: tiga pilar itu ada Babin, ada Babinsa, ada Pak Keci. Itu juga kita giatkan untuk kegiatan-kegiatan itu. Dari semua kegiatan itu, intinya kita ingin menjaga Aceh ini keamanannya tetap kondusif. Begitu Mas.
1: Baik, saya boleh berbincang dengan Pak Keci samping Pak Doni?
3: Oh iya.
1: Pak Kecil, kalau pendekatan ke anak muda di sana bagaimana? Kalau kita bincang terkait dengan narkotika kan peredaran tadi disampaikan Pak Doni masih terkait dengan tumbuhan itu masih di sana terkenal gitu ya.

melakukan sharing atau koordinasi. Itu kadang-kadang juga forum kepala desa, kita bertemu dengan pihak polsek. Nah itu coba menimasir semua kriminal. Salah satu juga

aktivitas mereka dan itu selalu kita laporkan ke pihak Babin Kamtibmas Polsek. Karena juga dari Babin kita juga ada grup saling berkoordinasi sehingga itu akan tercegah sedikit-sedikit. Kemudian juga dari Polri, dari Polda Aceh juga ada program BNN dengan Desa Bersinar.

0: masalah. Begitu, Bang.
1: Baik, ya, Bapak-bapak kita undang mendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini. Mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213.

0: 523132. Ya, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Kita saat ini berbincang dengan Polda Aceh ya, dan Pak Hamidi, kalau saya lihat ini ya, ada juga potensi pemerasan dan pungutan liar ini. Misalnya kasus dugaan pemerasan terhadap pengunjung di kawasan wisata di Aceh Besar yang ditindaklanjuti oleh polisi. Ini bagaimana penanganannya di sana, Pak Hamidi?
1: Baik Pak, itu sekedar info saja, namun detailnya kami tidak tapi memang ada di beberapa lokasi di daerah panti Rungaya itu ada sekelompok pemuda melakukan upaya-upaya, yaitu pungutan liar gitu di tempat wisata itu Pak. Tapi sekarang sudah dihentikan oleh aparat kita juga di Polsek Rungaya, dan sekarang sudah tidak ada lagi pungutan. Makanya lokasi wisata pun sekarang sedang ditutup, belum dibuka karena menunggu lagi proses untuk kelanjutan kegiatan di sana lagi Pak.
0: Iya. Kalau Pak Kecik boleh samping Pak Hamidi, Pak Kecik, ini kan ada aturan ya di sana ya, penerapan kanun jinayat ataupun hukum di sana. Bagaimana itu untuk membedakan hukum yang bisa diselesaikan secara adat ataupun di wilayah dan harus dilaporkan ke pihak kepolisian itu?
2: Izin Pak, makasih Pak. Kalau kita di sini ada sosialisasi Pak, 18 perkara yang bisa ditangani oleh kampung Pak. Jadi setiap persoalan yang timbul di kampung itu kita selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkan Timas Pak yang ada di kampung, dan juga dengan pihak WH yang ada di kecamatan kita Pak, IWH dan Satpol PP Pak. Itu kita selalu berkomunikasi dengan pihak ini Pak untuk penanganan hal yang melanggar terjadi di kampung kita Pak.
0: Iya, Pak Doni, tadi ada berapa sih Pak tadi yang mau diaktifkan kembali Pak Doni untuk siskamling yang ada di Polda Aceh?
3: Ya, tadi yang pasif kurang lebih 700. Dari 700 itu sepertiganya kita aktifkan kembali, target dari pusat tahun ini harus sudah aktif.
0: Itu prosesnya seperti apa Pak? Melakukan pendekatan terhadap anak muda di sana atau bagaimana nih?
3: Ya, jadi kami melalui Babinkam Timas yang terdepan maupun rekan-rekan dari Polres ikut turun ketemu dengan warga, menyampaikan bahwa betapa pentingnya pos kamling. Nah, betapa pentingnya sat kamling, satuan keamanan lingkungan. Kenapa kita anggap penting satkamling itu? Karena itu berada di pos yang ada di dusun, pos yang paling dekat dengan warga. Kalau ada terjadi sesuatu di dusun itu, pos itulah yang paling depan mengetahui yang terjadi di dusun itu, karena ada yang jaga. Jadi setelah dari situ baru kemungkinan nanti petugas dari kepolisian, dari Babinsa, dari Babinkam Timas baru datang. Harapannya dengan adanya kegiatan satkamling di pos kamling itu, keamanan di lingkungan tempat wilayah itu bisa dengan baik kan gitu. Jadi keamanan bisa dijaga, masyarakatnya juga jadi enak. Ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian Mas.
0: Ya, kalau Pak Hamidi, kalau bicara tadi ya, menyinggung mengenai kenakalan remaja, maraknya aksi balap liar dan juga mungkin di kenakalan-kenakalan di area sepi. Nah, ini untuk di pos kamling Desa Pemi, Gampung Wibo ini bagaimana nih pola pendekatannya?
1: Izin Pak menyampaikan bahwa kalau dalam lingkup tugas di Kampung Nibo ini khususnya memang tidak ada areanya untuk balap liar. Namun di seputaran pinggirnya itu di jalan penurut sana, di sebelahnya itu ada. Tapi sekarang sudah diantisipasi oleh Polsek Daruimara, Kabupaten Aceh Besar. Jadi setelah orang ini mungkin warga-warga kampung ini Pak Kedi menyampaikan selalu menghimbau tidak serta untuk balap liar, bahkan menonton pun dilarang.
0: Oke. Okay.
1: Tidak menimbulkan keresahan ataupun mungkin gangguan Kamtibmas di lingkungan Desa Mimbo ini khususnya, Pak.
0: Baik, Bapak, kita sapa pendengar dulu ya yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ada Pak Atim di Pekanbaru. Pak Atim, malam, Pak.
4: Malam Bang Lukmantara, assalamualaikum orang Sumatera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya dari Pekanbaru kan, jadi sama-sama Sumatera. Ya. Yang saya tanyakan ya, apakah ada program Siskamling seandainya kebakaran hutan kan cuaca mungkin tak panas atau apa kan, atau kebanjiran kan kemarin, apakah ada program dari Siskamling untuk mencegahnya atau membantu atau apa gitu kan? Yang kedua, apakah ada kegiatan program Poskamling selain menjaga malam atau kegiatan rutinnya misalnya main voli, olahraga, nonton balap, okay, nobar atau Indonesia nanti kan di Poskamling Roda Sanong.
0: Nah,
4: yang ketiga tuh apa yang saya tanya tadi ya, bagaimana ya caranya ya untuk mempererat persaudaraan Poskamling di Aceh supaya apanya tangga rekan atau anggota membernya ya supaya akrab, itu bagaimana caranya? Tiga tadi pertanyaan. Terima kasih Bang Lumantar. Salam dari Pekanbaru sama Sumatera dan salam Jakarta.
0: Baik, waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi ya Kombas Doni.
3: Ya, terima kasih Mas.
0: Ya.
3: Tadi kalau nggak salah pertanyaannya apakah ada program kan gitu.
0: Ya, terkait dengan tangga bencana mungkin ini dari Poskamling sendiri.
3: Ya, jadi kalau kita lihat dari Poskamling itu sendiri kan yang jaga di situ adalah warga di situ, warga setempat atau warga yang ada di dusun itu. Kalau terkait dengan bencana, perlu kita ketahui bahwa di Poskamling itu tentunya kita kasih nomor-nomor nomor HP tentang ya apa petugas kebakaran, nomor kepolisian, apalagi sekarang Kepolisian Republik Indonesia ada pelayanan yang namanya 110. Nah, pelayanan 110 itu begitu ditelepon nanti petugas yang paling dekat akan mendatangi. Jadi kita sampaikan kepada warga atau pelaksana Siskamling, kalau memang tidak punya kemampuan untuk SAR, ya jangan sekali-sekali. Tapi kalau memang punya kemampuan untuk membantu sekedarnya, seandainya ada apa mungkin kebakaran bisa disiram pakai ember ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah membesar, segera telepon 110 bisa, pemadam kebakaran bisa. Biar apa? Sekaligus kalau terjadi ada indikasi banjir, air meluap, nah segera telepon aparat ya atau petugas yang memang punya kemampuan itu. Demikian, Mas.
0: Iya, jadi dilatih untuk merespon cepat untuk bisa menghubungi pihak terkait gitu ya, Pak Doni ya. Ya.
3: Betul.
0: Nah, ya, kalau untuk kegiatan di luar dari penjagaan atau Poskamling, adakah keseruan-keseruan mungkin olahraga bersama atau lain-lain atau nonton bareng atau seperti apa ini, Pak Doni tadi?
3: Ya, kalau yang saya lihat kan sudah selesai ini Piala Dunia. Piala Dunia sudah selesai. Ya, saya lihat kemarin kita patroli rame. Jadi di warkop-warkop itu pada menyiarkan Piala Dunia, apalagi pas final kemarin.
0: Iya.
3: Terus di beberapa tempat seperti di pos-pos Kamling tertentu memang ada juga yang ada televisinya, dia menyiarkan karena kan dari TVRI gratis, Mas, itu.
0: Iya.
3: Ya.
0: Nah, kalau di Desa Pemi bagaimana Pak Hamidi atau Pak Kece nih, silakan.
1: Ya. Baik, Pak. Jadi informasi terakhir dari Pak Kece juga di sini waktu musim kemarin Piala Dunia juga ada nonton bareng, tapi pada waktu delapan besar kata Pak Kece ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak penyisian belum, masih nonton masing-masing. Jadi di sini tetap ada kegiatan-kegiatan demikian, namun tidak besar karena tidak ada warga yang dari luar kampung masuk ke sini. Jadi mungkin anak-anak muda sekalian meramaikan. Memang di sini ini tempatnya posko, Pak, di sebelah kami ini ada Menasa, tempat ibadahnya juga. Jadi mungkin agak terbatas kegiatan-kegiatan yang sifatnya rame-rame di sini, Pak. Begitu, Pak.
0: Oke, di luar dari ini ya. Nah, kalau saya kembali ke Pak Doni ya, tadi juga program-program tadi yang digalakan di Polda Aceh untuk melakukan pendekatan atau pembinaan terhadap remaja. Nah, kalau dalam waktu dekat ada program yang mungkin akan dilakukan tidak ini terkait dengan pos kamling ataupun kegiatan warga ini, Pak Doni?
3: Iya, terima kasih Mas. Kalau program seperti yang sudah berlangsung memang setahun ke depan nanti sampai Desember seperti yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan sawah sikula, sawah kedai kopi, Jumat curhat, kemudian Minggu kasih, ada tiga pilar. Terus kita kalau ke sekolah ada beberapa kegiatan menjadi irup di upacara. Upacara hari Senin itu di sekolah kita yang menjadi inspektur upacara, tetapi petugasnya tetap dari adik-adik kita di sekolah tersebut. Terus ke depan lagi akan direncanakan terkait kampung bebas narkoba. Tahun lalu di Aceh Besar sudah kita lakukan, rencananya tahun ini nanti juga ada, nanti ke depannya kita mau adakan kegiatan itu. Kalau kemarin dalam rangka 1 Juli, kita juga sudah mengadakan lomba-lomba terkait seperti lomba ketahanan pangan, lomba satpam, lomba posus, lomba siskamling, poskamling,
0: kan begitu. Oh, dalam rangkaian Hari Bayangkara berarti ya?
3: Ya.
0: Itu kalau lomba pos kamling seperti apa? Ini dihias atau seperti apa? Kelengkapan.
3: Jadi yang kita nilai kelengkapannya. Dari mulai personelnya maksudnya pelaksana siskamling ya. Kalau kita biasanya ngomong personel sih. Jadi maksudnya warga atau pelaksana siskamling itu sendiri, apakah dibuat seragam seperti di belakang ini ada rompi linmas, tapi di tempat lain ada yang memang dibuatkan baju sama warga setempat juga, kan begitu. Terus yang di ruangan pos itu sendiri kelengkapannya apa, ada struktur apakah ada, jadwal piket apakah ada, terus rencana kegiatan mau patroli apakah ada, pendukung seperti senter, terus alat pemadam, tongkat dan lain-lain apakah ada. Jadi yang paling lengkap itu yang dapat juara satu. Kita kemarin sudah menentukan dalam rangka 1 Juli sudah kita kasih penghargaan, Mas.
0: Pak Kecik, ini kalau bicara pendukung, Pak Kecik, ada CCTV, ada anggaran untuk CCTV tidak di pos kamling, Pak Kecik?
5: Alhamdulillah ada, Mas. Ada ya. Kita memang poskan dari desa, dan salah satu mungkin mereka ini swadaya sendiri. Mereka ada program-program bisnis dan itu mendukung untuk listrik mereka sendiri, kemudian untuk wifi-nya juga. Jadi saya apresiasi buat kawan-kawan Mas, rekan saya ini, mereka mampu berdikari. Seperti itu, Mas.
0: Iya, ini kan untuk mempermudah teman-teman dari kepolisian ya untuk mengungkap kejahatan ya, Pak Kece ya.
5: Benar, Mas.
0: Iya, Pak Hamidi, kalau di pos kamling Desa Pemi bagaimana ini?
1: Jadi informasi ini langsung saja Pak Kim nyampaikan. Kita sudah wawancara sebelumnya, Pak. Di sini memang CCTV-nya masih punya warga dari punya kampung belum tersedia karena terbatasnya anggaran. Namun untuk fasilitas lain, wifi di lingkungan kecil sudah tersedia dengan baik. Itu, Pak. Jadi selama ini yang lain-lain sudah tersedia sebagai kelengkapan yang disampaikan oleh Pak Dirbinmas tadi, Pak.
0: Iya, tapi belum menang ya, kata Pak Dirbinmas, belum menang ya untuk
1: pos kamling. Di tempat kami ini juara dua, Pak.
0: Luar biasa.
1: Jadi itu ada ambilnya untuk penghargaan itu ya.
0: Iya, luar biasa. Ini Pak Dir langsung yang luar biasa.
1: Ini dari Pak Kapolda nih, Pak.
0: Oh, langsung Pak Kapolda yang memberikan penghargaan ini ya.
1: Nomor dua ini, Pak. Nomor satu jauh, kita nggak terjangkau di Takengon, Pak.
0: Baik. Pak Dir itu yang memberikannya langsung Pak Kapolda ya, Pak Dir Ben Mas ya.
3: Nah, kita acarakan kemarin dalam rangka syukuran 1 Juli kita sampaikan. Yeah. Pak Kapolda langsung itu sertifikat penghargaan tanda tangannya Pak Kapolda, Mas.
0: Wow, luar biasa. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Irfan yang akan menyampaikan. Irfan, silakan.
6: Baik, Bung Lukman. Ini dari Bu Yuni di Medan. Kolaborasi Polri dan masyarakat sangat diperlukan. Tetapi kepercayaan warga juga harus dibangun. Masyarakat akan aktif ikut ronda jika merasa suara dan laporan mereka benar-benar ditindaklanjuti. Selanjutnya ada Pak Arif di Surabaya. Program ronda malam bagus untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Tetapi keberhasilannya harus diukur dari apakah angka kriminalitas benar-benar turun. Jangan sampai hanya menjadi kegiatan seremonial pada dampak nyata. Selanjutnya Bu Lina di Makassar. Ronda malam harus dikemas lebih modern. Jangan hanya mengandalkan warga berjaga di pos, tetapi perlu dukungan teknologi seperti penerangan yang baik, kamera pengawas, dan komunikasi cepat dengan aparat. Cukup, Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih rekan Irfan. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Dir?
3: Ya, terima kasih, Mas. Tadi terkait dengan apa? Bantuan seperti penerangan dan lain sebagainya tadi. Mm-mm. Saya kira dari kampung atau dari dusun itu atau dari Pak Keci, saya kira pasti membantu saudara-saudara kita sebagai pelaksana Satkamling untuk memenuhi kebutuhan di pos itu. Tadi Pak Keci kan disampaikan, ada CCTV. CCTV itu swadaya ya, swadaya. Berarti kan warga di sini mendukung untuk kegiatan itu, gitu. Yeah.
0: Nah kalau tadi untuk penjagaannya katanya seperti apa pendekatan kepada masyarakat agar ini secara sukarela, mungkin Pak Keci ya bisa dijawab ini untuk rekan-rekan yang berjaga di pos Kamling ini agar tidak menjadi beban tapi secara sukarela untuk berjaga ini.
7: Cian apa pemuda boleh?
0: Boleh, silakan.
7: Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Sebelumnya saya selaku ketua pemuda di sini dan juga menjabat sebagai komandan Linmas. Baik Pak, jadi di sini semuanya kita ada 6 personil, 7 bersama komandan Linmasnya. Jadi kita bagi untuk tim jaganya tiap malamnya 2 personil. Yaitu komandan Linmasnya sebagai standby on call apabila terjadi kendala di kampung. Jadi segera dihubungin saya selaku komandan Linmasnya. Kemudian saya berkoordinasi dengan Pak Babin Kamtibmas atau Babinsa. Kalau memang bisa diselesaikan di kampung, kita selesaikan di kampung bersama perangkat desa semua. Kalau memang tidak bisa, kita selesaikan di kampung. Kalau itu bersifatnya pidana, kita serahkan ke pihak kepolisian. Kalau pemisah pelanggaran syariah, kita serahkan ke pihak wilayah Turisibah ataupun WH. Terima kasih Mas.
0: Iya, jadi kalau untuk penjadwalan teman-teman yang berjaga ini sudah dipetakan ya untuk setiap harinya ya. Ada sanksi tidak untuk mereka yang sudah dijadwalkan namun tidak melakukan tugasnya?
7: Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk jadwal yang telah kita tentukan sejauh ini alhamdulillah tidak ada pelanggaran ataupun meninggalkan jam kerja. Jadi jam yang telah kita atur di sini dimulai dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi.
0: Oke.
7: Begitu, Pak. Baik. Jadi jam 9 malam ataupun jam setengah 10 semua portal yang ada di Kampung Celengkuh ini ditutup semuanya dan masuk melalui satu gerbang yaitu di gapura yang paling depan berhadapan ke jalan besar, yang lainnya semua tertutup. Jadi kalaupun ada warga setempat yang keluar masuk harus melalui melintasi pos Kamling dan akan diperiksa oleh bapak-bapak yang berjaga di pos Kamling. Dan setiap jamnya juga Bapak Siskambing ini melaksanakan patroli. Apabila ditemukan pelanggaran seperti saya bilang tadi, mereka segera berkoordinasi. Dan pada jam 5 pagi semua portal akan dibuka kembali, Pak.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Bapak-bapak, kita jeda sejenak ya untuk pesan-pesan berikut nanti kita akan lanjutkan kembali.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
9: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
10: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
2: Pendengar, kami lanjutkan program Pro 3 RRI bersama dengan Polri, yaitu Ronda Malam. Dan kali ini Ronda Malam bersama dengan Polda Aceh. Narasumber kami, Komisaris Besar Polisi Doni Siswoyo, merupakan Dirbin Mas Polda Aceh. Dan juga ada Komisaris Besar atau AKPB ya, Polisi Doni Siswoyo, Dirbin Mas Polda Aceh, yang dimana kami juga berbincang bersama dengan AKPB Hamidi, Kasubdit Satpam Aceh dari Satkamling, Desa Pemi, Kampung Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Saya ke Pak Hamidi, malam Pak Hamidi. Kita lanjutkan kembali ya. Kalau untuk tadi ya, di Satkamling, Desa Pemi, bagaimana nih pola pengaturan penjagaan Satkamling di sana?
3: Baik Pak, sebagaimana yang kami langsung ngecek di pos Kamling, di sini sudah tertera di papan pengumumannya petugas yang jaga malam dan ronda yang sudah ditentukan rutenya. Jadi setiap kegiatan mereka sudah terprogram dengan baik. Alhamdulillah dari keterangan Pak Kecik juga yang sering mengontrol, sama ini tidak terjadi pelanggaran karena mereka ini juga kerjanya sepenuh hati begitu Pak.
2: Oke. Ada iurannya tidak sih Pak Kecik kalau untuk
3: ada
2: pos Kamling ini yang mungkin lalai atau dari pemudanya, boleh silakan.
3: Ini Pak dari ketua langsung nih Pak.
2: Oke, silakan dengan Mas siapa?
4: Dia menyampaikan bahwasanya kami kenalan dulu, bahwasanya kami dari PMI Kampung Mibo, kami anggota ada 6. Saya selakunya komandan Kamling untuk berkoordinasi juga setiap kampung ada 4 dusun ataupun lorong yang selalu kami kondisikan, yang selalu kami patroli setiap malam.
2: Itu aja. Ya, ada iurannya tidak nih untuk bisa mungkin malam-malam ini kan butuh kopi dan cemilan-cemilannya gimana ini?
4: Mas. Mengenai cemilan tersebut mungkin disesuaikan, mungkin ada paketnya ataupun dan kami mungkin mengenai ada operasional juga.
2: Oke. Okay.
4: Ada orang juga.
2: Iya. Karena mumpung ada Pak Kecik nih, biar Pak Kecik mengeluarkan anggarannya gitu ya. Tapi ada ya alokasinya untuk teman-teman yang berjaga ya, Pak Kecik ya.
4: Ada Pak. Untuk yang pertama honor mereka ada, dan juga untuk cemilan cuma masih terbatas Pak. Dengan kemampuan kita juga dengan dana desa yang sudah terpotong nih Pak juga jadi dana juga Pak.
2: Biar sekalian, ini kan buat keamanan kita semua ya, biar didengar juga di pusat ini. Pak Doni, kalau yang jumlah personil yang patroli tiap malamnya berapa banyak ini Pak untuk berjaga?
5: Patroli dari kepolisian?
2: Iya.
5: Oh ya, kalau patroli dari polisi sebenarnya kan di, kalau kita kan sekarang di Banda Aceh ya. Itu ada Polsek Meraksa, ada Polres Banda Aceh, kemudian Polda. Jadi patrolinya kalau di Polsek satu mobil, itu satu mobil bisa berisi 4 orang. Terus dari Polres juga begitu. Tetapi ada juga patroli yang sepeda motor. Rekan-rekan kita yang Sabara ada patroli yang sepeda motor, itu ada kurang lebih 2 regu, 5 motor berboncengan untuk membackup. Jadi Polda membackup Polres membackup Polsek. Begitu Mas.
2: Kalau untuk kemarin kan pasca bencana ini bagaimana tingkat kejahatannya? Meningkat atau bagaimana ini kerawanannya?
5: Oh iya. Jadi kebetulan minggu kemarin kita selesai melaksanakan gelar operasional untuk semester 1. Jadi kita gangguan Kamtibmas yang kita datakan, kita bandingkan tahun 2025 semester 1 dengan kita bandingkan dengan gangguan Kamtibmas semester 1 tahun 2026, alhamdulillah turun Mas. Kan gitu. Kalau keseluruhan jumlah data yang Polda Aceh kan ada 23 Polres.
2: Iya.
5: Itu yang tahun 2025 semester 1 jumlah gangguan Kamtibmas 3.200 50-an, sedangkan yang sekarang 3.145.
2: Wow.
5: Itu, jadi ya turun.
2: Iya, itu ada penurunan yang cukup signifikan juga ya, Pak Doni ya. Itu ya, betul, apa sih Pak? Mungkin bisa dipetakan kenapa penurunan ini terjadi? Mungkin karena memang ada pendekatan yang memang humanis dari pihak kepolisian atau seperti apa ini?
5: Ya, salah satunya memang demikian. Jadi program-program kita yang ke masyarakat, masyarakat semakin mengerti dan pelaku tindak pidana untuk melakukan kegiatannya mikir dua kali lah, karena salah satunya itu ada warga kita yang berjaga, terus warga sadar kalau ada orang yang dicurigai segera telepon, salah satunya ada tadi 110 an gitu. Begitu Mas.
2: Iya, saya ke Pak Hamidi ya. Ini akal BP Hamidi ya. Kasubdit Satpam Aceh, betul ya Pak Hamidi ya?
3: Pak, Kasubdit Bin Satpam Polsus, Pak.
2: Wow, luar biasa. Ini bagaimana? Kalau kemarin ada gangguan keamanan tidak terkait dengan mungkin pasca bencana di sana?
3: Ya, alhamdulillah Pak, walaupun kami daerah rawan bencana, kejahatan yang sifatnya kemanusiaan tidak ada Pak. Cuma kalau kejahatan konvensional seperti biasa, pencurian, penganiayaan, ada kejadian, tapi tidak sering. Itu pun tersebar di 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, Pak. Jadi kalau diuraikan tadi sebagaimana disampaikan Pak di Bimas, hasil GU kemarin memang menurun kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Aceh, Pak. Begitu, Pak.
2: Oh, jadi ikut menurun ya. Jadi mungkin ini ya, untuk tindak pidana ringan saja yang di sana ya. Saya mau ke Pak Kecik di samping Pak Doni, boleh ya? Pak Kecik, kalau tadi ya, kalau pasca bencana ini bagaimana koordinasi dengan aparat kepolisian? Ini untuk pos kamplingnya tetap masih berjalan atau seperti apa?
0: Ya, terima kasih ya. Ya, alhamdulillah kebetulan ini rekan dari Linmas, kita juga bekali mereka dengan tangga bencana ya, disaster management, ya mereka kita latih, mereka sistem kita lakukan simulasi, nah sehingga mereka sudah SOP awalnya mereka tahu, dan itu terus melakukan jaringan hubungan komunikasi dengan pihak Polsek, Polres, dan kawan-kawan dari BPBD, ya alhamdulillah mereka tanggap dengan bencana. Salah satunya SOP-nya, portal

0: antisipasi seperti itu, Pak.
1: Oke, okay. Pukul 00 sampai 05 ya tadi untuk penjagaannya.
0: Benar.
1: Oke. Pardon, ya. Tadi pas kalau bicara poskamling tadi tengah malam, Pak Doni. Tapi kalau untuk kejahatan lainnya, Pak, di luar dari poskamling, mungkin antisipasinya seperti apa, Pak Doni?
2: Kejahatan lain yang mungkin rekan-rekan poskamling tidak bisa melakukan pengamanan, seperti yang saya ceritakan tadi, saya sampaikan ada patroli, Mas. Jadi ada patroli yang selalu muter di wilayah Banda Aceh karena Polda posisinya ada di Banda Aceh. Nanti ada namanya patroli bersinggungan. Maksudnya bersinggungan itu, jadi antara patroli dan polsek nanti ketemu di titik tertentu, kembali dan jadi semua jalan itu nanti kelihatan ada jalur-jalur yang dilewati patroli, begitupun jalur Polda. Jadi Polda punya jalur patroli sendiri, Polresta Banda Aceh sendiri, polsek itu sendiri, ketemunya di titik yang bersinggungan itu, demikian, Mas.
1: Oh, dari Polda, Polres, dan Polsek itu nanti akan bertemu di satu titik gitu ya?
2: Ya, satu titik terus kembali melalui jalur yang sudah ditentukan.
1: Oke, baik. Pak Hamidi, kalau untuk teman-teman di Desa Pemi ini ada pelatihan tidak sih untuk mereka yang berjaga ini?
3: Jadi informasi terakhir, Pak, yang kami dapat dari Pak Keci ini, Pak. Ya. Jadi untuk pelatihan secara diklat gitu tidak ada, namun secara pembekalan dari PMBP ada untuk BPPD tentang SOP-SOP penanganan bencana ada. Ya itu aja, Pak.
1: Tapi kalau dari Polri sendiri memberikan pelatihan tidak nih untuk bisa menghalau kejahatan mungkin di awalnya?
3: Dari Polsek ini ada Pak Kapolsek.
1: Ya, Pak Kapolsek, mungkin bagaimana nih? Mungkin bisa ditambahkan.
4: Benar, dari Polsek kan ada Babin Kamtibmasnya. Melalui Babin Kamtibmas bersamaan dengan Babinsa juga ada melatih anggota siskamlingnya. Seminggu sekali ada mereka selalu melatih pada hari Sabtu.
1: Iya.
4: Ya, hari Sabtu, hari libur itu dilaksanakan pelatihan-pelatihan PBB, cara masalah bencana, masalah patroli, seperti itu.
1: Nah, kalau dari samping Pak Doni, ini Polres mana, Pak? Kalau samping Pak Doni?
2: Dinas Polresta Banda Aceh, Mas.
1: Wow, ya, mungkin bisa ditambahkan. Kalau dari Polresta Banda Aceh, bagaimana ini? Cukup juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk bisa menghalau atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
5: Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kita dari Satbimas Polresta Banda Aceh, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirbimas maupun dengan Pak AKBP Hamidi, begitu juga di pos Satkamling yang ada di wilayah Cotlam Kuh Meraksa ini, juga kita ada juga memberikan seperti ataupun mendatangi, menyambangi teman-teman kita dari Satkamling, dan cuman karena personil dari Satkamling sendiri biasanya bahwa Pak ini malam hari ada di tempat, dan kita melalui Polsek juga mendatangi pihak daripada Satkamling itu sendiri, Pak.
1: Baik, ya, mungkin terakhir angin ada yang disampaikan, Pak Dir, untuk masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia secara seluruhannya, silakan, Pak Dir.
2: Ya, terima kasih, Mas. Pesan terakhir dari saya, bagi siapa yang melihat ini, seluruh warga negara Republik Indonesia termasuk saya yang sudah yang polisi, karena saya juga kalau tinggal di wilayah masyarakat, kita ingat bahwa orang-orang Indonesia itu menjunjung tinggi gotong royong. Nah, gotong royong salah satunya ini, membangun satuan pengamanan.
1: Ya.
2: Jadi kita bergotong royong untuk membentuk satuan pengamanan, membuat poskamling. Kita jaga keamanan lingkungan kita secara bersama-sama, secara gotong royong. Untuk apa? Ya untuk kita sendiri, untuk keluarga kita di dusun itu, dan di desa itu. Itu saja mas, mari kita semangat untuk menjaga dusun kita dengan cara membuat pos kambling.

0: Cuk di Desa Pamposu juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Aceh, yang penonton acara ini maupun warga masyarakat Indonesia yang luas, bahwa antara Sakamling dan Sapam, satuan pengamanan itu istilahnya masih satu lingkungan yang perlu kita dukung bersama, Pak. Jadi ada satuan pengamanan yang sudah terlatih, Sakamling pun sudah ada yang terlatih juga sekarang, cuma belum terorganisir dengan baik karena mungkin karena baru, Pak, ini yang sifatnya kurikulumnya, Pak, gitu, Pak.
1: Iya. Pak Kecing, mungkin bisa ditambahkan, ada harapan tidak nih? Mungkin pas nih ada Bapak-bapak kepolisian ini.
2: Ada, Pak. Mudah-mudahan ke depan kita ada pelatihan lebih lanjut dalam penanganan berbagai masalah yang bisa harmonis barangkali dengan masyarakatnya atau humanis gitu, Pak. Dalam berbagai hal apapun yang muncul di kampung itu, Pak, ataupun di desa, Pak.
1: Iya, baik. Pak Doni, mungkin bisa ditindaklanjuti ya, mungkin ya, harapan-harapan dari Pak Keci ini ya, Pak Doni ya.
3: Ya, insya Allah kita tindak lanjuti.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak, selamat malam untuk rondanya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia di tengah tantangan persaingan dunia saat ini.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiaga.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Udara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya udara bukan lagi milik keluargamu lagi. Udara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Udara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Badan Gizi Nasional memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Hal itu dipastikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah 5 orang deputi di BKN melalui penandatanganan keputusan Presiden pada awal pekan.
1: Badan Gizi Nasional BKN mengenalkan 5 orang deputi baru untuk menggantikan para pejabat lama guna menyukseskan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala BKN Agustina Awungsari menjelaskan, dengan penggantian pejabat tersebut, setiap rupiah yang dikelola untuk anggaran MBG dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kebutuhan pejabat baru yang lebih kompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Nah, saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan, akan mengkaji dari sisi hukum, akan mengkaji dari sisi keuangan negara. Nah, itu saya senang sekarang ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kami akan lebih lengkap.
1: Dalam kesempatan tersebut, Ketut Sumedane, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan dirinya akan terus melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dugaan keracunan maupun penyimpangan lainnya.
3: Sebenarnya tidak perlu saya jawab, tapi tadi ada kesan dari Ibu, langsung kami di briefing. Tentu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, temuan-temuan yang ada di Kejaksaan Agung, itu menjadi bagian dari perbaikan kita ke depan. Itu intinya nanti. Tentu kami akan komunikasi terus. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi penyimpangan termasuk pelanggaran hukum, itu menjadi bagian perbaikan kami ke depan di BGN. Saya kira itu aja Ibu ya.
1: Adapun 5 orang pejabat baru di lingkup pimpinan BGN yaitu Dr. Lili Hamilia SEMSI selaku sekretaris utama, Dr. Prima Yosefin Berliana Timur Hutapea MKM selaku deputi bidang sistem dan tata kelola, Zainuri Aka selaku deputi bidang penyediaan dan penyaluran, Dr. Mari Mandarto SEMSI selaku deputi bidang promosi dan kerjasama, Dr. Ketut Sumedane SHMH selaku deputi bidang pemantauan dan pengawasan. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama saya pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Zahran, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 dimanapun Anda berada, kami hadirkan topik Kopi Pro 3 edisi kali ini tentang pembahasan dalam laporan khusus pagi tadi tentang usulan bantuan perumahan non-subsidi dari pemerintah. Kalau bantuan yang selama ini kan bantuan rumah subsidi dari pemerintah, ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, fasilitasnya mencakup soal bunga KPR yang fix rate atau tetap bunganya 5%, subsidi uang muka antara 4 hingga 10 juta rupiah, lalu bebas dari PPN, BPHTP, dan juga lain sebagainya. Beberapa kemudahan untuk mendapatkan rumah subsidi, tapi tujuannya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kalau sekarang ini kan sudah ada itu. Nah, ada usulan lagi, bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Nah, ini kita akan bahas tentang hal itu. Kalau non-tunai itu bentuknya seperti apa menurut Anda yang lebih idealnya? Untuk Anda yang merasakan mungkin sampai dengan saat ini, untuk generasi Z biasanya ya, yang sekarang ini agak kesulitan mendapatkan rumah karena harga tanah dan juga bangunan terus melambung tinggi, sementara untuk penghasilan tidak terkejar gitu ya untuk kenaikannya. Nah, itu gimana nih usulan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI pada pagi tadi. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya, tentang usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.

0: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
1: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah, Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan, Provinsi Bali.

0: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema penyaluran bantuan renovasi rumah atau BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari sebelumnya berbentuk uang tunai menjadi pemberian bahan baku material. Presiden meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dan Menteri Sosial selaku pemilik data target bantuan untuk mengkaji skema baru penyaluran BSPS tersebut. Tujuannya agar anggaran yang disediakan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah. Dan pagi hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami terkait dengan usulan mengubah skema BSPS dari uang tunai menjadi non-tunai atau berupa material, dan kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKPRI, Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, Pak, sebenarnya ya, latar belakang utama usulan bantuan berupa material atau non-tunai ini apa ini, Pak?
4: Ya, jadi gini, ini cara kita membaca arsitektur berpikir Bapak Presiden ya. Bapak Presiden ini adalah tokoh transformasi nasional, transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi. Dan pikiran-pikirannya itu sudah ditulis dalam buku jauh sebelum beliau memimpin kita. Jadi ini adalah salah satu presiden, atau bahkan kalau di Indonesia mungkin adalah presiden pertama yang menulis apa yang akan dia lakukan itu sebelum kemudian benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, yang beliau bayangkan itu adalah sebuah transformasi besar. Karena itu yang beliau lakukan di tahap pertama adalah menyiapkan kelembagaan-kelembagaan operatornya, ya, seperti koperasi, lalu kemudian kampung nelayan, okay, kemudian BGN dan seterusnya. Itu adalah kelembagaan-kelembagaan yang disiapkan untuk mentransformasi proses kegiatan ekonomi untuk mencegah dua hal. Yang pertama itu tidak terjadi korupsi dan kebocoran. Yang kedua itu adalah untuk menghindari terjadinya ketimpangan. Jangan sampai kegiatan ekonomi kembali didominasi oleh orang-orang besar. Nah, maka kemudian dalam sektor perumahan, saya ingat betul itu arahan beliau dari awal itu. Pertama beliau bilang bahwa kegiatan perumahan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Dan kegiatan perumahan itu harus mengaktivasi institusi-institusi dan instrumen-instrumen yang sudah beliau bikin. Ya, karena itulah seharusnya sejak awal nih sebenarnya kita mengimplementasikan proses aktivasinya itu dari bawah dengan mengkerjasamakan antara sektor perumahan ini dengan koperasi, dengan Himbara, dengan BUMDes, dengan kepala desa, dan dengan elemen-elemen yang sudah beliau susun di daerah-daerah, karena beliau menjanjikan 1 juta di pesisir, 1 juta di desa, dan 1 juta di kota. Itu semuanya punya skema. Di pesisir kita bicara tentang koperasi nelayan Merah Putih yang harusnya di dalamnya itu ada elemen perumahannya yang juga kita ingin mentransformasi pesisir Indonesia itu menjadi kampung nelayan yang tidak saja memproduksi tetapi juga indah, sehingga di situ orang bisa tinggal, bisa rekreasi, bisa kuliner dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang beliau bayangkan untuk di pesisir. Kemudian di desa beliau membayangkan akan ada gotong royong yang masif untuk membangun perumahan yang sehat, sanitasinya, airnya dan sebagainya. Itu kita betul-betul melakukan transformasi besar. Makanya angkanya disebut 3 juta karena skalanya skala transformasi. Ini bukan 1-2 di satu desa begitu, tapi beliau membayangkan sesuatu yang masif. Nah, di kota itu beliau membayangkan masyarakat itu mulai tinggal di rumah susun. Kenapa? Karena di kota udah enggak ada tanah, harga tanah mahal, udah enggak memungkinkan lagi bagi rakyat untuk tinggal di tanah di perkotaan itu, di rumah tapak gitu. Nah, ini semua bayangannya itu adalah dalam satu orkestrasi besar, ya, itu yang beliau bayangkan gitu. Dan perumahan dalam hal ini nanti kalau skemanya adalah gotong royong masif, maka penerima bantuan itu harusnya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, apakah koperasi, apakah kampung nelayan dan seterusnya di daerah-daerah itu. Kira-kira itu yang dibayangkan, Pak.
3: Di sini sudah mulai terbayang, Pak. Artinya ini satu program yang terintegrasi dengan operator-operator yang sudah berjalan saat ini, koperasi desa Merah Putih.
4: Memang Bapak Presiden itu kan kritik beliau dalam buku Paradoks itu kan adalah beliau mengatakan bahwa perekonomian kita, bukan kita ini bukan miskin kata beliau, tapi pertama sumber daya alam kita banyak tapi bocor, ya kan? Bocor dan dikelola oleh segelintir orang yang dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak itu kemudian hanya dipakai untuk segelintir orang juga. Nah, itu beliau nggak mau, sekarang mau ditransformasi. Yang kedua, beliau bilang kegiatan ekonomi itu didominasi oleh segelintir orang dan itu menciptakan ketimpangan yang berbahaya sekali. Karena satu negara yang penuh dengan ketimpangan itu bahayanya adalah itu negara yang berada dalam ancaman desintegrasi, karena orang merasa kok yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, dan kita susah kan. Nah, beliau menciptakan kelembagaan ekonomi berdasarkan mandat daripada para pendiri bangsa kita, misalnya koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, sehingga sekarang koperasi pun dikasih tugas tidak saja untuk ngurus yang kecil-kecil, tapi juga boleh ngelulus tambang, boleh ngurus sumur minyak, boleh mengurus perumahan, properti dan sebagainya, sehingga koperasi nanti akan tumbuh menjadi kekuatan nasional yang membuat mereka atau membuat masyarakat kita itu tumbuh kelas menengah baru yang real, yang masif, tidak jomplang di tengahnya. Dulu dalam ekonomi ada fenomena hollow middle. Hollow middle itu artinya ada orang kaya segelintir di atas, tapi di tengahnya ini kosong kelas menengahnya. Baru di bawah itu jutaan itu sektor informal. Yang sektor informal ini mohon maaf itu ngos-ngosan hidupnya itu. Hari ini dianggap di atas garis ekonomi atau tingkat kemiskinan, besok jatuh lagi miskin lagi dan seterusnya. Ini harus dihindari. Caranya adalah membangun institusi ekonomi kerakyatan, dan itulah masuk presiden dengan semua program yang ada ini, termasuk perumahan.
3: Di sektor perumahan kapan, Pak, target skema bantuan non tunai ini akan mulai diterapkan ini, Pak, atau bantuan materialnya ini, Pak?
4: Karena instruksinya presiden baru, tentu kita akan kaji segera. Kalau saya sih sudah ada implementasinya, sudah siap begitu ya. Memang nanti polanya adalah berbasis pada data ya. Nanti kita tahu Bapak Presiden kita termasuk yang sejak awal beliau bulan Februari 2025 lalu menginpreskan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sekarang DPR sedang menggodok dan memfinalisasi undang-undang satu data atau undang-undang data tunggal. Nah, ini semua nanti kalau sudah berbasis data mudah kita tangani, yaitu misalnya kita akan memprioritaskan masyarakat yang paling bawah, ya, desil satu lah istilahnya, kayak begitu. Nah, sehingga kemudian kita menjalar dari bawah, yang jadi teorinya Bapak Presiden itu tidak ada lagi trickle down effect, seolah-olah membuat kaya segelintir orang di atas nanti netes ke bawah. Enggak, kata beliau yang paling bawah kita selesaikan dulu, sehingga nanti itu akan bergerak ke bawah. Nah, nanti begitu datanya beres, prosedur kerjanya disiapkan, maka nanti anggarannya segera diturunkan kepada masyarakat paling bawah. Janji presiden untuk 3 juta rumah tidak berubah, cuman kesiapan kelembagaan untuk mengeksekusinya itu yang sedang kita siapkan.
3: Kementerian Sosial dalam hal ini kan pemilik data yang target untuk bantuannya nanti nih, Pak Fahri. Nah, kerjasama dari PKP dan juga Kemensos sendiri untuk mengetahui data akuratnya nanti untuk siapa yang menjadi penerima manfaatnya, bagaimana Pak sejauh ini Pak?
4: Memang di awal kita sangat tergantung kepada data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial, karena mereka memegang data namanya DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial. Nah, tapi kemudian setelah adanya impres Presiden Februari 2025 tentang DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, maka seluruh data ini digabung. Data dari Kemensos, DTKS, kemudian ada data dari PLN, subsidi listrik, data dari Pertamina, subsidi BBM, data dari perumahan, subsidi perumahan, data dari kementerian-kementerian lain, itu dikumpulkan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, sekarang ini mau diundangkan sehingga ini nanti kuat. Jadi kita akan kolaborasi dengan semua lembaga berbasis pada data yang sama. Jangan semua pegang data, semua mengerjakan yang sama. Nanti ada orang yang harusnya terima sumbangannya sekali, terima sumbangannya berkali-kali. Ada yang harusnya terima sumbangan, jadi tidak terima sumbangan. Nah, itu ke masa yang akan datang kita akan selesaikan, dan Presiden sudah meminta kita menyiapkan infrastrukturnya, regulasinya, kelembagaannya, dan metode prosedur eksekusinya kita siapkan.
3: Termasuk siapa nanti yang ditunjuk untuk menyediakan material bangunan tersebut, Pak?
4: Nah, itu tadi sekali lagi itu kembali kepada kegiatan rakyat melalui koperasi. Tidak boleh lagi di drop, ya kan? Kritiknya kan kepada ada yang sekarang ini. Ada orang menerjemahkan rencana presiden dan program presiden itu dengan di drop dari atas. Ya kan, misalnya kasih makan bergizi gratis, oh ternyata impor susu atau impor daging. Ah, itu nggak benar. Presiden maunya itu diproduksi di dalam negeri. Maka kita harus mengaktifkan nelayan, mengaktifkan petani, mengaktifkan peternak susu, peternak daging dan sebagainya. Itu yang kita aktifkan sehingga kegiatan ini berbasis pada ekonomi rakyat. Bukan kita ambil dari pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya itu mengimpor dan itu memperkaya segelintir orang. Teori ini yang sebenarnya ingin kita hadapi sekarang ini, supaya kesejahteraan itu milik semua orang gitu.
3: Iya, kalau BSPS kan nilai bantuannya 20 juta, untuk yang nanti ini apakah tetap dengan nilai setara 20 juta rupiah per rumah, ini Pak Fahri?
4: Dengan konsep gotong royong, maka basisnya nanti unitnya itu tidak saja individual, tapi juga komunitas. Kita tahu di Indonesia ini penduduk kita kan ada sekitar 288,5 juta. Lalu dari jumlah penduduk itu, jumlah keluarga sekitar 93,2 juta. Jumlah rumah itu sekitar 70 juta. Nah, rumah yang tidak layak itu kira-kira 20-30%, ya. Karena itulah kita betul-betul harus menyiapkan sejumlah yang sama di titik-titik yang nanti kita identifikasi melalui pemerintah daerah dan verifikasi yang akan kita lakukan. Tetapi kalau DTSN dan data tunggal sudah selesai, maka ini jadi akan lebih mudah. Nah, dengan jumlah struktur pemerintahan seperti itu, kita ada 514 kabupaten, 98 kota, ada 8.300 kecamatan, ada 82.000 kelurahan dan desa, lalu kemudian ada sekitar 1,5 juta RT di Indonesia. Nah, semua kita orkestrasikan untuk gotong royong. Misalnya penataan kawasan itu sekaligus. Jangan rumahnya dibereskan tapi kawasannya rusak. Nanti rumah itu jadi rusak juga. Jadi harus ada integrasi program. Itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Kenapa skalanya 3 juta? Karena kita mau menciptakan transformasi besar-besaran gitu. Bukan cuma alamatnya 1-2 lokasi atau beberapa rumah, tidak begitu, tapi ini adalah transformasi besar karena sektor ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling besar ya dalam banyak sejarah negara-negara yang lompat perekonomiannya seperti China, Korea Selatan dan beberapa negara lain. Itu perumahan itu dipakai sebagai tangga untuk melompat ya pertumbuhan ekonomi dan transformasi masyarakat secara umum begitu.
3: Iya, harapan besar pemerintah dari perubahan mekanisme ini, PSPS ini, apa yang di Pak Fahri bisa disampaikan di pagi hari ini? Silakan Pak.
4: supaya lebih mengakar, supaya lebih luas, supaya lebih partisipatif, dan supaya ekonomi daerah real bertumbuh dan berkembang, bukan ekonomi yang diimpor dari tempat lain. Karena itulah nanti bahan bangunan, atap, lantai, dinding, ventilasi, sanitasi, dan sebagainya itu nanti harus diproduksi oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri, dan yang kalau sudah berproduksi sekarang harus aktif melaporkan bahwa kita punya produk-produk nasional yang siap digunakan dalam gerakan dan transformasi ini. Karena ini masuk ke dalam gerakan Indonesia Asri yang Bapak Presiden inginkan. Indonesia itu harus aman, harus sehat, harus resik, harus indah, kata beliau. Ini semua yang adalah gerakan yang kita mau lakukan.
3: Ya. Pak Fahri Hamzah, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak.
4: Sama-sama Pro 3.
3: Assalamualaikum. Demikian tadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKPRI Fahri Hamzah.
2: Wawancara Pro 3.

0: Ya, silakan giliran Anda untuk berkomentar ya. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna Istana Negara pada hari Senin kemarin tanggal 20 Juli. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Presiden menilai penyaluran bantuan dalam bentuk material bangunan dapat menurunkan nilai bantuan per penerima sehingga jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat bisa lebih luas, lebih banyak. Komentar Anda, silakan. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pagi, Pak Arman.
1: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan.
1: Ya, sudah dini hari. Di sini cuaca hujan.
0: Alhamdulillah. Iya. Sudah sering hujan atau baru kali ini hujan?
1: Iya. Baru mulai kemarin.
0: Alhamdulillah. Tapi nggak ada, Kalimantan Timur nggak ada karhutla ya kalau musim kemarau ya.
1: Nggak ada, aman aja di sini.
0: Aman ya, alhamdulillah. Sejuk, sejuk.
1: Kebakaran rumah-rumah penduduk aja ada itu di beberapa tempat.
0: Oh iya, oh.
1: Iya, karena ya lalai itu.
0: Lalai, oke. Okay. Baik, silakan Pak Arman.
1: Tentang temanya perumahan rakyat ya.
0: Iya, nah, jadi dari ya, tunai ke non-tunai.
1: Saya ini sangat-sangat setuju. Pokoknya dua jempol nih buat Bapak Prabowo. Karena untuk mengangkat derajat kehidupan rakyat,
0: yeah,
1: kehidupan masyarakat, itulah starter gitunya.
0: Yeah.
1: Nah, dengan begitu, perputaran uang di suatu daerah, di suatu desa,
0: yeah,
1: itu akan terjadi banyak itu nanti.
0: Iya.
1: Muncuran dananya.
0: Iya.
1: Yeah. Dari
0: mandor sampai kuli bangunan tuh kena tuh, dapat tuh.
1: Iya, dapat semua. Nah, terus mungkin bisa bikin grup-grup di suatu daerah nanti. Grup apa? Grup tukang. Tukang bata.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari yang ini yang bikin-bikin bata merah itu kan?
0: Oh iya, benar. Ada UMKM ataupun pengusaha batu bata.
1: Terus dari tukang-tukang yang manual maupun tukang-tukang yang sudah modern mungkin, ya kan?
0: Iya, nah, iya.
1: Itu bisa bikin komunitas nanti, Bung Lukman. Saya usul itu bikin komunitas. Nanti koperasi mengarahkan ke komunitas itu. Misalnya komunitas tukang RT4 misalnya, atau komunitas tukang Kaltim, kan?
0: Iya.
1: Dia kan bisa di beberapa kabupaten kota ada juga tuh.
0: Iya, iya. Nah,
1: jadi yang belum terangkul, mungkin dia kan susah nih dapat lapangan pekerjaan nih.
0: Iya.
1: Dia harus nimbrung ke daerah sana, harus ke daerah sini. Oh, dia gabung aja di situ. Jadi di daerahnya misalkan ada 4 rumah atau 10 rumah. Oh, dia gabung, dia garap tuh di situ. Jadi lapangan kerja itu ada, Bung.
0: Oke.
1: Okay. Bajar.
0: Oke.
1: Okay. Terus putaran ekonomi itu akan terjadi.
0: Wah,
1: luar biasa nih. Dua jempol buat Bapak Prabowo.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Nanti untuk WhatsApp, line WhatsApp pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kami ajak berbincang di udara ya. Dari Pak Wibi di Makassar. Pagi, Pak Wibi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, silakan Pak Wibi.
2: Kalau saya, Bang, saya belum bisa angkat 2 jempol, 4 jempol kaki belum saya angkat.
0: Kenapa gitu?
2: Ya karena buktinya hasilnya belum ada, Bang. Kan baru wacana.
0: Iya.
2: Nanti kalau sudah sukses, berhasil, ya baru angkat jempol. Dan juga ini kan baru wacana, banyak kendala-kendala yang dihadapi nanti. Kan ini seluruh Indonesia.
0: Iya.
2: Janjinya Prabowo saja akan memperbaiki jalan-jalan di Kalimantan dulu. Apa sekarang masih sudah terbukti jalan-jalan itu diperbaiki atau belum?
0: Oke. Okay.
2: Jangan terlalu tinggi-tinggi muluk-muluk, nanti hasilnya nol. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Tapi setidaknya bantuan tunainya sudah terlaksana. Sekarang ini wacananya bantuan non-tunai seperti genteng, batu bata, semua bangunan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah, targetnya itu ya. Nanti akan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Kalau kemarin itu kan tunai. Nah, kalau dengan adanya pergeseran atau pergantian non-tunai, memang angkanya agak sedikit lebih turun. Tapi dengan begitu, dengan dana yang sudah disetujui oleh DPR dan juga pemerintah itu, artinya lebih luas lagi nih masyarakat yang bisa dapat bantuan itu. Dan menurut Anda gimana, Pak Udin di Boyolali? Pak Udin, apa lagi?
3: Selamat pagi ya, teman-teman.
0: Iya, waalaikumsalam. Silakan.
3: Apapun program pemerintah itu baik untuk masyarakat, gitu. Mau program bikin rumah dan lainnya sebagainya, gitu.
0: Iya.
3: Yeah. Lebih baik lagi apa-apa tuh dari sendiri, gitu. Apalagi mandiri itu lebih baik lagi.
0: Iya.
3: Gitu. Yeah. Jangan apa-apa bantuan pemerintah, A, B, C, D, E, bantuan pemerintah, gitu kan.
0: Iya.
3: Yeah. Jelas apapun bantuan program pemerintah itu untuk masyarakat baik, gitu.
0: Iya. Yeah,
3: tergantung yeah. Masyarakatnya yang menerimanya, yang menjalankannya itu seperti apa.
0: Iya. Yeah. Gitu. Oke.
3: Okay. Kalau bisa mensyukur nikmat bisa dijalankan gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Selamat ini. Salam sehat. Iya. Pak Matoli di Siboga. Pak Matoli, silakan.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam sehat tangguh.
0: Ya, salam sehat juga. Silakan Pak Matoli.
4: Bantuan dari
0: pemerintah, perumahan, soal perumahan nih, BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya.
4: Ini kemarin masih berjalan lagi nggak?
0: Masih, masih Pak. Dalam laporannya ke DPR kemarin itu kan di perumahan Marwara Sirait mengatakan saat ini menyentuh 400.000 penerima manfaat bantuannya senilai 20 juta rupiah per rumah. Tapi sekarang ini mintanya diusulkan agar tidak tunai, agar uangnya itu benar-benar untuk peruntukan untuk membangun, memperbaiki rumah. Sehingga mungkin akan kecil, tapi perluasan itu bisa jadi bisa lebih dari 400.000 penerima nantinya gitu.
4: Berarti materialnya yang dikasih bukan?
0: Iya, materialnya. Tapi masih dalam kajian ini ya.
4: Kajian berarti masih wacana. Berarti gini, saya pikir masyarakat kan nggak hanya ke bangun rumah aja ya besok. Kan dia pagi kerja tuh ya. Kalau dia nanggung-nanggung bangun ya gimana kan gitu. Saya pikir gini, agak lain sikit. Bung Fajar ya, nggak apa-apa. Konsep-konsep apartemen aja kayak Rusunawa gitu loh. Artinya mereka yang tadinya akses di situ, akses sekolah, rumah klinik lah dulu kan, itu akan terselesaikan kayak konsep apartemen gitu loh. Lain Pak Empat kayak Rusunawa kan,
0: sebenarnya
4: yeah. Sewa dulu gitu kan. Biar yeah. aja mereka tinggal dulu di situ. Nanti ketika mereka sudah berpendapatan lebih, pasti dia akan memikirkan tanahnya itu kan untuk dia rehab dan perbaiki. Jadi dia fokus kerja aja dulu, fokus gajian dulu kan, fokus nabung. Tapi pemerintah sudah siapkan sama dia sewa gitu. Jadi pelan-pelan dia setelah, kan dia nanti kan nggak di kampung itu kerja. Bisa dia mungkin dari Jakarta. Jakarta itu kan penduduknya 50 juta siang hari. Kalau dia malam hari kan 10 juta. Jabodetabek semua itu kan.
0: Okay.
4: Jadi maksudnya ada kategori buruh, ada kategori apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah solusinya pakai apartemen Rusunawa, P3K, P3K pun yang gajinya di bawah UMR bisa mendapatkan bantuan itu. Jadi kalau begini nanti, mana tahu nanti itu apanya, nepotismenya, orang terdekatnya dua kali. Siapa yang bisa mengetahui itu? Ibarat kayak ini kan kayak membagi-bagi apa ini? Raskin atau subsidi-subsidi kan?
0: Iya.
4: Tetapi harus ke desil-desil satu atau desil dua.
0: Iya.
4: Bisa nggak itu transparansi datanya?
0: Oke, baik. Makasih.
4: Terakhir, Bung Fajar, mohon izin. Ini kan ada konsep-konsep sekarang yang lagi viral di media sosial itu, konsep-konsep apa itu ya, kubus-kubus modular-modular kabin itu, kayak di pelabuhan itu.
0: Oh.
4: Itu. Ternyata bisa kok 25 juta, bahkan 30 juta
0: itu rumah. Iya. Saya lihat videonya tuh. Ya.
4: Kan ada kan sedang viral. Coba. Alternatif-alternatif ini
0: bisa nggak tuh ya diterapkan ya tadi? Oke. Okay.
4: Gitu
0: baik, makasih. Waalaikumsalam. Iya, itu juga yang disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Menteri PKP Marwara Sirait ke di hadapan DPR ketika berdiskusi dengan DPR RI soal masukan siapa yang berhak mendapatkan ini, bagaimana caranya, syaratnya apa aja. Nah, sedang merencanakan, masih direncanakan mengubah aturan untuk hak dasarnya itu hak penerimanya nih agar dipermudah. Asal aturannya itu tentu saja harus diubah. Ada syarat-syaratnya kan? Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini dan harapannya tepat sasaran. Ini yang menjadi garis bawahnya oleh DPR RI. Terserah syaratnya seperti apa, yang penting tepat sasaran. Kalau bisa itu bisa diawasi oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, ada juga usulan dari BPS dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemutarian data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital. Kenapa? Agar masyarakat bisa sama-sama mengawasi. Ternyata rumah yang ini memang layak gitu ya, rumahnya sudah tidak layak huni dan layak untuk mendapatkan bantuan. Atau justru sebaliknya, misalkan rumah ini udah gedung nih, ada motornya, ada kendaraannya, kok dapat bantuan gitu, bisa di sama-sama diawasi. Jadi memanfaatkan sistem digital, namanya GoPKP. Bu Ria di Tebet, halo, selamat.
5: Ya, selamat dini hari, Bu Fajar.
0: Iya, silakan.
5: Yang bertugas ya, berapa rekrutasi juga. Jangan lupa Bang Fajar, di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 kita memperingati Hari Anak Nasional.
0: Iya, selamat hari anak.
5: Oh, biasanya dikasih ini, biasanya mau siaran,
0: sampai lupa. Sampai lupa ini.
5: Apalagi hari anak ini, harapan saya ini pokoknya selamat Hari Anak Nasional 2026, semoga setiap anak tumbuh sehat, bahagia dan penuh semangat.
0: Amin.
5: Amin. Kita jangan lupakan Bang Fajar, ingat ini Bang Fajar.
0: Iya.
5: Kita kan pernah sama-sama anak. Temanya ini bagus banget Bang Fajar ya, asik juga kadang-kadang ini ya. Usulan bantuan perumahan non tunai dari pemerintah, Bang Fajar. Jadi ya memang Bang Fajar, kalau aku lihat ini kan usulan bantuan perumahan non tunainya ini berupa bahan material ya, bangunan dari Presiden Prabowo kemarin tuh dinilai dengan sebagai langkah efektif lah untuk mencegah penyalahgunaan dana. Kebijakan ini berpotensi memperluas jangkauan penerima manfaat, namun memerlukan pengawasan distribusi yang
0: tepat agar tepat
5: sasaran dia. Itu saja Bang Fajar, terima kasih banyak Bang Fajar.
0: Betul, pengawasan agar tepat sasaran itu yang digarisbawahi juga oleh DPR ketika Menteri Marwar Sirait berdialog dengan DPR RI ya. Karena

0: akan bisa mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini. Dari Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, halo.
1: Halo, saya ketemu lagi sama orang bagus,
0: suaranya enak. Makasih Pak Dasrun.
1: Suara penyiar Jakarta sejak dari dulu sampai sekarang enak
0: suaranya. Amin, makasih. Silakan Pak Dasrun.
1: Begini komentar saya.
0: Iya.
1: Boyo, tadi Pak Wibisono ya sabar sedikit Pak. Yang apa namanya satu periode saja belum selesai. Nanti seandainya sudah selesai apa satu periode apa dua periode, kok apa yang dijanjikan meleset? Itu ya boleh dikatakan muluk-muluk. Kalau sekarang ya jangan bicara muluk-muluk dulu lah.
0: Tapi ya, dari konsep memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini gimana kalau menurut Pak Dasrun?
1: Ya kalau menurut saya setuju-setuju saja Mas Fajar.
0: Pak Dasrun dapat nggak rumahnya? Atau sudah bagus kalau rumah Pak Dasrun mah?
1: Kalau saya itu, rumah sih ya kecil-kecil pagarnya batu bata, cuman di atasnya sudah rusak.
0: Oh gitu.
1: Ya mudah-mudahan kebahagiaan.
0: Oke, baik. Makasih Pak Dasrun. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, di sesi yang kedua kami kembali ya untuk memberikan ruang bagi Anda untuk bisa memberikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Jaksa Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut.
1: Ya, hasil hari ini sudah melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Jaksa Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa?
4: Terkait permasalahan apa ini?
3: Itemnya apa?
1: Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Dinkes yang apa?
1: Alkes penyidikan terkait dengan Bapak Kasih, Pak.
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
5: Dasarnya? Ya, tadi seperti disampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Yang menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya kan sampainya 48

0: dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
1: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
2: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas RANA melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
2: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Protia RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Vogele Barger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
0: Laporan Khusus.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
3: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
3: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
4: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menuju. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
3: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
5: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik. Karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
3: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
6: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
7: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
8: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik.
10: Catatan peristiwa.
3: Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D. berusia 93 tahun, mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi Jerman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.
1: Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jehansyah.
10: Mas Rudi.
1: Iya, pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
10: Itu program bedah rumah ya?
1: Iya, Pak, BSPS, Pak.
10: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
1: Iya.
10: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
1: Iya.
10: Itu. Ya, jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan, itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya. Karena itu kan material harus digunakan sendiri, cemen naruh dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya, kan dia di bawah direktorat rumah swadaya.
1: Iya, yeah,
10: yeah. Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
1: Okay.
10: Menurut saya bukan hal yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan bentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu ya, kenapa harus benteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng dan sebagainya, itu memang sudah berlangsung.
1: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai, Pak, 20 juta rupiah, dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat, apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
10: Bantuan tunai tadi yang program apa ya? Yang setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
1: Oh, betul. Kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
10: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli untuk material bangunan. Tapi sejak era Pak Jokowi udah
1: material.
10: Material. Jadi yang menerima tunainya itu adalah toko bangunan. Jadi program rumah swadaya itu mengidentifikasi di mana saja toko bangunannya, alamatnya, tokonya itu di verifikasi dulu nih dari program nasional. Nah, baru nanti diberikan ke rekening toko bangunan. Nah, toko bangunan yang bersangkutan memberikan materialnya ke depan rumah dari penerima BSPS itu.
1: Okay.
10: Jadi udah memang betul itu.
1: Ya, tapi dengan nilai 20 juta rupiah bentuk material ini, Anda melihat apakah itu untuk saat ini, Pak, ya? Cukup, Pak, untuk melakukan atau membangun rumah layak huni ini, Pak?
10: Nah, kalau saya mengkritisi ya, ini pendapat saya, 20 juta rupiah dalam jumlah yang sangat besar, itu pelepasan aset negara. justru terlalu banyak, terlalu besar. Jadi urusan perumahan itu adalah urusan masyarakat, ada di domain masyarakat. Di berbagai negara yang saya sudah pelajari, program pemerintah untuk bidang perumahan itu rumah sewa, tanah negara, bangunan negara yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa, itulah yang disebut public housing.
1: Oke. Okay.
10: Jadi pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Loh, masa nggak boleh Pak, masyarakat kan membutuhkan? Boleh, itu bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah, jadi dulu aja bansos satu bulan 300.000 itu udah gede banget itu Pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah, ini misalnya makanan gratis, itu boleh. Kalau memang tadi apa, kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, Pak. Sangat-sangat terbatas. Ya, di satu negara masa ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin, kan enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju, Pak. Sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan. Itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat. Tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota, dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita rusunawa. Nah, ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa? Ya bangkrut negara kalau kayak begitu semua. Nah, ini pendapat saya pribadi. 20 juta itu gede sekali, Pak.
1: Ya, artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu, Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana, tidak memiliki tempat tinggal. Oke.
10: Okay. Iya, jadi public housing itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi bentuknya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya, dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
1: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya. Artinya berbeda ini, Pak Juansyah, di sini ya. Konsepnya di situ ya.
10: Ini kan program sangat disenangi secara politik oleh anggota dewan, terutama Komisi 5 dan komisi yang lainnya, dibagi-bagi itu. Jadi zaman awalnya dulu ini untuk menggantikan dana aspirasi ya, bukan menggantikan ya, jadi alternatif lain. Oh, ternyata bisa juga nih bagi-bagi bedah rumah. Waktu apa menjelang pemilu ya. Nah, ini sangat diminati. Nah, saya kan sering berdebat. Pada saat itu saya jadi tenaga ahlinya Pak Menpera ya, zamannya Pak Jan Farid dulu. Itu Pak Deputinya bilang, udah Pak Jehan ini disenangi oleh anggota dewan, oleh Pak Menteri. Loh, saya bukan nggak suka terhadap program-program sosial, tapi sangat dibatasi dong Pak. Ini sampai berpuluh-puluh triliun itu selama berapa tahun ini. Iya kan? Nah, itu dibatasi betul-betul nanti hanya untuk yang rumahnya buruk sekali. Kan kita sering ketemu tuh acara bedah rumahnya Ratna Listi itu ya. Rumah orang seperti kandang kambing, ada kakek nenek yang ditinggal anaknya, tinggal di rumah reot. Yang begitu saja paling di seluruh Indonesia nih carilah berapa ribu gitu ya. Nah, ini kok sampai mau ratusan ribu.
1: 400 gitu. Ribu Pak, penerima manfaatnya ini Pak.
10: Ya, kalau dihitung selama 20 tahun udah berapa juta itu dihabiskan.
1: Okay.
10: Bukan kita nggak boleh memberikan, tapi program yang tidak tepat, sama juga seperti MBG untuk 80 juta anak, itu nggak tepat gitu loh.
1: Oke, kalau begitu Pak, sebenarnya kalau dari kacamata akademisi, standar rumah layak huni yang ideal itu seperti apa sih Pak?
10: Nah, itu berbeda-beda di tiap daerah ya Pak ya. Kalau ini kita udah bicaranya kota dan desa, itu rumah tradisional itu sangat layak di Papua sana, suku Dani itu. Di Jawa Barat juga rumah yang dari bambu sangat layak. Di Aceh sana, di Sumatera Utara, rumah dari kayu. Di pedesaan tuh, di daerah pesisir, itu bagus-bagus. Nah, tapi dengan BSPS ini, semua rumah di seluruh Nusantara ini jadi rumah BTN. Jadi yang masyarakatnya pakai bambu, pakai kayu, pakai apa, di tembok, di tembok semua, di plester semua. Bukan berarti kita nggak senang gitu rumah lebih apa ya, di plester dan semuanya, tapi nggak sesuai dengan arsitektur tradisional.
1: Jadi tetap mempertahankan kedaerahannya itu tergantung dari masing-masing daerah, begitu, Pak Jean?
10: Iya, jadi program ini merusak nilai-nilai arsitektur lokal, arsitektur tradisional. Kalau kita mau bicara apa ya, suatu daerah secara apa keseluruhan ya, bukan kotanya saja. Tapi kalau kita bicara urban housing, itu hampir sama semuanya. Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar, itu hampir sama.
1: Artinya jenis materialnya tidak perlu disamakan, Pak ya, tiap daerah, tergantung daerah masing-masing.
10: Iya, tapi kan akhirnya kan balik lagi, ya mana ada toko material rumah adat suku Dani coba, toko material apa itu rumah adat suku Dani? Toko material itu ya di kota. Nah kalau udah kota itu ya rumah susun.
1: Baik. Dan dari pandangan Anda, harusnya skema seperti ini untuk jangka waktu berapa lama ini, Pak? Kalau begitu?
10: Ya, menurut saya pertama itu targeted benar ya. Jadi itu biasanya ada di pinggir kota, bukan di tengah kota ya. Yang untuk bedah rumahnya ya, sosial, ini rumah sosial sebenarnya jenisnya. Nah, jangka waktunya itu sampai habis. Nggak boleh ada masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak. Tapi kalau dia targeted, menurut saya angkanya paling ribuan. Paling banyak 20 ribu, 30 ribu itu udah paling banyak. Ini seluruh pinggiran kota besar ya. Tapi begitu dia udah di pedesaan, dia bukan lagi rumah tidak layak huni. Dia sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya kita lihat rumah di Bali sana, di apa daerah sawah terasering. Loh, itu jangan diidentifikasi sebagai rumah tidak layak huni. Jadi Ruti Lahu ini udah salah kaprah, dia pakai standar kota. Kan saya udah lihat itu peraturan menteri apa RTLH itu. Nah, jadi kalau seberapa lama pertanyaan Mas Rudi tadi itu, ya sampai, karena kan pasal 28H ya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu undang-undang dasar, konstitusi. Nah, tapi selain itu, ya anggaran yang lain tuh digunakanlah untuk rumah swadaya yang sebenar-benarnya, yaitu berbasis pemberdayaan komunitas di permukiman kumuh kota. Itu rumah swadaya harus di situ. Ini kan enggak. Di mana-mana pinggir desa, di pantai, di gunung, semua kena Ruti Lahu semua.
1: Baik, Pak Jihan, terima kasih Pak untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Salam sehat.
10: Salam sehat Mas.

0: Ya, silakan Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Tadi kami hadirkan pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok ahli perumahan dan pemukiman dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Jehansyah Siregar. Ini bicara soal bagaimana sebenarnya mekanisme bantuan rumah bagi masyarakat agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ataupun tempat tinggal yang layak juga termasuk ya. Dan untuk itu pemerintah mengimplementasikan hal itu dengan cara apa? Dengan cara BSPS, ya, Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya, yang harapannya itu bisa menyasar rumah-rumah yang atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah yang tidak layak huni agar bisa lebih layak hidupnya gitu ya. Pak John di Bengkulu, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat dini hari Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
1: Kalau pertanyaan saya ada dua Bang Fajar ya.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama itu kan bantu untuk renovasi katanya kan?
0: Iya, renovasi.
1: Oh, yang sudah punya rumah. Nah, pertanyaan yang menggelitik buat saya, buat yang belum punya rumah bagaimana?
0: Buat yang belum punya rumah,
1: apakah tidak lebih menderita yang belum punya rumah itu dari dia masih layak sampai punya cucu tidak kebingungan rumah misalnya? Adakah program untuk mereka itu? Nah, itu yang pertama yang mengajar.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, kalau maksudnya diganti ke material untuk mengurangi istilahnya ya keamanan atau supaya tidak dikorupsi ya, masih sulit juga Bang Fajar, soalnya wartak
0: jangan sampai, mudah-mudahan enggak dikorupsi ya.
1: Jumlahnya itu kan harga-harga itu kan bisa dimarah.
0: Oke, baik. Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama, terima kasih.

0: Itu kan renovasi rumah. Kalau yang belum punya rumah gimana? Udah dari dulu sebenarnya Pak John, bantuan subsidi rumah agar masyarakat yang tidak punya rumah itu bisa mendapatkan rumah dengan berbagai fasilitas kemudahan bagi yang berpenghasilan rendah. Jadi targetnya itu bukan kelas menengah ya. Selagi-lagi di kelas menengah gak dapat apa-apa nih. Bagi berpenghasilan rendah, jadi ada KPR subsidi untuk bunga yang flat rat, selama menyicil ya, sampai lunas itu 5% kalau gak salah. Untuk bantuan KPR, jadi ada keringanan cicilan, lalu bunga tetap, fixed rate ya 5% hingga lunas. Ada pilihan jangka tenornya berapa tahun gitu ya. Ada 20 tahun kalau nggak salah maksimal tenornya atau pembayarannya. Uang muka juga diberi subsidi juga antara 4 hingga 10 juta kalau nggak salah. Ya, ada beberapa lah. Jadi bangunannya gimana, rumah bersubsidi? Sudah dibangun tapi memang ada beberapa kendala, beberapa diantaranya adalah pengembang itu yang membangun rumah subsidi itu menyampaikan datanya bahwa masih belum diminati oleh masyarakat. Entah itu karena masih tidak mampunya masyarakat untuk mencicil, membayar uang muka meskipun ada sejumlah keringanan ya, bunga yang rendah ataupun fixed rate ya yang tetap, atau ada hal lain dari konstruksi bangunan, dari lokasi rumah subsidinya atau bagaimana. Karena masih banyak variabel kenapa rumah subsidi itu belum diminati oleh masyarakat. Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Angga.
0: Ya, pagi, Pak Ramli. Silakan, Pak Ramli.
1: Ya, saya mau cerita nih, Suci Bung Pajai.
0: Apa tuh?
1: Saya ini kan orang korban konflik.
0: Ya.
1: Sudah dipukul, ditangkap, dipukul, sampai habis rumah-rumah saya dibakar sama anak buah. Anak buah pimpin sekarang Prabowo. Kan habis semua saya semua, badan saya hancur. Sekarang saya ini dalam keadaan sakit nih, Bung Pajar.
0: Iya. Yang ingin sampaikan apa nih, Pak Ramli? Apa yang ingin sampaikan terkait dengan bantuan subsidi perumahan ini?
1: Itulah, kalau saya disubsidi nggak sanggup. Ada beberapa rumah saya yang bakar, yang rusak, karena saya diusir. Tapi sekarang saya Banda Aceh ini dalam keadaan sakit. Rumah pun nggak ada.
0: Oke,
1: saya sewa sekarang ini.
0: Baik.
1: Dengan pencarian saya hilang. Saya dulu kan dagang hasil bumi. Tapi sekarang apa pun nggak bisa lagi. Sekarang apa, orang-orang rumah saya sekarang jadi rontokan.
0: Iya.
1: Itu kan cukup tajam. Jadi presiden itu ngomong kosong.
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ramli. Ya. Karena kalau bicara di luar perumahan, tentu saja bantuannya bukan subsidi perumahan, tapi bansos seperti sembako atau uang tunai, bantuan tunai, apapun itu. Itu targetnya, datanya itu adanya di BPS dan juga Kementerian Sosial. Nah, kalau ada yang punya rumah yang masih tidak rekuni, baru kita bicara soal topik kita pada dini hari ini, usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Bagi yang belum punya rumah, itu sudah dibangun rumah subsidi. Bahkan kalau dari APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, mengatakan bahwa menargetkan pembangunan 120 ribu unit rumah bersubsidi di tahun 2026 ini. 120 ribu unit. Meskipun dikatakan oleh APERSI bahwa beberapa yang sudah dibangun itu memang masih minim peminatnya. Masih ada beberapa rumah yang tidak terjual ataupun diambil oleh masyarakat dengan berbagai keringanan tersebut. Faktornya ada banyak, tapi masih belum bisa ditentukan di apa namanya, diputuskan apa sih penyebab utamanya gitu. Apakah dari lokasi rumah yang dibangunnya, atau jauh dari tempat kerjanya, atau apapun itu, atau dari kondisi rumah. Kalau dari kondisi rumah, Persi mengatakan rumah tersebut layak huni. Dari sisi Infrastruktur ini gimana pendukungnya, misalkan jalan akses menuju kemana gitu ya, apakah sudah tersedia atau belum, lalu soal kelistrikan, soal air, dan apakah bebas banjir, dan banyak lagi lainnya. Itu yang belum punya rumah, jadi ada rumah subsidi, tapi itu tidak topik kita pada dini hari ini. Topik kita adalah soal usulan bantuan pemerintah soal perumahan ini non-tunai. Dari pemerintah ya, bantuan perumahan ini kalau tadinya tunai, sekarang ini diwacanakan untuk non-tunai. Ketanggapan Anda gimana, Pak Agugu di Jogja? Pak Agugu, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Agugu.
2: Ya, begini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu orang Batak, mulai di Jogja mulai tahun 79, Mas. Mulai tahun 79 sampai detik ini belum punya rumah. Anak saya baru satu, umurnya 20 tahun, belum bisa jalan
0: 20 tahun?
2: Dan udah pernah aku mengusulkan sama Sasurati, Bupati Sleman, belum ada pembangunan rumah susun katanya gitu.
0: Oh, ada usulan. Jadi, bangun rumah susun
2: sekarang. Surat aja duduk lucu. Sakit-sakitan tidak punya rumah, jadi termasuk ya orang miskin lah.
0: Iya.
2: Nah ini tolong pemerintah seperti apa ini.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
3: Iya, Bung Fajar. Hal-hal yang ya dalam program pemerintah yang lebih mudah saja, itu pada akhirnya menjadi celah-celah bagi orang-orang pengurus terutama itu yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau
0: dikorupsi maksudnya.
3: Ya, betul saja. Nah sekarang ini rasanya kok rumit begitu. Iya. Nah begitu tidak di mana-mana sekarang ingin transparan.
0: Iya.
3: Bagaimana hal ini bisa transparan sepertinya? Jadi masyarakat beranggapan waduh ada program itu.
0: Nah, tapi kan sebenarnya jadi saya bertanya-tanya nih, kan setiap program dari zaman kapanpun ya, dari presidennya siapapun, program itu pasti ada sumber pendanaan.
3: Iya.
0: Apapun bentuknya, dari sembako, dari uang tunai, dari bantuan rumah seperti yang kita bicarakan sekarang. Tapi itu kan ada pendanaannya. Nah, masa iya kalau ada program nggak ada dananya untuk kan nggak mungkin. Nah, jadi apakah lebih baik nggak usah ada program sehingga tidak ada celah korupsi, Bu Indra? Kan nggak juga, kasihan juga masyarakat yang membutuhkan.
3: Iya, masyarakat membutuhkan, Bu Fajar.
0: Oke. Okay.
3: Kalau ada bantuan dari pemerintah mereka senang, tapi kalau tidak ada bantuan begitu, masyarakat juga kelihatan lebih nerima loh, dan berusaha untuk bagaimana caranya saring bersinergi di bawah ini, tidak seperti yang di atas sana itu yang malah akhir-akhir ini sepertinya saling bersinergi untuk saling melindungi untuk korupsi itu.
0: Loh, jadi kalau ada program pemerintah,
3: iya,
0: ada kekhawatiran dari Bu Indra, iya. jangan sampai dikorupsi gitu, Bu Indra.
3: Iya, begitu. Iya. Iya.
0: Jadi termasuk ini program ini.
3: Iya.
0: Kan akan lebih baik nih. Kan tadi sebelumnya kan tunai bantuan perumahan diganti non tunai. Bukankah itu lebih menurunkan tingkat korupsinya kalau non tunai? Enggak juga.
3: Enggak juga. Bung Fajar, sedikit aja ya. Kalau di pendidikan tiap tahun ada apa? Ada ujian nasional itu aja suka. Waduh, dari mulai pengadaan kertas pencatatan pendistribusian.
0: Itu kan Bu, itu kan ruang lingkupnya Bu Indra dulu sebagai guru. Iya. Emang ada dulu waktu Bu Indra jadi guru jadi ada korupsinya?
3: Aduh, ada.

0: dikatakan tidak bisa digunakan. Jadi
1: okay.
0: Bisa dibalik-balik begitu, iya.
1: Okay, tapi iya. Tapi secara umum, kalau terlepas dari kekhawatiran Bu Indra,
0: iya.
1: Program ini gimana? Usulan bantuan perumahan yang ternyata tunai menjadi non tunai.
0: Sepertinya itu juga rumit ya, yang tunai saja sudah agak kelihatan hasilnya, ada untuk yang rumah yang tidak layak huni gitu.
1: Iya, iya. Oh, jadi tepat sasaran dulu nih gitu Bu Indra.
0: Iya.
1: Siapa yang mendapatkan? Gimana kriterianya rumah tidak layak huni, masyarakat berpenghasilan rendahnya gimana, verifikasi datanya ya Bu Indra ya.
0: Iya, oke. Okay. Masyarakat sekitarnya juga berempati lalu tahu dananya dari pemerintah sekian, malah saling memberikan apa dana untuk menambahi kalau ada kekurangan begitu Bu Hajar.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Indra. Selamat ini hari, salam sehat.
0: Sama-sama.
1: Ya, pendengar, demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sudah memiliki skema kredit kepemilikan rumah KPR, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, panjang ya namanya ya. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Cicilannya ringan Rp727.000 per bulan dengan tenor jangka panjangnya bisa dipilih. Maksimal kalau nggak salah 20 tahun ya. Saya bisa nggak untuk cicil rumah? Nggak bisa, karena ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lagi-lagi, agar tepat sasaran tentu saja harus memverifikasi validasi data. Benar nggak ini masyarakat yang memang dikategorikan untuk mendapatkan fasilitas ini? Jangan sampai ternyata ini sudah pengusaha, punya kos-kosan di mana-mana, karena kedekatan dengan pejabat tertentu akhirnya mendapat fasilitas ini, akhirnya bangun lagi kos-kosan dan lain sebagainya, terus saja. Tepat sasaran. Itu pun disampaikan oleh Menteri PKP Marwan Siarait di ketika berdialog dengan Komisi DPR RI ya. Yang mengatakan sedang di apa namanya? Sinkronkan atau dipermudah untuk persyaratannya bagi masyarakat. Itu tadi yang bagi yang nggak punya rumah ya, rumah bersubsidi. Sekarang yang kita bahas pada Kopi Pro 3 di sekali ini adalah untuk renovasi rumah. Jadi tidak lagi, usulan itu tidak lagi itu uang tunai, tapi lebih ke material bangunan. Dan terima kasih sudah memberikan komentar dan opini Anda pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. KPK telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam perkembangan perkara dugaan suap importasi barang.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang Bea Cukai, ada selain Bea Cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
2: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
3: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
2: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat Bea Cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menetapkan aturan tarif resmi layanan kewarganegaraan terbaru di mana biaya pelepasan status warga negara Indonesia atau WNI dikenakan tarif sebesar 5 juta rupiah. Sementara proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sebesar 75 juta rupiah. Kebijakan ini menjadi sorotan di tengah perhatian publik terhadap tata kelola administrasi negara dan kejelasan prosedur kewarganegaraan. Bagaimanakah penataan layanan ini dijalankan agar tetap efisien dan berorientasi pada kepentingan nasional? Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Duliono SH/MH.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Duliono,
2: Pak Rudi.
1: Iya, terkait lepas status WNI 5 juta, naturalisasi 75 juta, Pak. Bisa dijelaskan di awal latar belakang penerbitan aturan tarif kewarganegaraan yang baru ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Rudi. Pertama, sebelum kenaikan tarif PNBP ini dilakukan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian melalui Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas dasar kajian tersebut, kemudian Kementerian menyusun draft rancangan perubahan PP 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, PP 45 2024 ini adalah peraturan pemerintah yang masih digunakan oleh tiga kementerian. Karena pada saat itu kan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 kan mengalami satu perubahan nomenklatur, di mana ada tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Kementerian Kemenko Hukum, HAM, dan IMIPAS. Perubahan nomenklatur ini tentunya diiringi ya dengan perubahan PP, karena peraturan pemerintah yang saat ini nomor 30 tahun 2026 ini yang hanya berlaku khusus di Kementerian Hukum saja. Mungkin itu.
1: Ya, kalau sebelum ya silakan ya. Silakan Pak Duliono.
2: Adapun beberapa tarif sebenarnya gini ya Mas Rudi. Tarif yang berlaku ini bukan hanya kenaikan saja. Di PP 30 ini yang pertama ada yang penghapusan tarif.
1: Okay.
2: Kemudian ada simplifikasi tarif dan ada juga kenaikan tarif. Cuman yang masyarakat ini menanyakan kan terkait adanya kenaikan itu, terutama untuk di kewarganegaraan ya. Di kewarganegaraan ini untuk permohonan kehilangan ataupun pelepasan kewarganegaraan langsung kepada presiden dari 1 juta menjadi 5 juta. Kemudian untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan yang lain itu dari 500 menjadi 3.500. Untuk naturalisasi dari 50 menjadi 75 juta.
1: Itu 75 juta, Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Pelepasan kewarganegaraan lain itu seperti apa itu, Pak ya? Yang 3,5 ya, juta itu.
2: Begini Pak Rudi, di pasal 23 Undang-Undang 12 2006 ini kan untuk pelepasan kewarganegaraan kan ada beberapa item. Yang pertama misalkan di pasal 23 huruf A ya, di pasal 23 memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Itu rata-rata ini yang menggunakan pelepasan kewarganegaraan yang mengajukan permohonan dengan tarif hanya yang dengan tarif 3.500. Karena apa? Karena rata-rata pemohon atau warga negara ini mereka sudah memang tinggal di sana, sudah mendapatkan pekerjaan ataupun status lain lah di sana, sudah mendapatkan status kewarganegaraannya. Makanya untuk memberikan kepastian hukum ya, karena Indonesia hanya menganut sistem kewarganegaraan tunggal, Maka bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki dokumen ataupun sudah memiliki kewarganegaraan asing, mereka harus mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Oleh karena itu tarifnya ini 3.500. Dan yang jumlahnya mengajukan permohonan tarif ini dibanding yang 5 juta itu banyak yang ini Pak Rudi, banyak yang 3.5 juta mungkin. Okay. Itu.
1: Ya, tadi Bapak katakan ada juga penghapusan dan simplifikasi Pak ya. Dan apakah penghapusan simplifikasi itu termasuk beberapa pemohon dalam persyaratan tertentu yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ini Pak? Atau bagaimana?
2: Kalau untuk begini Pak Rudi, untuk layanan jasa hukum di Kementerian Hukum ini kan terdiri dari lebih dari hampir 200 layanan ya. Tapi untuk kewarganegaraan itu ada penghapusan PNBP khususnya bagi pemohon ataupun naturalisasi yang memang berjasa kepada negara ataupun karena kepentingan negara.
1: Okay.
2: Karena dia sudah berjasa kepada negara, karena kepentingan negara, ya kita, pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk menghapuskan tarif PNBP-nya tersebut. Demikian Pak Rudi.
1: Ya. Sampai dengan saat ini berapa banyak nih Pak pemohon yang pindah melepaskan kewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing yang masuk menjadi warga negara Indonesia ini Pak?
2: Ya baik. Mungkin sebelum kami menjawab itu Pak, kenapa pemerintah ini saat ini melakukan perubahan itu ya, ada kenaikan. Yang pertama, Kementerian Hukum saat ini sudah membangun sistem layanan digital full sepenuhnya. Jadi setiap pemohon, khususnya pelepasan kewarganegaraan itu, mereka dimanapun mereka berada dapat mengajukan melalui sistem.
1: Okay.
2: Tanpa harus datang ke KBRI, tanpa harus datang ke mungkin ke Indonesia, dan dapat memantau setiap proses yang sedang dia mintakan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, super ini sistem ini namanya Super App. Nah, ini jadi layanan Super Kementerian Apps. Ini memang sedang mengembangkan ya layanan digitalisasi seutuhnya. Yang tentu saja pemerintah dalam hal ini untuk membangun layanan digitalisasi ini membutuhkan biaya untuk pengadaan dan juga pemeliharaannya. Jadi pada dasarnya mereka sangat diuntungkan karena tidak harus datang ke KBRI, kemudian tidak harus datang ke Indonesia untuk mengajukan permohonan, ya kan? Dan setiap saat dapat memantau pergerakan prosesnya, apakah permohonan saya ini prosesnya sampai di mana, kan gitu. Mm-hmm. Itu semuanya bisa dilalui melalui sistem itu. Sehingga itulah sebenarnya lebih dimudahkan, masyarakat pada umumnya lebih dimudahkan dengan layanan digitalisasi tersebut.
1: Okay.
2: Demikian Pak Rupi.
1: Ya. Rata-rata berapa lama Pak proses permohonan ini Pak?
2: Untuk pelepasan permohonan kewarganegaraan itu dulu memang sangat mudah, sehingga bisa diselesaikan dalam jangka waktu mungkin 1 bulan ataupun setengah bulan.
1: Yeah.
2: Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, masyarakat ini dengan kemudahan itu kadang-kadang memanfaatkan, menyalahgunakan. Ya mohon maaf ini saya sampaikan. Ada beberapa masyarakat ataupun pemohon, ya bukan masyarakat ya, yang memang memiliki catatan kewajiban, misalkan kewajiban pajak, kewajiban hukum lainnya. Untuk menghindari hal itu, dengan mudahnya melepas kewarganegaraan, maka dia mengajukan permohonan pelepasan. Karena persyaratannya mudah dan waktunya relatif singkat, keluarlah surat keputusan ataupun keterangan kehilangan kewarganegaraan. Nah, setelah itu ternyata ada beberapa instansi lembaga menyurati ke kami, ke Kementerian Hukum dalam Dijen AHU. Okay. Apakah yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraannya? Oh, ternyata iya, bahwa yang bersangkutan memiliki piutang pajak, memiliki persoalan pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Bapak Menteri Hukum, kemudian dalam rangka klarifikasi, clearance maupun verifikasi faktual setiap permohonan,
1: ya,
2: apakah permohonan naturalisasi orang asing menjadi WNI maupun WNI menjadi WNA, ini dilakukan verifikasi faktual dan clearance antar kementerian lembaga. Sehingga Kementerian Hukum dalam hal ini melibatkan sedikitnya 15 kementerian lembaga untuk memberikan rekomendasi apakah pemohon yang WNI mau menjadi WNA maupun WNA menjadi WNI ini bermasalah ataupun meninggalkan kewajiban hukum dan lain sebagainya. Maka disitulah dibentuk tim verifikasi ataupun clearance antar kementerian lembaga.
1: Berarti lebih lama lagi nih Pak waktunya ya? Bisa ada 6 bulan Pak?
2: Lama, tapi dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan peroleh maupun melepaskan benar-benar tidak meninggalkan kewajiban hukum apapun.
1: Iya. Verifikasi dan validasi data berapa lama itu Pak? Perkiraan atau memang yang dibutuhkan dalam satu permohonan ini Pak?
2: Kadang-kadang masyarakat begini Pak Rudi, saya sudah mengajukan 3 bulan kok belum keluar ya. Padahal ketika, karena saat ini masih menggunakan sistem yang biasa ya, belum digitalisasi yang
1: super apps tadi
2: yang, yang dikembangkan oleh kementerian itu kita masih membutuhkan dokumen fisik. Kadang-kadang orang mengajukan permohonan secara online, misalkan Januari, tetapi dokumen fisiknya baru datang di Februari. Nah, setelah dokumen fisik ini kita korek teliti, ternyata masih ada kekurangan. Kita suratin lagi ke pemohon. Kadang-kadang juga pemohon tidak yang memohon langsung, ada juga pemohon yang melalui agen-agen yang mungkin komunikasinya agak telat.
1: Ya, artinya harapannya Super Apps itu bisa terpantau semua, begitu Pak Duliana ya?
2: Iya.
1: Kira-kira kapan tuh Pak Super Apps-nya ini bisa langsung dirilis, bisa langsung diakses oleh masyarakat ini Pak?
2: Ya, pada dasarnya Kementerian Hukum sudah merilis Super Apps, tapi untuk pengembangannya tidak semua layanan, maksudnya belum semua layanan masuk ke dalam sistem itu, karena kan bertahap. Ya. Oleh karena itu untuk warga negara sendiri ada, kemudian untuk layanan badan hukum ada layanan legalisasi aposti itu sudah dilaksanakan melalui Super App yang
1: Pak Duliana tadi belum terjawab ini Pak, tren permohonan pelepasan status WNI sejauh ini seperti apa ini Pak?
2: Untuk 2 tahun terakhir, jujur kami katakan, kalau tidak percaya mungkin datanya bisa diambil. 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
1: Penurunan?
2: Ya.
1: Oke.
2: Jadi saya pernah diwawancara SCTV atau apa ya, itu kan dalam kurun waktu 5-6 tahun, yaitu karena saya diwawancarakan bulan Juni ya, bulan Juni tahun ini, saya ambil data itu dari tahun 2010, artinya kan sudah 6 tahun, itu ada 8.000. Tetapi 8.000 itu di tahun 2010 sampai 2020 sampai 2024 yang tinggi permohonannya.
1: Oke, 2024 berarti 2026 menurun ya.
2: Sampai dengan 2026 ini terdapat penurunan yang cukup signifikan. Kemarin 2 tahun saja sekitar seribuan
1: 2 ya.
2: Tahun
1: ya. Rata-rata Pak, faktor apa yang mendorong warga negara Indonesia melepas kewarganegaraannya, Pak?
2: Di permohonan sebenarnya tidak dicantumkan ya, Kak. Tapi rata-rata mereka mengatakan dalam permohonan, kan di persyaratan kan ini kan di pasal 23 ini kan telah memperoleh kewarganegaraan asing. Alasannya itu. Jadi makanya kebanyakan yang mengajukan permohonan kehilangan itu adalah orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, bukan ujuk-ujuk ya.
1: Pindah,
2: mereka
1: begitu ya.
2: Mengajukan permohonan, kemudian mau mencari negara lain. Mencari pekerjaan tidak, tapi mereka memang sudah di sana bekerja atau sudah menikah dengan warga negara sana, kemudian mengajukan permohonan. Itu yang tarifnya 3.500.000 yang banyak Pak Rudi.
1: Negara mana itu Pak paling banyak yang menjadi tujuan atau yang sudah mendapatkan status kewarganegaraan asing, Pak?
2: Tidak menyebutkan kami
1: di form itu tidak ada ya.
2: Ini gitu ya. Iya, tapi dari pantauan rekan-rekan media justru paling banyak sih ke Singapura ya. Tapi saya sendiri karena tidak mensyaratkan mau kemana gitu kan. Saya tidak tahu.
1: Okay. Gitu. Misalnya ada seseorang Pak mengajukan ternyata ditolak. Itu biayanya kembali?
2: Karena sistem PNBP ini kan ada ada yang namanya per permohonan dan per dokumen.
1: Okay.
2: Kalau per permohonan, resikonya ketika seseorang sudah mengajukan permohonan dan ditolak, otomatis PNBP tidak kembali. Oleh karena itu, mereka sebelum mengajukan permohonan benar-benar memastikan seluruh dokumen persyaratan itu sudah terpenuhi. Kalaupun ada kekurangan, kami masih bisa bersurat. Yang ditolak itu adalah yang benar-benar memang tidak secara persyaratan tidak terpenuhi sama sekali. Tapi kalau masih ada kekurangan, misalkan keterangan bahwa saya sudah mendapatkan paspor, itu kan satu persyaratan ya. Kalau tidak di ini kita suratin. Jadi kalau untuk permohonan kehilangan itu jarang sekali ditolak, tetapi lebih pada kelengkapan persyaratan itu harus dilengkapi baru kemudian ditindaklanjuti di ACC.
1: Jadi waktu itu salah satunya ditentukan oleh kelengkapan persyaratan ya, Pak Duliana ya.
2: Betul. Ya. Kelengkapan persyaratan, kemudian verifikasi antar kementerian lembaga ini kan membutuhkan waktu. Mereka kan mencari datanya seseorang di misalkan di PIN mencari, kemudian di pajak mencari nama dia, piutang pajak tidak akan seperti itu Pak. Ya.
1: Terakhir Pak, kan ada juga nih Pak berkewarganegaraan ganda nih, terutama pada anak-anak ini. Apakah aturan biaya ini juga berlaku?
2: Untuk aturan yang PNBP yang baru kan akan berlaku di Agustus ya, tanggal 2 ya, kalau nggak salah kemarin sudah diumumkan tanggal 2 Agustus. Tapi untuk tarifnya untuk warganegaraan ganda masih menggunakan tarif lama.
1: Oh, berarti belum masuk yang
2: jadi,
1: baru ini ya?
2: Maaf, ini saya luruskan. Ya? Bahwa Indonesia itu tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Jadi asas kewarganegaraan ganda ini diberikan bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA. Kemudian anak yang lahir di negara yang menganut asas jus soli. Karena kan ada sama-sama Indonesia tetapi lahir di Amerika
1: tiba-tiba
2: kelahirannya kan dia mendapatkan status kewarganegaraan. Jadi tidak semua orang bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda, hanya anak dari hasil perkawinan campuran. Itu kita harus luruskan itu.
1: Baik. Pak Duliono, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Salam sehat.
2: Terima kasih.
1: Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Duliono.
0: Pro 3.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Mendengar krisis iklim global menempatkan anak-anak sebagai kelompok paling rentan yang menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Dengan 1,1 miliar anak di dunia terpapar berbagai bahaya iklim ekstrim. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Yusuf,
2: salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Dok, kalau kita bicara krisis iklim global ya, di mana ini hampir 1,1 miliar anak di dunia terpapar setidaknya tiga bahaya iklim yang saling tumpang tindih. Tapi kalau kita bicara Indonesia nih, Dok. Ya. Sejauh mana krisis iklim ini telah mengubah pola penyakit pada anak di Indonesia dan apakah sistem kesehatan kita sudah mampu mengantisipasi perubahan tersebut?
2: Nah, kebetulan saya kemarin baru balik dari Kupang ya.
0: Yeah.
2: Di Kupang tuh banyak sekali slogan di banner-banner yang menyatakan bahwa waspada terhadap perubahan iklim.
0: Yeah.
2: Nah, memang benar nanti kalau terjadi perubahan iklim, maka bisa terjadi pertama kekeringan, gelombang panas.
0: Yeah.
2: Dan karena panas banget, biasanya akan terjadi polusi udara.
0: Mm.
2: Itu kata kunci yang kita harus waspadai. Artinya ketika kekeringan terjadi, maka air bersih akan kurang. Ketika air bersih kurang, maka bisa terjadi gizi buruk. Kita tahu kalau stunting itu terkait dengan air. Jadi air minum bukan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kembang seorang anak, tapi stunting itu ternyata bukan hanya gizi, tapi air minum juga harus baik. Nah, kalau air minumnya cukup, maka gizi akan baik dan tidak akan terjadi gagal tumbuh. Nah, gelombang panas ini akan menyebabkan anak-anak terutama dehidrasi ya. Kemudian bisa panas ya, heat stroke. Kemudian juga gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan kenapa terjadi? Karena tadi disebutkan, karena panas terik, maka debunya banyak. Karena debunya banyak, maka risiko asma, bronkitis, kemudian fungsi paru akan terganggu. Dan biasanya infeksi saluran pernapasan atas, ISPA ya, batuk pilek itu pasti akan lebih tinggi. Nah, itu dulu yang kita harus waspadai.
0: Isu perubahan iklim ini sudah menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan anak di Indonesia belum sih, Dok? Karena ini kan dampaknya juga semakin nyata ini ya, kalau kita lihat ya.
2: Betul. Ya, kalau di kami, pengalaman saya, kalau di Kementerian Kesehatan itu biasanya kita ada rutin ya, ada rapat-rapat yang terkait dengan kebijakan terkait dengan perubahan iklim ini, dan biasanya di grup dokter juga ada beberapa kajian webinar yang mengingatkan terus bahwa jika terjadi krisis iklim maka kesehatan anak akan terganggu. Gitu. Jadi otomatis semua lapisan tim kesehatan sih sepertinya sudah diingatkan ya, dari perawat, dari bidan, dari tim nakes, sanitasi, gizi maupun dokter, semua sudah siap.
0: Nah, Dok, kalau kita bicara strategi kesehatan masyarakat ini, bagaimana untuk dapat mengurangi kesenjangan dampak krisis iklim antara anak di wilayah perkotaan dan pedesaan?
2: Ya, yang tadi saya sebutkan, saya kebetulan kan kemarin baru berdinas di Kupang terkait dengan pemberantasan penyakit TBC, TBC ya. Jadi saya ke sana, saya lihat memang udara sana sangat panas. Dan memang otomatis di sana debunya lebih tinggi ya. Tetapi saya lihatin mungkin karena anak-anak di sana sudah terbiasa dengan panas ya, mereka tetap ceria-ceria aja. Artinya memang mungkin sudah terbiasa. Jadi itu dampaknya. Tapi kalau di kota, saya lihatin kan mereka juga banyakan mereka akan lebih aware terhadap misalkan bawa topi, bawa payung. Terus kemudian di sekolah pun juga beberapa sekolah kan kalau di Jakarta pasti rata-rata sudah punya kipas angin dan juga ini ya AC. Ya. Ya, jadi itu cukup terkendali. Dan yang jadi masalah ya itu, jika memang panas terik banget kemudian anak-anak pulang ya jangan main-main di jalanan terlalu lama, itu aja. Sama kayak hujan. Jadi saya kan pernah bercerita di RRI juga, jangan main di air hujan gitu kalau pas musim hujan.
0: Iya, kan ada klasifikasi khusus anak seperti apa nih yang rentan.
2: Ya, kalau saya selalu kan saya sering sebutkan, kalau anak-anak itu harus tetap rajin diajak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena di sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung mikronutrien. Jadi selain kita mendapatkan makronutrien yang kita sebut dengan karbohidrat, protein, dan lemak, itu adalah bagian dari energi untuk tumbuh kembang mereka dan energi untuk kerja, bergerak, lari. Tapi di satu sisi, imunitas anak itu berpengaruh dengan namanya mikronutrien. Mikronutrien itu didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Hmm. Oleh sebab itu, anak-anak dari kecil wajib makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hmm. Nah, kalau mereka sudah terbiasa makan sayur dan buah-buahan, maka imunitas mereka akan lebih tinggi. Hmm. Makanya di sekolah itu, dulu saya, om ya, pengurus orang tua murid tuh ya, pengurus PWMG itu. Nah, saya perhatiin di kelas itu bisa kalau kita penyuluhan, bisa ada yang gampang pilek, ada yang tidak gampang pilek.
0: Yeah.
2: Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena soal imunitas tubuh anak-anak tersebut. Mm. Dan juga lingkungan berpengaruh. Artinya, kalau memang ventilasi rumahnya buruk, ya, terus kemudian imunitas dapat dari sayuran dan buah-buahan jarang banget akan sayuran dan buah-buahan, maka resikonya akan lebih tinggi.
0: Yeah.
2: Ya. Terima kasih untuk masukan soal gadget ya. Saya setuju banget bahwa gadget itu sangat berpengaruh. Mm. Bukan hanya dari radiasinya dan mata, itu Bapak benar banget, 100% betul ya. Mm. Jadi memang saya setuju kalau kita seorang ayah, kita seorang eyang putri, eyang kakung, ya kita harus mengingatkan cucu kita, anak kita, untuk membatasi pergerakan menggunakan HP ya, Android. Nah, kemudian juga diingatkan, mungkin ada waktunya. Jadi misalkan boleh main Android dari jam sekian sampai jam sekian. Saya tidak berdampak, itu ya nomor satu. Nah, yang kedua soal paparan ya, kalau terjadi suhu ekstrim.
0: Yeah.
2: Nah, nomor satu memang saya bukan sebagai pemimpin kebijakan. Yeah. Saya nggak berani ngomong soal kebijakan. Yeah. Yang saya sebutkan adalah antisipasi. Jadi kita sepakat bahwa prevention, pencegahan itu jauh lebih baik. Mm. Cerita di Prancis itu menceritakan bagaimana kita harus antisipasi. Hmm. Jadi jangan sampai kita nggak siap. Nah, oleh sebab itu, memang dari sekarang anak-anak sudah dibiasakan, misalkan menggunakan baju yang baik, ya, atun yang baik, sehingga ventilasi bajunya cukup baik. Kemudian pakai kaos dalam, karena sekarang anak-anak, saya nggak tahu juga apakah masih banyak yang pakai kaos dalam atau tidak. Kalau saya masih klasikal nih, masih pakai kaos dalam. Dan itu membantu menjaga juga kestabilan suhu tubuh kita. Dan kalau ada ekstrim panas juga, itu cukup aman. Pengalaman kita di suhu dingin, kaos dalam itu cukup menjaga juga supaya kita nggak terlalu kedinginan. Nah, kemudian soal antisipasi ya, dari ikatan dokter maupun perawat, ikatan bidan ya, itu pasti semua mereka sudah punya protokol yang disiapkan. Nah, kalau saran saya sih, literasi yang dilakukan RRI ini sangat baik. Hmm. Bukan kita nyumpain gitu. Kita mengantisipasi asal bisa agar dapat diimplikasikan di Indonesia. Hmm. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa kita sih cenderung, kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya di luar juga. Jadi orang Indonesia itu cukup kuat. Artinya ketika saya di Yordania, di Aman, di daerah sana, saya sangat kuat untuk menahan suhu panas 40 derajat ya. Karena kita terbiasa dengan suhu panas, terus kemudian hujan yang kenceng juga kita cukup baik. Jadi menurut saya orang Indonesia itu cukup baik. Dan yang kita mesti ingat lagi, kalau pernah ke luar negeri itu kita bisa lihat awan di sana tuh statis gitu loh. Awan bergerak. Kalau di Indonesia itu kan masih ada pergerakan awan ya. Artinya kelembapan kita meskipun panas, kelembapan kita masih ada gitu loh. Gak kering banget gitu ya. Jadi gak nyelekit banget gitu loh. Jadi kejadian yang di sana mungkin menurut saya sih lebih susah ya di Indonesia, karena kita kan masih ada laut, masih ada sungai gitu loh ya. Kemudian kita masih bisa ngelihat awan kita tuh bergerak dengan baik. Artinya pergerakan suhu dan pergerakan untuk kelembapan udara tuh masih lebih terjaga sih kalau menurut saya. Tapi antisipasi itu benar, kita harus siap-siap. Jika terjadi keadaan terburuk, ya kita mesti siap. Jadi seperti misalkan air ya, air kita harus siap. Kemudian pompa air kita juga harus cukup bagus supaya sediaan air kita ada gitu ya. Dan juga memang literasi yang dilakukan seperti ini terkait dengan kita harus siap, anak-anak juga harus siap. Jangan sampai nanti anak-anak nggak siap, orang tua juga nggak siap, apalagi yang sudah lansia ya. Banyak yang diceritakan kemarin lansia meninggal. Sebenarnya bukan hanya panas sih. Kalau suhu dingin pun mereka bisa beku, apalagi mesin pemanas mereka mati. akhirnya mereka meninggal karena suhu yang ekstrim dingin ya.
0: Yeah.
2: Jadi literasi hari ini ya terkait dengan kita antisipasi siap-siap gitu loh.
0: Iya, ini kan ya. Jadi momentum juga dok ya, karena ya. Di Hari Anak Nasional pada esok ya 23 Juli ini pemerintah mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, dan ini untuk bagaimana memperkuat literasi kesehatan terhadap masyarakat secara luas dok. Tapi ya, kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, kan sebenarnya atau dari PB atau UNICEF sendiri kan bukan kali pertama dok ya untuk merilis ancaman kesehatan untuk anak-anak di tengah krisis iklim yang global ini. Bagaimana untuk ini di 2021 sudah dirilis juga, di 2026 ini kembali dirilis, dan dampak yang memang dirasakan paling nyata terhadap kebijakan untuk melindungi anak ini seperti apa dok?
2: Ya, jadi kan temanya kita kan Sayang Anak, Lindungi, Bangun Masa Depan.
0: Iya, iya.
2: Itu terkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak. Dalam arti bukan kita, maaf kata nih, kadang-kadang mohon maaf, karena sebagai dokter saya tahu banget di lapangan ya. Orang bisa ngomong, ini anak gue nih sayang banget, aduh gitu. Tapi giliran anaknya cuma dia gak respon, tetap bawa ke rumah sakit gitu. Ya, kita pernah dengar cerita ada seorang dokter anak yang anaknya kemudian panas, tapi yang meriksa adalah perawatnya. Perawat yang notabene adalah pembantunya, yang itu bilang, oh ini panas biasa, ternyata kena demam berdarah, dan akhirnya anak itu meninggal karena serangan demam berdarah yang gak ketahuan, akhirnya udah perdarahan gitu. Nah itu terjadi. Jadi artinya kata sayang itu gak cuma diucap, tapi dalam teori kedokteran atau psikologi kita sebutkan bukan hanya bersimpati tapi berempati, melakukan langsung apa yang harus kita lakukan. Kemudian lindungi. Nah tadi juga kita sepakat melindungi anak bukan hanya dari cuaca ekstrim, tapi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, kemudian ancaman. Tadi itu yang dari gadget ya, dari gadget itu kan banyak informasi yang belum saatnya mereka lihat. Nah kemudian saya sepakat bahwa anak itu adalah bagian dari investasi masa depan mereka. Jadi kalau saya bisa jadi seorang dokter, karena saya dididik oleh ibu seorang bidan yang mendidik saya dengan baik, mensekolahkan saya dengan baik, akhirnya saya masuk sekolah yang bagus, dan akhirnya saya bisa masuk universitas seni ya gitu. Akhirnya saya bisa ngambil S2. Nah jadi bagian dari hari anak ini bukan hanya sayang, lindungi, tapi memang mereka harus punya bangunan masa depan yang baik, dalam arti yang tadi kesehatan dijaga, juga terhindar dari tadi yang kita bahas itu ekstrim ya. Jangan sampai akhirnya mereka gak bisa tumbuh kembang dengan baik karena mereka kekurangan cairan, mereka sakit-sakitan, mereka gampang asma. Karena saya tahu banget itu anak-anak di Indonesia tuh banyak bener yang asma, bukan karena penyakitnya tapi alergi debunya gitu.
0: Dok, kalau kita lihat ini bukan bermaksud membuat kepanikan ya, tapi kalau kita lihat kan masih banyak masyarakat menyepelekan ketika anak panas tadi yang sempat disinggung dok. Ini bagaimana untuk bisa memberikan literasi kepada masyarakat untuk tidak lagi menyepelekan ketika anak panas ini?
2: Jadi kebetulan ketika saya sering penjuluhan ya di TK, jadi mungkin saya suka diketawain ini udah S3 masih penjuluhan di TK. Tapi disitulah tempat kita mengajarkan mereka sendiri untuk mengantisipasi. Jadi kadang-kadang anak itu juga mesti tahu panas suhunya seperti apa. Sampai kalau baby sister kita itu dilatih, mereka bisa tahu tuh. Jadi kalau saya kalau megang anak gitu di ruangan atau ketemu, saya bisa ngomong, ini sumeng nih gitu loh. Mungkin orang tua aja gak sadar, tapi kalau saya udah bisa megang, nah ini anaknya sumeng gitu. Nah hal itulah yang kita harus siap. Nah kalau kata kunci biasanya, kalau sumeng biasa itu mungkin kurang cairan. Tapi kalau anak itu sumeng dan males main, diem aja, itu dalam teori serangan virus namanya malaise ya. Dari udah males gitu. Nah itu artinya dia ada sesuatu, jangan dibiarkan gitu. Nah kadang-kadang orang tua suka, nggak apa-apa. Nah itu yang nggak boleh, jangan sampai nanti jatuh dalam panas. Jadi kalau dalam teori kedokteran, kalau dia udah minum panadol, paracetamol, kemudian turun, tapi kemudian 3 jam naik lagi, atau besok masih panas, itu nggak boleh diobatin sendiri. Jadi ibu bapak wajib membawa ke puskesmas atau ke dokter keluarga gitu loh. Yeah. Sampai nanti katanya dia demam berdarah atau tifus, akhirnya lebih berat gitu pengobatannya.
0: Baik. Dokter Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktu ini dan edukasinya hari ini ya. Mudah-mudahan juga ini jadi meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat secara luas. Terima kasih dok, sehat selalu.
2: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Dengar ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang bagaimana anak-anak di tengah krisis iklim global.
1: Catatan peristiwa.
3: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
0: Terkait dengan kesehatan anak-anak ya di tengah krisis iklim global. Gimana kalau kita ketahui kesehatan atau krisis iklim global secara nyata telah mengancam kesehatan anak melalui peningkatan polusi udara, cuaca ekstrim, dan meluasnya penyakit menular seperti demam berdarah dan infeksi saluran napas, di mana organ pernapasan dan sistem imun anak yang belum sempurna ini membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan drastis. Dan kalau kita lihat juga bagaimana dari sisi kebencanaannya ini juga, apakah pendekatan manajemen bencana di Indonesia sudah memadai gitu ya. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof Eko,
4: Mas.
0: Ya, kabar sehat ya, Prof?
4: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Prof, tapi kalau kita bicara ini kan risiko dan kebencanaan gitu ya. Ini kan di tengah meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim. Ini bagaimana, Prof, membedakan dampak yang benar-benar dipicu oleh proses geologi dengan dampak yang diperparah oleh aktivitas manusia?
4: Iya, bahwa kita sudah punya ancaman-ancaman geologi. Ya, jadi yang dianggap mendadak itu gempa, tsunami, lantas ancaman-ancaman yang cepat erupsi gunung api gitu. Dan ragam hidrometeorologi gitu. Longsor misalnya. Nah, kasus ada ancaman-ancaman yang berangsur gitu. Nah, ranahnya perubahan iklim dan ancaman-ancaman bencanaan geologi, ya, geologi kerasat itu, itu biasanya di ranah yang cepat dan berangsur gitu. Jadi ketika kondisi geologinya kurang mendukung, ya, alam sebagai pemicu sehingga ancaman itu datang lebih cepat dan lebih sulit diantisipasi gitu.
0: Ya.
4: Sama juga di konteks kekeringan di tempat-tempat yang secara geologi sulit mendapatkan air.
0: Ya. Prof, kalau kita bicara pendekatan manajemen bencana di Indonesia, apakah masih terlalu berfokus pada respon darurat dibandingkan upaya mitigasi berbasis ilmu geologi? Atau seperti apa, Prof?
4: Sekarang mulai tidak sebenarnya, terutama yang dilakukan di teman-teman yang ancaman geologinya cukup intensif ya. Di gunung api, di kawasan longsor, itu udah tidak hanya respon, banyak yang mulai pencegahan, mitigasi, siap-siagaan itu dilakukan pun juga ancaman-ancaman yang cenderung kekeringan itu udah dilakukan. Bahwa intensitasnya belum seperti harapan atau belum sesuai kebutuhan, iya, tapi setidaknya kecenderungan ke sana sudah mulai terjadi. Jadi banyak kawan-kawan yang mulai bekerja di urusan atau di relung pencegahan, siap-siagaan dan mitigasi.
0: Ya.
4: Walaupun mungkin kalau kita lihat pemerintah sendiri gitu, ada kecenderungan terkesan dalam tanda petik ya.
0: Ya.
4: Ongkos itu cukup banyak dialokasikan di darurat dan kadang lupa membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya-upaya pencegahan, mitigasi dan siap-siagaan. Tapi banyak sudah arah sana itu sudah.
0: Ya,
4: mulai banyak.
0: Baik. Ya. Nah, Prof, kalau kita bicara perubahan iklim ini, bagaimana mempengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan bencana geologi seperti longsor tadi ya? Meskipun penyebab utamanya berasal dari proses alam ini.
4: Ya, sebenarnya secara alamiah ancaman itu memang ada gitu, dan kita bisa berupaya mengelolanya gitu. Dan tentu yang perlu diperhatikan adalah di urusan manajemen bencana itu melihat siapa berpotensi berisiko gitu. Nah, jadi ketika kita mengelola ancaman tentu juga memperhatikan bagaimana kerentanan warga dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Artinya bahwa kita perlu tahu tindakan-tindakan yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan itu perlu mempertimbangkan tingkat potensi risiko terhadap warga.
0: Yeah.
4: Ada kelompok rentan, kelompok risiko yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga penanggulangan bencana itu tidak bisa digeneralisir.
0: Baik. Ya.
4: Besok itu hari anak.
0: Iya. Yeah.
4: Gitu ya, kita bicara hari anak dunia. Maka kita perlu membaca potensi risiko yang berbeda dari anak atau dibandingkan dengan warga.
0: Ya.
4: Berbagai tindakan yang kita lakukan tanpa sadar adalah meningkatkan risiko anak.
0: Ya.
4: Ya, jadi tata kelola sumber daya alam yang buruk sehingga meningkatkan risiko saat ini dan akan datang, itu akan memperparah anak.
0: Ya.
4: Kontak awal tadi misalnya ini dalam rangka hari anak gimana gitu.
0: Ya, harus jadi momentum ya untuk meningkatkan literasi.
4: Kita
0: ya.
4: Telah bertindak buruk terhadap anak-anak kita.
0: Oke.
4: Okay. Anak-anak kita adalah yang paling berisiko dibanding kita sendiri.
0: Iya.
4: Gitu. Iya. Menarik sebenarnya urusan adaptasi itu.
0: Iya.
4: readaptasi yang baik sebenarnya adalah adaptasi yang kita arahkan terhadap ancaman yang hadir dan cukupnya. Artinya jangan menggunakan sumber daya berlebihan terhadap mekanisme adaptasi itu. Adaptasi terhadap panas misalnya ya, kita menggunakan, ada pilihan, kipas angin, AC tentu, jangan yang berlebih gitu. Adaptasi kekeringan, kita bisa menggunakan banyak cara. Salah satunya misalnya mencukupi kebutuhan air lewat pompa sumur dalam misalnya. Nah, tetapi ketika adaptasi itu berlebih, maka sebenarnya tanpa sadar kita menggadaikan masa depan anak-anak kita gitu.
0: Yeah.
4: Jadi sumur dalam untuk adaptasi pencukupan air pertanian karena perubahan iklim, tanpa sadar itu sebenarnya kita sudah mengambil hak anak cucu, karena pengisian akuifer air tanah dalam itu tidak secepat yang kita bayangkan gitu. Banyak tindakan-tindakan adaptasi yang menurut saya berlebih gitu, sehingga kita perlu berhati-hati gitu. Menggunakan kata adaptasi dan melakukan kata adaptasi. Yang lebih repot sebenarnya penggunaan sumber daya yang tidak digunakan untuk menjawab kebutuhan itu, tapi menjawab keinginan itu. Ya, jadi adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya energi, anggaplah batu bara gitu, lantas minyak gitu, lantas kita bikin baterai nikel, tapi dilakukan dengan cara mengambil nikel itu dengan tidak baik gitu, sehingga jangan sampai beradaptasi tapi dengan meningkatkan risiko bagi orang lain atau bagi generasi yang akan datang. Pemenuhan ketercukupan sumber daya itu harus dihitung betul gitu. Nah, ini simalakamanya ada di situ, Mas. Bapak, jadi kita sering melakukan adaptasi melebihi kebutuhan gitu.
0: Jadi kalau bicara
4: nanti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
0: Oke. Okay.
4: Yang berisiko semakin berisiko gitu.
0: Prof, kalau kita bicara strategi perlindungan kesehatan anak ini ya, bagaimana ini juga? Saya penasaran, kolaborasi antara ahli geologi, tenaga kesehatan masyarakat, dokter anak, dan pemerintah daerah ini bisa diperkuat gitu agar mitigasi bencana juga menjadi strategi perlindungan kesehatan anak ini, Prof?
4: Iya. Gini, kalau apa, mungkin gini, kalau bicara soal dampak, anggaplah cuaca panas begitu ya, buat orang tua itu biasa mungkin, tapi buat anak kan itu potensi dampak yang serius gitu.
0: Oh iya.
4: Nah, ini yang menjadi menarik gitu. Ada dampak kesehatan,

0: terabaikan gitu. Nah, saya pikir kita harus sama-sama nih lebih sadar iklim gitu di level keluarga. Ya, tentunya dengan misalnya dalam tanda petik ya, bijak dalam penggunaan sumber daya, lantas termasuk air, minyak misalnya gitu. Dan tentu juga kalau di pemerintah juga ya mungkin minta anulah apa lebih peka terhadap upaya-upaya investasi yang lebih ramah anak dalam konteks iklim gitu.
1: Yeah.
0: Jadi buat sekolah yang lebih tahan bencana, kebutuhan yang lebih ramah iklim gitu. Dan ini yang menarik, kebutuhan anak-anak itu bukan hanya apa makan siang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi banyak hal lain yang perlu dipikirkan gitu. Yang sebenarnya yang baik adalah memastikan keluarga tempat anak itu lebih aman terhadap risiko iklim.
1: Yeah.
0: Jadi saya takutnya ada ketersesatan pemaknaan bahwa negara melindungi anak, salah satu gisinya itu tidak lewat orang tuanya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nah mari investasi negara dalam perlindungan anak itu lewat orang tuanya, dan orang tua yang lebih sadar terhadap krisis iklim yang sekarang terjadi.
1: Baik. Ya. Baik. Prof. Eka Teguh, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Terima kasih, Mas. Baik. Ya.
1: Mendengar guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eka Teguh Paripurno.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempatan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tak terkecuali di Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
2: Dalam saat ini saya kesulitan pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
3: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
1: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah. Dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI_Programa3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah saat ini terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Langkah ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi simpul ekonomi baru, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi tawar petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Dan tidak hanya itu, Koperasi Desa Merah Putih juga diarahkan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan sistem logistik nasional. Dengan begitu, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan juga berkelanjutan. Lalu, seperti apa sebenarnya konsep koperasi ini dan bagaimana mekanisme pembentukannya serta apa yang bisa menjadi manfaat agar dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami akan membahasnya dalam dialog interaktif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Sudah bersama kami via Zoom Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Joao Angelo de Sousa Mota. Pak Jo, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Jo? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Kita bicara soal koperasi Desa Kelurahan Merah Putih siang ini. Tapi sebelumnya boleh cerita dulu ya ke pendengar, sebenarnya apa itu Agrinas dan bagaimana perannya untuk mendukung sektor ekonomi kerakyatan? Silakan.
2: Baik, Agrinas itu adalah satu PT yang baru didirikan kurang lebih sekitar 2 tahun. Tetapi kita didirikan di atas sebuah institusi atau sebuah organ yang sudah berdiri 61 tahun lebih, yaitu dia dalam PT Yogyakarya sebelumnya. Jadi Yogyakarya itu sebelumnya adalah sebuah perusahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan Consultant Engineering Belanda, yang kemudian selanjutnya selama sekitar 71 tahun berkiprah di dalam dunia engineering consultant, sampai namanya dirubah dan dijadikan sebagai rumahnya Agrinas. Sehingga Agrinas ini selain berfokus kepada kegiatan membangun mekanisasi dan teknologisasi pertanian, kita juga punya divisi engineering. Mungkin atas dasar pertimbangan itu, kemudian dari background saya yang latar belakang orang konstruksi, akhirnya Agrinas ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun visi gerai koperasi Desa Merah Putih dan seluruh sarana prasarana yang untuk menunjang kegiatan operasionalisasi daripada koperasi kelurahan Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.
1: Ya, itu ya gambaran tentang bagaimana Agrinas akhirnya dilibatkan dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik. Nah, dalam konteks program ini seperti apa kemudian penguatan bisnis dan juga distribusi pendampingan ataupun seluruhnya terintegrasi dalam Koperasi Desa Merah Putih dari Agrinas, Pak?
2: Baik, ketika kami ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan tersebut dan untuk membangun ekosistemnya, kami menggandeng Mabes TNI dengan melakukan perjanjian kerjasama karya bakti padat karya, sehingga untuk pembangunan fisik gerai tersebut kami serahkan kepada teman-teman dari Mabes TNI untuk membantu mewujudkan program besar atau program menjadi prioritas nasional pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan kenapa kami mengajak Mabes TNI? Karena kita melihat bahwa dari anggaran yang ada, yang kurang lebih kalau dihitung per meternya itu adalah sekitar 2.900.000 per meter persegi, dan itu angka yang sudah setengah daripada angka indeks termurah nasional. Nah, yang mampu mewujudkan ini hanya teman-teman dari TNI karena mereka memiliki semua infrastruktur, memiliki semua jaringan yang mampu mendukung kita untuk bisa mewujudkan kegiatan ini dengan efisien, efektif, dan dengan waktu yang cukup cepat gitu.
1: Baik, itu tadi ya gambaran-gambaran awal terkait dengan bagaimana peran dari Agrinas dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak Jo, bicara soal operasional di lapangan, bagaimana kemudian pembagian peran antara Agrinas, pemerintah daerah, dan juga pengurus koperasi agar tidak tumpang tindih ya, bisa dikatakan seperti itu, sehingga ini tetap saling menguatkan ya, agar seluruhnya bisa berjalan dengan baik.
2: Operasionalisasi koperasi Desa Merah Putih itu kami dari Agrinas hanya membantu menyediakan fasilitas, baik itu sistem digitalnya maupun menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan produsen-produsen, baik itu dari barang-barang subsidi maupun barang-barang non subsidi, dan menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan penyalur finansial yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat di desa. Jadi, Koperasi Desa Merah Putih adalah suatu gerakan di mana masyarakat dari desa mengelola Koperasi Desa Merah Putih ini didampingin oleh Agrinas untuk memastikan bahwa fungsi digitalisasi yang kita bangun, yang dibangun oleh negara ini, bisa menjaga dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan fraud yang bisa menimbulkan hal-hal negatif daripada operasionalisasi di setiap gerai tersebut. Pada prinsipnya, Koperasi Desa Merah Putih itu dimiliki oleh masyarakat desa itu, mereka sendiri menjadi konsumennya, dan juga mereka sendiri menjadi pengawas daripada kegiatan operasionalisasi tersebut. Sehingga setiap masyarakat yang bekerja, setiap orang yang bekerja di setiap gerai itu, wajib hukumnya orang-orang yang dari desa itu sendiri, sehingga dari desa, oleh desa untuk Indonesia gitu. Itu yang sedang kita bangun gitu.
1: Ya, itulah dibutuhkan pendampingan ya dari berbagai pihak sehingga koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Jo, sejauh ini bagaimana kemudian respon dan juga kesiapan dari pemerintah daerah untuk bersinergi ya dengan Agrinas untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih?
2: Ya, kami sebagai operasional, bagian daripada operasionalisasi, sangat berharap bahwa semua pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan regulator bagaimana memastikan bahwa operasionalisasi yang kami lakukan ini benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai daripada prinsip koperasi, yaitu one man one vote, sehingga kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut nanti tidak dikooptasi oleh kelompok, atau kita tahu bahwa di desa-desa itu ada namanya elit desa, sehingga nanti Koperasi Desa Merah Putih ini sebuah kegiatan koperasi tapi berwajah kapitalis atau berwajah elit desa. Nah, yeah, ini yang sedang kita pastikan bahwa operasionalisasi yang kita kawal dengan sistem digital ini memastikan kedepannya keterlibatan aktif masyarakat itu akan menentukan keberhasilan daripada operasi Desa Merah Putih tersebut. Yeah. Jadi keberhasilan daripada Operasi Desa Merah Putih tidak ditentukan oleh pihak Agrinas, tidak ditentukan oleh pihak manapun, tetapi ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri dari kegiatan kolektif kolegial daripada mereka untuk membangun kekuatan ekonomi mereka. Nah, Koperasi Merah Putih ini hadir sebagai patron bagi masyarakat desa, baik itu untuk petani yang punya kegiatan pertanian, baik yang UMKM maupun generasi muda. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebuah harapan baru,
1: yeah,
2: untuk membebaskan masyarakat desa, dan juga harapan baru bagi generasi muda, sehingga keterlibatan pemuda dalam membangun ekonomi, ekosistem ekonomi di desanya, ada yang mendampingi, ada yang bersama dengan mereka untuk membuat mengaktifkan kegiatan ekonomi di desa semakin besar ruangnya dan bisa berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa.
1: Okay.
2: Jadi kita berharap dengan kehadiran Operasi Merah Putih, dengan melibatkan generasi muda atau pemuda di desa-desa, kita akan membangun atau akan tumbuh intelektual-intelektual organik dari desa itu yang memahami potensi desa untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia.
1: Jadi bisa dikatakan dari, oleh, dan juga untuk masyarakat di desa itu sendiri ya Pak Jo, sehingga ini juga bisa berkelanjutan, diharapkan seperti itu. Pak Jo ya, terkait dengan harapan dari masyarakat agar pemangku kepentingan bisa menjalankan dengan transparan, sehingga ini kan merupakan tanggung jawab ke puluhan ribu koperasi desa, seperti itu ya poinnya. Silakan ditanggapi.
2: Baik, terima kasih Pak Muhammad pertanyaannya. Jadi kami ini hadir untuk mendampingi, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut, kegiatan di koperasi ini bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan dikelola secara profesional. Itu tujuan kehadiran kami. Tetapi yang sebagai pemilik daripada koperasi tersebut adalah bapak-bapak semua, karena Koperasi Desa Merah Putih ini dibangun dengan anggaran dari APBN, sehingga seluruh masyarakat desa itu adalah pemilik daripada koperasi tersebut tanpa harus memberikan yuran wajib dan yuran pokok. Karena seluruh anggaran fasilitas pembangunan, baik itu gerai maupun operasional, itu ditanggung oleh negara, dan keuntungannya akan dibagikan 97% seluruhnya kepada masyarakat desa. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan yang sifatnya kolegial, kolektif kolegial. Jadi bapak-bapak adalah konsumennya, bapak-bapak adalah pemiliknya, dan bapak-bapak juga adalah penerima manfaatnya. Jadi tujuan daripada koperasi ini adalah bagaimana menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh warga desa.
1: Sudah terjawab ya. Ya, sudah terjawab ya Pak Muhammad di Purworejo bagaimana tentang kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini untuk membangun ekonomi masyarakat di desa itu sendiri. Nah, Pak Jo, salah satu tujuan utama dari koperasi ini adalah memperpendek rantai distribusi. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana strategi konkret dari Agrinas untuk mewujudkan rantai pasok yang lebih singkat dan juga efisien?
2: Baik, terima kasih. Jadi dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, selain kita sebagai patron bagi kegiatan sosial, kegiatan ekonomi di desa, Koperasi Desa Merah Putih itu adalah sebuah infrastruktur yang dibangun negara untuk bisa menjadi rumah bagi negara bisa mendistribusikan semua produk-produk subsidi untuk dijangkau secara langsung oleh masyarakat desa, sehingga aksesibilitas daripada pemerintah untuk menjangkau setiap warga yang harus mendapatkan dukungan, yang berhak mendapatkan barang-barang subsidi, bisa dirasakan secara langsung dan bisa berdampak secara langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi tujuan daripada Koperasi Desa Merah Putih itu untuk membebaskan masyarakat dari keterbatasan yang selama ini menyebabkan, atau ibaratnya rantai yang mengikat leher masyarakat desa, dan ini akan kita putus dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, di mana nanti kita akan menyiapkan logistik sehingga kita pastikan bahwa barang-barang dari yang selama ini yang dinikmati oleh masyarakat kota atau yang selama ini dinikmati masyarakat desa dengan harga yang sangat mahal, atau bila warung-warung yang jual di desa-desa itu dengan harga yang profit yang sangat tipis, dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih kita bisa mendistribusikan secara langsung sehingga biayanya menjadi jauh lebih murah, dan masyarakat di desa yang warung-warung kecil di sekitar rumah kita itu akan memiliki margin yang jauh lebih besar sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan mereka secara langsung dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
1: Iya, jadi tidak perlu khawatir ya tentang harga dan juga bagaimana pasokan di Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga cukup bersaing, bahkan jauh lebih murah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Jo, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan di sana ya.
2: Artinya dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, kita hendak mewujudkan fair price. Fair price ya, untuk petani, fair price untuk masyarakat, dan fair price untuk juga para produsen gitu.
1: perlu dipikirkan juga ya bagaimana asal dari petani sehingga petani lebih sejahtera juga dengan kehadiran koperasi Desa Merah Putih.
2: Sangat, koperasi Merah Putih hadir untuk mendampingi petani di desa-desa.
1: Ya, nah dalam praktiknya kan tentu pasti ada tantangan yang dihadapi ya untuk bagaimana membangun rantai pasok dari desa ke pasar yang lebih luas. Bagaimana kemudian Agrinas mengatasi permasalahan ini Pak? Karena mengingat kondisi geografis kita juga cukup kompleks, ada wilayah pedesaan yang terpencil, kemudian tapi ada juga yang strategis, seperti apa?
2: Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini nanti di setiap kabupaten kita akan ada namanya distribution center. Distribution center ini kita diberi nama langsung oleh Bapak Presiden, itu adalah dengan nama Torasera. Torasera itu adalah tokoh rakyat serba ada. Jadi di dalam Torasera nanti kita punya sistem digital yang berhubungan dengan seluruh Indonesia sehingga kita tahu persis stok logistik kita di setiap daerah, sehingga kita memastikan bahwa distribusi logistik nanti akan lebih efektif, efisien dengan rantai pasok yang pendek sehingga menyebabkan kos yang terkendali sehingga inflasi maupun kenaikan harga yang selama ini sering berdampak dalam kehidupan kita bisa terkendali dan bisa terkontrol dan memastikan bahwa daya beli masyarakat bisa stabil.
1: Ya. Baik, menarik sekali ya untuk mengulik bagaimana lebih dalam lagi tentang strategi rantai pasok kemudian distribusi Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, Pak Jo, bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menjaga kualitas produk ya dan juga stabilitas harga ini juga penting di tingkat produsen maupun konsumen sehingga masih terjangkau oleh masyarakat di sana.
2: Ya, memang untuk distributor untuk menjamin suatu produk itu pastinya nanti kita akan menyiapkan cold storage, kemudian kita juga akan menyiapkan sistem bagaimana untuk menangani setiap produk yang masuk ke tempat kita. Artinya kita akan terus belajar bersama-sama, kita membangun jalur distribusi ini, baik bagaimana menyiapkan, memastikan bahwa produk-produk yang nanti kita jadi off-taker mampu kita distribusikan kepada masyarakat dengan kondisi yang masih memenuhi food safety ya, memenuhi aturan-aturan yang layak, aturan-aturan yang memastikan bahwa gizi atau barang yang dikonsumsi itu memang masih terpenuhi di dalam apa yang kita distribusikan setelah kita ambil atau setelah kita menjadi off-taker dari petani di desa gitu.
1: Baik, kemudian bagaimana untuk memastikan agar kualitas produk dari koperasi ini tetap terjaga dan juga mampu ya bersaing di pasar dengan produk-produk lainnya juga?
2: Untuk menjamin bahwa kualitas barang tersebut ya kita dengan melakukan penanganan, umpamanya kita harus lakukan wrapping, kita harus lakukan harus dimasukkan di cold storage, sehingga umur daripada buah atau tomat atau sayur yang kita beli itu atau yang kita akan distribusikan itu tetap fresh dan layak dikonsumsi dan memenuhi standar safety food gitu. Kemudian untuk bisa berkompetisi otomatis karena kita ambil langsung dari petani, kita pastikan bahwa harga yang kita tawarkan ke konsumen itu adalah harga yang fair. Jadi fair buat petaninya, fair buat konsumennya. Contohnya umpamanya tomat, mungkin selama ini kalau kita jual 10.000, harga yang dibayar oleh konsumen itu 10.000, harga yang diterima petani itu hanya 3.000. 10% itu mungkin dinikmati oleh middleman dan 30% sebagai profit resellernya gitu. Jadi nah harapan kita ke depan kita bisa jual langsung ke masyarakat umpamanya dengan harga 8.000, tetapi si petani bisa mendapatkan harganya dengan 6.000 sehingga benar-benar dia harga yang kita bayar itu menggambarkan kesejahteraan daripada petani di desa gitu.
1: Dengan memperpendek distribusi tadi ya, sehingga keuntungan dari petani bisa lebih lagi untuk bagaimana kesejahteraan mereka juga. Nah, kita tahu bahwa keberhasilan koperasi ini juga bergantung pada kualitas pengurusnya ya, Pak Jo. Bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menyiapkan sumber daya manusianya sehingga punya kemampuan manajerial dan juga bisnis yang lebih memadai?
2: Jadi kegiatan koperasi ini sebetulnya itu kita menjamin sistem digitalnya itu untuk membantu. Tetapi keberhasilannya itu murni ditentukan dari partisipasi kolektif, kolegial dari masyarakat desa itu. Jadi ini adalah kegiatan bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini sebetulnya kan dengan ada SPPI yang sudah terlatih dan mereka berasal dari latar belakang ilmu yang berbeda, kita harapkan mereka nanti akan menjadi pendamping yang juga bisa menggali potensi-potensi ekonomi di desa itu sehingga tumbuh yang namanya organik intelektual. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan di situ berdasarkan dari ilmu yang dimiliki oleh para SPPI nanti, itu akan mengeksplor dan membangun sebuah jaringan bisnis baru di desa dengan memahami kekuatan daripada ekonomi desa tersebut. Kita ini kan selalu menjadi importer intelektual ya, kita sebagai orang pintar sekolah di kota datang ke desa dan selalu menggurui dan mengajari orang desa. Sehingga kita yang kita terima adalah pasif, persetujuan pasif. Jadi mereka bilang iya-iya tapi mereka tidak melakukan, karena apa yang kita bawa atau apa yang kita ajarkan itu bukan apa yang mereka inginkan. Sehingga dengan kehadiran SPPI ini kita berharap mereka akan tumbuh dari desa itu, memahami kekuatan desa itu dan mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi di desa. Sehingga akan tumbuh intelektual-intelektual organik, dan anak-anak muda di desa pun akan menjadi lebih antusias dalam terlibat dalam kegiatan bisnis. Sehingga kehidupan rente yang selama ini menjadi bagian daripada kegiatan ekonomi kita itu semakin hari akan kita kurangi, sehingga akan tumbuh ekonomi real, kegiatan ekonomi real dari desa untuk membangun kekuatan ekonomi nasional kita.
1: Baik, itu tadi ya pendengar, tapi sekaligus pengurus Kopdes juga nih Pak Jo di wilayah Solodiran di Klaten yang menanyakan tentang bagaimana sinergi antara Agrinas dan juga KDMP. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya di awal, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi, dan juga prosedur untuk permodalan dengan Himbara seperti apa. Silakan.
2: Terima kasih Pak Udi. Mungkin saya juga ingin ya bisa ketemu dengan Pak Udi secara langsung di desanya, sehingga kita bisa berdiskusi, kita bisa merencanakan bersama-sama bagaimana bapak-bapak sekalian menginginkan koperasi ini nanti berjalan ke depannya. Karena kami hanya menyiapkan infrastruktur, baik itu dari pembangunan fisik gerainya maupun segala sarana prasarana, serta memastikan bahwa operasionalisasi daripada semua gerai koperasi tersebut dilakukan dengan digital, transparan, akuntabel, dan kami hadir untuk mendampingi bapak-bapak. Jadi kami ini adalah ditugaskan untuk membantu teman-teman di desa, dan orang-orang yang akan bekerja di situ pun adalah harus dari desa itu sendiri. Itu hukumnya wajib, karena koperasi Desa Merah Putih ini milik seluruh bapak-bapak di desa, dan kami ini hanya sebagai alat. Dan anak-anak yang nanti akan bekerja di koperasi tersebut adalah anak-anak bapak-bapak sekalian, dan mereka akan didampingin oleh SPPI untuk memastikan menggali potensi ekonomi di desa itu sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini adalah memastikan bahwa negara hadir untuk mendampingi, untuk menjadi orang tua bagi semua kegiatan ekonomi di desa itu, sehingga harapan kita masyarakat di desa bisa segera hidup dengan kondisi yang jauh lebih baik dan bisa lebih sejahtera. Kita paham bahwa masyarakat desa ini sekarang ini apabila bekerja di desa itu upahnya sangat rendah. Kemudian kita paham bahwa kondisi yang sangat sulit ini sehingga kebanyakan tanah atau lahan-lahan pertanian ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang punya uang. Kemudian kita paham bahwa masyarakat desa ini selama hidup dalam ketidakadilan. Ketidakadilan dalam keterpihakan negara bagi mereka. Nah, ini sekarang lah operasi Desa Merah Putih bersama dengan bapak-bapak semua sebagai pengurus akan menggerakkan ekonomi dari desa oleh desa untuk Indonesia. Itulah harapan kami.
1: Baik. Terkait dengan permodalan tadi ya, bagaimana koperasi bisa mengakses permodalan dari bank-bank Himbara, kemudian tidak memicu kekhawatiran ya dengan hadirnya Agunas, tapi masyarakat juga bisa lebih berdaya lagi di koperasi Merah Putih ini ya Pak Jo ya.
2: Jangan khawatir, kehadiran Agrinas itu hanya sebagai pembantu dari bapak-bapak.
1: Jadi, justru untuk mendampingi ya di awal.
2: Untuk mendampingi kami ini benar-benar untuk melayani bapak-bapak sekalian, memastikan bahwa bapak-bapak bisa memiliki akses kepada finansial yang nanti akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Artinya bahwa kegiatan akses kepada finansial di sini secara profesional ya, bagaimana kita mengakses kredit-kredit KUR maupun PMN sehingga masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank Himbara yang akan ada di desa-desa tersebut dengan bunga yang manusiawi atau bunga yang adil.
1: Yeah.
2: Jadi kenapa bisa memberikan bunga 8% kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Jakarta, tapi tidak bisa menghadirkan bunga yang murah untuk masyarakat di desa? Nah, oleh karena itu kehadiran koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan bahwa masyarakat di desa ada keterpihakan kepada masyarakat desa dengan mendapatkan kredit-kredit yang murah, tetapi tetap itu menjadi dikelola secara profesional sehingga tidak menimbulkan kerugian di semua pihak.
1: Harapannya
2: baik itu di Himbara maupun pada masyarakat.
1: Baik, Pak Jo, bagaimana kemudian Agrinas mengantisipasi adanya resiko koperasi yang kurang aktif, mengingat puluhan ribu koperasi seluruh Indonesia, mereka pasti punya kendala ataupun hal-hal lainnya. Ini bagaimana Agrinas untuk mengantisipasi hal ini?
2: Ya, jadi permasalahan kita harus bicara koperasi dalam konteks bukan retail ya.
1: Ya.
2: Kita harus bicara koperasi dalam konteks bahwa ini sebuah gerakan di mana dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan di sana, hambatan-hambatan di setiap koperasi itu akan diselesaikan secara bersama-sama oleh SPPI yang nanti akan ditugaskan di sana sebagai manajer koperasi bersama masyarakat desa itu, karena koperasi ini menjadi suatu kesatuan utuh daripada kegiatan dari ekonomi masyarakat desa. Jadi kita di sini, kita memastikan bahwa sistem yang sudah kita siapkan, sistem yang kita kendalikan itu bisa berjalan dengan baik, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri secara bersama-sama. Dan dalam sistem marketing, kalau kita tahu bahwa suatu potensi yang sangat besar daripada sebuah kegiatan ekonomi itu apabila kita memiliki loyal customers. Nah, loyal customers ini di Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terbentuk secara otomatis karena dialah pemiliknya, dialah pelanggannya, dan dialah juga yang menerima keuntungan langsung daripada kegiatan ekonomi di Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Sehingga keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tersebut ditentukan secara kolektif kolegial partisipasi masyarakat desa itu. Ya. Jadi kita hanya mendampingi dan mereka tahu bahwa kalau mereka beli di sana, mereka sendirilah yang nanti akan menikmati. Jadi saya yakin bahwa sistem yang dibangun di mana loyal customers, di mana mereka sendiri sebagai pembeli, sebagai penerima keuntungannya, akan sangat aktif yeah. nantinya untuk berkegiatan di dalam Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
1: Baik. Nah, lalu apa nih target operasional yang ingin dicapai oleh Agrinas dalam 1 hingga 2 tahun pertama untuk pelaksanaan program ini, Pak?
2: Artinya, target yang hendak dicapai oleh koperasi itu adalah bagaimana bisa secepat mungkin memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat desa tersebut. Jadi, target ini dalam mengelola koperasi bukan profit, tetapi benefit. Benefit menjadi orientasi utama Dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, target yang paling cepat kita harapkan adalah semua barang-barang subsidi itu bisa didistribusikan secara langsung kepada seluruh desa di Indonesia dengan satu harga, sehingga kita harapkan tidak ada lagi orang jual gas melon di atas 16.000. Orang jual gas melon di atas 16.000 itu adalah pidana ekonomi, karena mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi yang diambil dari pajak rakyat, dan mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi tersebut adalah sebuah kejahatan ekonomi. Kita pastikan bahwa pupuk-pupuk subsidi akan dijual di desa-desa secara langsung kepada petani-petani dengan harga yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Seluruh barang-barang kredit yang disubsidi oleh negara bisa segera sampai kepada setiap warga negara di desa yang membutuhkannya, sehingga benefitnya bisa langsung dirasakan di setiap desa. Yeah. Selain itu, kita juga akan menghubungkan masyarakat desa dengan industri. Jadi dalam Koperasi Desa Merah Putih ini, kalau saya sering menyebutkannya, ini adalah wujud daripada Prabowonomics. Jadi korporasi yang kuat ditunjang oleh koperasi yang kuat akan menjadi kekuatan utama daripada ekonomi Indonesia ke depan. Jadi win-win solution bagi dua-duanya gitu. Yeah. Itulah yang menjadi tujuan daripada kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk oleh negara.
1: Baik, pesannya mungkin kepada masyarakat ya, sehingga bisa memanfaatkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi lokal. Silakan Pak Jo.
2: Baik, bisa diulang pertanyaannya?
1: Pesan untuk masyarakat ya, dari keseluruhan perbincangan kita hari ini, agar bisa lebih memanfaatkan Kopdes ini sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi tadi yang disinggung oleh Pak Jo.
2: Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah hadir sebagai patron, sebagai bentuk kehadiran negara di setiap desa untuk memastikan bahwa masyarakat desa bisa mengakses semua barang-barang subsidi untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka di desa. Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk mendampingi seluruh petani, pengusaha KDKMP, perusahaan UMKM di desa, sehingga bisa mengakses finansial di desa, sehingga itu bisa meringankan mereka dan bisa terus membangun ekosistem ekonomi di desa untuk menunjang kelangsungan bisnis mereka dan bisa mewujudkan kesejahteraan di desa dalam waktu yang singkat. Jadi ini adalah rumah yang dihadirkan oleh negara untuk membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan yang selama ini menjerat masyarakat desa karena ketidakterpihakan kebijakan selama ini. Jadi ini yang bisa saya ingin sampaikan ke masyarakat di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jo atas waktunya di RRI Pro 3 tentang perbincangannya bagaimana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menguatkan rantai pasok nasional. Terima kasih sekali lagi, semoga ini juga bisa membuka mata dari masyarakat bagaimana kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan menjadi pesaing di retail, tapi juga bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Jo.
2: Terima kasih.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Jo Angelo de Sousa Mota.
0: Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Habis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
6: Pemerintah merilis Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang menawarkan insentif pajak penghasilan hingga 0% selama maksimal 50 tahun beserta keringanan PPN dan PPNBM. Langkah ini dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan baru di tingkat global. Tetapi efektivitas insentif ini kini bergantung pada peraturan Menteri Keuangan yang sedang disusun terutama dalam menyesuaikan aturan dengan kesepakatan pajak minimum global. Lantas seberapa siap Indonesia mengelola pusat finansial internasional ini tanpa mengorbankan penerimaan negara ataupun aturan global. Pagi ini kami akan membahas tema tersebut, Undang-Undang PFII, atur insentif pajak penghasilan 0% selama 50 tahun, bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
7: Wawancara Pro 3.
6: Westers, baik. Kalau dari Anda sendiri atau INDEF sendiri, pandangannya seperti apa terkait dengan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia ini, Bu?
8: Ya, ini ada plus minusnya ya Mas, okay. Ya untuk bisa terkait dengan pembentukan PFII ini ya. Dampak positifnya itu pertama ada potensi investasi masuk ya, investor masuk. Artinya di sini negara punya sumber pendanaan dari luar APBN gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, kita bisa melihat bahwa ini adalah sumber potensi pendanaan yang murah gitu. Nah, namun demikian di sisi lain ada dampak negatifnya gitu kan. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya karena ini ada insentif pajak 0%, berarti negara punya potensi revenue, tapi ternyata karena PPH-nya itu 0%, maka ini potensi penerimaan negara itu hilang, gitu sih Mas.
6: Oke, dan seberapa besar penghasilan negara di sektor pajak ini kalau dikira-kira akan hilang dengan adanya PFI ini, Bu?
8: Ya kalau kita lihat dari PPH saja kan at least 5% ya, belum PPH badan gitu ya, itu sekitar 10-12% gitu kan. Nah itu nanti akan kehilangan potensi dari at least kalau PPH individual 5% ya berarti 5% kali jumlah investasi yang masuk ya. Gitu sih Mas.
6: Cara kita untuk menutup potensi kehilangan pendapatan negara di sektor pajak tadi akibat insentif pajak 0% di tengah masuknya dana segar dari investor luar, gimana nih, Bester?
8: Nah, kalau menurut saya kalau memang mau diberikan insentif pajak ya 0%, tetapi harus ada klasifikasinya ya, klaster-klasternya, misalnya berapa sampai berapa triliun gitu ya, itu bisa dapat insentif, tetapi kalau di bawah itu ya tidak bisa dapat insentif gitu. Jadi memang yang a big amount aja, yang investasi yang besar saja yang bisa ini apa, yang bisa mendapatkan insentif PPH itu. Tetapi kalau investasi yang sifatnya kecil-kecil ya harus dikenakan pajak gitu, biar potensi penerimaan pendapatan dari investor itu tidak hilang. Dan yang kedua, dengan adanya klaster-klaster pemberian insentif itu juga menstimulasi ya, mendorong investor untuk invest lebih banyak gitu, sehingga negara punya potensi penerimaan investasi yang besar gitu, meskipun ya pajaknya kecil nggak apa-apa, ini kan sumber pendanaan yang murah gitu, misalnya seperti itu sih Mas Rudy.
6: Oke, ya tapi seberapa besar bentuk klasifikasi yang Anda sampaikan tadi, terutama insentif 0% itu hanya big amount saja yang masuk ke Indonesia, ini akan betul-betul menjadi sebuah daya tarik tersendiri, Bu?
8: Nah, ini sebenarnya harus ada risetnya dulu ya, sehingga kita bisa menentukan partisipasi grup-grupnya gitu ya. Karena saya cenderung mendorong kebijakan itu harus berdasarkan riset gitu ya, policy based on evidence. Nah yang kedua, kalau kita lihat ya, investasi saat ini memang kan cenderung masih kurang ya. Saya katakan kurang, terutama untuk sumber pendanaan yang murah, karena banyak ya, misalnya proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan sangat besar, namun karena pendanaan itu berasal dari jangka pendek, katakanlah dari perbankan itu, maka bunganya pun sangat tinggi, dan ini menurut saya tidak kompetitif. Nah dengan adanya PFII ya, menurut saya itu juga satu apa chance ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi dari sumber pendanaan yang jangka panjang dan jauh lebih murah daripada ini ya apa namanya dari domestik. Namun demikian, tentu saja dengan adanya PFI ini kita harus garis bawahi ini bukan yang tidak komplit terhadap money laundering gitu ya. Jadi harus tetap comply pada undang-undang anti money laundering gitu.
6: Gitu tapi, mas. Tapi Bu Esther, gimana strategi PFII nantinya yang Anda usulkan mungkin dalam menarik investasi jangka panjang tadi, karena ada klaster tadi, ini kan artinya ingin mengejar yang big amount supaya mendapatkan 0% tadi. Tapi sementara pembiaya infrastruktur itu saja masih dari perbankan yang saat ini belum kompetitif yang Anda sebutkan tadi. Gimana nih Bu?
8: Iya, sebenarnya kalau kita lihat investor tuh apa sih sebenarnya yang diinginkan? Pertama adalah trust, kredibilitas dari proyek itu sendiri ya, dari pemerintah katakanlah ya, kredibilitas bahwa Indonesia nanti memang ketika dibangun infrastruktur dia akan mengenerate ya income, atau istilahnya investor dapat gain dari situ. Nah, yang kedua, ketika kita lihat ya investor itu tertarik karena apa sih? Ya karena prospek pasarnya. Karena Indonesia juga relatively kalau dari sisi pasar itu sangat cerah ya, karena penduduknya banyak, potensi sumber daya alamnya banyak, potensi sumber daya manusianya juga banyak gitu. Nah itu juga merupakan prospek dari pasar. Nah yang harus diperbaiki adalah how to deal with the investment gitu ya, with the investor gitu. Sehingga yang harus diperbaiki misalnya governance-nya, jadi tidak membuat perizinan yang bertele-tele ya. Kalau bilang perizinan 3 hari ya 3 hari selesai gitu. Nah sehingga yang nanti terakhir adalah visibility study-nya seperti apa gitu.
6: Cukupkah dengan itu untuk memperkuat tingkat kepercayaan investor terhadap kredibilitas kita di luar sekedar mengandalkan daya tarik prospek pasar yang besar tadi nih, Bu Esther? Atau ada hal lain yang fundamental ya, yang harus diperhatikan?
8: Yang fundamental adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor gitu. Karena tidak hanya cukup dengan prospek pasar saja, tetapi how to manage ya investment di Indonesia. Yang tadi saya katakan, kalau memang ada insentif pajak, bagaimana dia diklaimnya, apakah prosedurnya jelas, transparan, dan yang kedua bagaimana mendorong how to get started business dengan mudah gitu. Dan yang ketiga, kalau kita lihat governance-nya seperti apa, tidak ada red tapes ya, tata kelolanya itu cepat, transparan, dan disinilah kredibilitas pemerintah ini sangat ditentukan gitu Mas Rudy. Okay.
6: Kalau di Singapura pusat keuangannya sendiri gimana itu?
8: Kalau Singapura memang dari dulu itu dia stick on the national planning gitu. Okay. Jadi dari waktu ke waktu meskipun ganti presiden, mereka tidak tidak berubah, dia tetap stick pada national planningnya.
7: Okay.
8: Nah, seharusnya itu juga dilakukan di Indonesia sehingga arah pembangunannya jelas, hari ini ngapain, yang next ngapain, kayak gitu mas.
7: Oke, okay. Stick pada arah pembangunan nasional mereka, apakah mereka juga memberikan insentif pajak seperti yang ditawarkan kita 0%. Tetapi sebelum itu, sebenarnya gimana sih Bu aturan yang mengatur penyesuaian pajak minimum secara global? Ada nggak ini Bu? Apakah 0% ada, itu masuk di situ?
8: ada global minimum tax itu ada dan sudah digodok dan sudah implemented gitu. Artinya kita sudah tidak punya luxury ya, karena antar negara itu beda tipis gitu pajaknya gitu kan. Nah, sehingga apa yang bisa ditawarkan kalau pajak insentif fiskal itu sudah beda tipis atau bahkan tidak ada perbedaan antar negara, maka yang harus ditawarkan adalah climate investment yang sangat kondusif itu. Nah, sehingga di sini butuh satu kredibilitas dari pemerintah Indonesia agar bisa track the investment gitu, masuk ke Indonesia, atau nggak usah investasi asing ya, investor domestik ini kan juga banyak, mereka juga investor domestik ini banyak menanamkan uangnya ya di luar negeri.
7: Yeah.
8: Kalau mereka bisa diyakinkan, saya rasa ini juga sumber pendanaan yang potensi, malah dari domestik itu lebih bagus.
7: Oh,
8: gitu.
7: Oke, okay. lebih bagus atau kemungkinan lebih besar juga nih?
8: Lebih besar dan mungkin jumlahnya lebih besar.
7: Lebih
8: gitu.
7: Besar. Oke, okay. Kalau begitu, menurut Anda poin penting apa yang harus tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nanti Bu terkait dengan hal ini?
8: Iya, targetnya harus jelas ya, berapa insentif yang fiskal yang keluar, misalnya katakanlah insentif pajak yang sudah diberikan, dan berapa investasi yang bisa didorong untuk ada di Indonesia itu harus jelas. Jadi jangan sampai insentif fiskal yang sudah dikeluarkan itu ternyata malah negara rugi gitu loh. Itu sih.
7: Oke, mencegahnya seperti apa hal itu? Transparan cukup atau bagaimana?
8: Transparansi, kredibilitas pemerintah, aturan main yang jelas gitu ya. Nah, itu yang terakhir adalah ini kondusif dari climate investment gitu.
7: Oke,
8: okay.
7: Jadi selain diskon pajak ada hal lain Bu ya yang memang harus disiapkan di situ ya, climate investment.
8: Betul, dan bukan hanya insentif fiskal tetapi harus coherence gitu ya. Antar kebijakan itu harus coherence.
7: Ya, karena ini jangka panjang loh Bu, 50 tahun ini. Gimana ini?
8: Iya, makanya jangan sampai negara tekor kan enggak dapat penerimaan pajak 50 tahun. Gitu loh,
7: nggak ada pemasukan
8: gitu
7: pajak kan? Harus berpikir strategi penggantinya gimana ini, gitu
8: betul,
7: kan?
8: Betul, Mas Rudi.
7: Oke, terakhir apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin dari sisi optimismenya juga, tetapi apa yang perlu dibangun juga tuh untuk mendapatkan nilai lebih, nilai tambah dari kehadiran PFI ini, Bu Esther?
8: Saya rasa dengan adanya investasi yang di Indonesia gitu, prospeknya saya rasa kalau kita bicara prospek ekonomi ini relatif masih cerah, asalkan ya bagaimana kita bisa mendorong investasi agar mereka tidak hanya masuk pada portfolio investment saja tetapi lebih ke investasi ke sektor real sehingga manfaatnya bisa lebih terasa bagi masyarakat, katakanlah untuk penciptaan lapangan pekerjaan, untuk mendorong produksi dalam negeri ya agar bisa kompetitif di pasar global. Nah, sehingga hal itu bisa mendorong tidak hanya investasi yang masuk tetapi juga mendorong ekspor yang punya nilai tambah yang bisa akhirnya nanti akan mendrive devisa negara lebih banyak ke Indonesia. Demikian Mas Rudy.
7: Ya, jadi prospek pasar yang luas itu sebagai modal ya Bu ya, tetapi perlu didukung dengan yang lainnya.
8: Betul.
7: Juga. Oke.
8: Dan, betul Mas Rudy.
7: Iya. Bu Esther, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah ngobrol
8: sama-sama Mas Rudy.
7: Sehat selalu.

0: Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa saudara dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Roti. Mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menyapa saudara, menghantarkan siaran untuk hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dari studio Beranda Selatan NKRI, kami ucapkan selamat mendengarkan, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Salam jumpa dan bersama saya untuk edisi pagi ini akan menemani Anda di Rote pagi ini. Untuk hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, rangkaian acara di pagi ini yaitu Mutiara Pagi Agama Katolik untuk edisi hari ini dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi di pukul 6 tentunya. Dan selepas Warta NTT Pagi, kita masuk pada Rote pagi ini dengan informasi dan musik hingga akhir kebersamaan kita di pukul 8 pagi nanti. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selepas Warta Berita, kita kembali dengan Rote Menyapa. Dan di Rote Menyapa, pendengar, hari ini akan dialog Rote Menyapa dengan topik kolaborasi cerdas, cegah seks bebas dan pergaulan berisiko untuk masa depan berkualitas oleh 6 narasumber yang telah dipersiapkan. Dan selepas dialog, tepat jam 10, kita kembali masuk pada program acara yang berikutnya. Dan itu dia pendengar, rangkaian kegiatan acara kita di pagi ini. Hingga dari studio Pro 1 RRI Rote, kami mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas di pagi ini dengan penuh semangat. Awali harimu dengan sukacita. Saya akan Mutiara Pagi untuk hari ini, yakni dengan agama Katolik, sehingga kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti renungan pagi ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Dan untuk Mutiara Pagi pagi hari ini, Mutiara Pagi Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah hadir bersama dengan kita untuk berbagi dengan topik ketika Tuhan berbicara, apakah kita sungguh mendengarkannya, Pak Marcelinus Eliaseso Eswil. Selamat pagi Pak Marcel.
2: Selamat pagi Pak Sony.
1: Ya, silakan untuk nanti menjadi pengantar perenungan dan berdoa di awal, nanti kita akan berinteraksi. Silakan.
2: Terima kasih Pak Sony untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Marcelinus Eliaseso Eswil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam Mutiara Pagi Kamis 22 Juli 2026. Tema Mutiara Pagi kita hari ini adalah ketika Tuhan berbicara. Apakah kita sungguh mendengarkan? Pernahkah kita merasa sedang berbicara kepada seseorang, tetapi ternyata ia tidak benar-benar mendengarkan? Matanya memang tertuju kepada kita, tetapi pikiran entah kemana-mana. Di zaman sekarang, pengalaman seperti ini semakin sering terjadi. Kita hidup di tengah banjir informasi, notifikasi yang terus berbunyi, media sosial yang tak pernah berhenti menyajikan hal-hal baru, serta berbagai kesibukan yang menyita perhatian. Tanpa disadari, kita menjadi terbiasa mendengarkan banyak suara, tetapi semakin sulit sungguh-sungguh mendengarkan. Kondisi yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan iman. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kita. Ia menyapa melalui sabdanya, melalui ekaristi, melalui suara hati, bahkan melalui berbagai peristiwa dan orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Namun di tengah hiruk-pikuk dunia, jangan-jangan suara Tuhan justru menjadi yang paling jarang kita dengar. Pertanyaan inilah yang diajukan Yesus dalam Injil yang akan kita dengar sebentar. Bukan apakah Tuhan masih berbicara, melainkan apakah kita sungguh mendengarkan. Melalui penginjil Matius pagi ini, Yesus kembali mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka, agar mampu mendengar, memahami, dan menghidupi sabdanya. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian permenungan ini dengan penuh perhatian, dan kemudian boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali rangkaian permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Di tengah kesibukan, hiruk-pikuk dunia dan begitu banyak suara yang mengisi hidup kami, kami datang ke hadapanmu dengan kerinduan untuk mendengarkan suaramu yang membawa kehidupan. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami mampu melihat karyamu dalam setiap peristiwa hidup. Bukalah telinga batin kami, agar kami tidak hanya mendengarkan sabdamu, tapi juga memahami, menghayati, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkanlah kami dari hati yang keras, hati yang sibuk oleh urusan dunia, dan hati yang tidak mudah, dan hati yang mudah teralihkan, sehingga kami kehilangan kepekaan terhadap kehendakmu. Curahkanlah Roh Kudusmu agar kami dalam permenungan ini tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tapi sungguh mengubah hati, memperdalam iman, dan membimbing kami untuk semakin mengasihi Engkau dan sesama. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata, kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat dengar mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, suatu ketika seorang ayah pernah berkata kepada anaknya, "Nak, akhir-akhir ini ayah merasa kamu sudah tidak pernah mendengarkan ayah lagi." Sang anak kemudian menjawab, "Ayah salah. Saya selalu mendengar apa yang ayah katakan." Ayah itu tersenyum lalu berkata, "Kamu memang mendengar suaraku, tapi kamu tidak lagi mendengarkan hatiku." Kalimat ini sederhana, menyimpan makna yang sangat mendalam. Ternyata mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar hanya membutuhkan telinga, tetapi mendengarkan membutuhkan telinga dan juga hati. Ketika seorang sungguh mendengarkan, ia bukan hanya menangkap kata-kata, tapi juga memahami maksud, merasakan kasih, dan memberikan ruang bagi pesan itu untuk mengubah hidupnya. Sebaliknya, ketika hati tertutup, kata-kata yang paling indah pun hanya akan berlalu sebagai suara sesaat. Bukankah hal yang sama juga sering terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan? Kita hadir dalam misa, kita membaca kitab suci, mengikuti doa, bahkan mendengarkan homili setiap hari Minggu. Namun, apakah sabda Tuhan sungguh meresap ke dalam hati dan mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak? Ataukah kita hanya mendengar suaranya, tapi belum sungguh membuka hati untuk melakukan kehendak-Nya? Mungkin Tuhan tidak berhenti berbicara. Mungkin justru hati kitalah yang semakin dipenuhi oleh begitu banyak suara dunia. Ada kesibukan, ambisi, kekhawatiran, dan hiruk-pikuk perasaan, sehingga suara Tuhan perlahan tenggelam. Padahal setiap kali Tuhan berbicara, Ia tidak sekedar ingin memberi informasi, melainkan ingin membangun relasi, menguatkan iman, dan menuntun kita menuju hidup yang lebih baik. Karena itu, permenungan hari ini mengundang kita untuk bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Ketika Tuhan berbicara, apakah saya hanya mendengar suaranya atau sungguh mendengarkan hatinya? Sebab hati yang mau mendengarkan adalah hati yang siap diubah, dan hidup yang diubah oleh sabda Tuhan akan menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, Penginjil Matius pagi ini mengisahkan para murid yang bertanya kepada Yesus mengapa Ia mengajar dengan perumpamaan. Jawab Yesus tampak cukup jelas. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sekilas, seolah-olah Yesus sengaja menyembunyikan kebenaran. Namun, dalam terang iman Katolik, persoalannya bukan terletak pada cara Tuhan berbicara, melainkan pada kesiapan hati manusia untuk menerima sabdanya. Allah selalu berkehendak agar setiap orang mengenal dan mengalami keselamatan. Namun, sabda Tuhan hanya berbuah dalam hati yang rendah hati, terbuka, dan bersedia diubah. Perumpamaan menjadi semacam cermin bagi mereka yang sungguh mencari Tuhan. Perumpamaan membuka makna yang lebih dalam, tapi bagi mereka yang menutup hati, perumpamaan hanya tinggal sebuah cerita. Yesus kemudian mengutip nubuat Nabi Yesaya tentang hati yang telah menjadi tumpul, telinga yang enggan mendengar, dan mata yang enggan melihat. Dalam tradisi Gereja Katolik, hati bukan sekedar pusat perasaan, tapi pusat seluruh kehidupan manusia. Tempat lahirnya keputusan, tempat bertumbuhnya iman dan relasi dengan Allah. Karena itu, akar persoalan bukanlah kurangnya pengetahuan tentang Tuhan, melainkan hati yang perlahan kehilangan kepekaan terhadap suaranya. Dosa, kesombongan, kelekatan pada hal-hal duniawi, dan sikap yang merasa diri sudah benar dan dapat membuat seseorang mendengarkan sabda setiap hari, tetapi tidak lagi membiarkan sabda itu membentuk hidupnya. Inilah sebabnya gereja terus mengajak umat untuk mengalami pertobatan yang berkelanjutan, yaitu pembaharuan hati agar semakin selaras dengan kehendak Kristus. Di akhir perikop ini Yesus berkata, "Berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar." Sabda ini bukan sekedar pujian bagi para murid, melainkan penegasan bahwa iman adalah sebuah rahmat. Mata yang mampu melihat karya Allah dan telinga yang mampu mendengar sabdanya adalah anugerah yang harus dipelihara melalui doa, Ekaristi, kitab suci, dan kehidupan yang setia pada ajaran gereja. Dalam spiritualitas Katolik, mendengarkan sabda bukan berhenti pada pemahaman intelektual, tapi harus berkelanjutan pada ketaatan dan tindakan nyata. Sabda yang sungguh didengar akan mengubah cara kita berpikir, mengampuni, mengasihi, dan melayani. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pendengar sabda, tapi juga saksi Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa hari ini Yesus sebenarnya tidak sedang berbicara tentang kemampuan telinga untuk mendengar atau kemampuan mata untuk melihat. Yesus sedang berbicara tentang kondisi hati. Sebab hati yang terbuka akan mampu mengenali suara Tuhan, sedangkan hati yang tertutup akan membuat sabdanya berlalu begitu saja. Pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan masih berbicara, karena Tuhan tidak pernah berhenti menyapa umat-Nya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa kita seringkali gagal mendengarkannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita melihat beberapa sikap yang tanpa kita sadari sering muncul dalam kehidupan umat Katolik dewasa ini. Pertama, mendengar belum tentu mendengarkan. Salah satu tantangan terbesar umat Katolik dewasa ini bukanlah karena Tuhan berhenti berbicara, melainkan karena terlalu banyak suara lain yang kita dengarkan. Sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat di malam hari, perhatian kita dipenuhi oleh notifikasi ponsel, media sosial, berita, hiburan, pekerjaan, dan berbagai tuntutan hidup. Kita begitu cepat mengetahui apa yang sedang viral, mengikuti perkembangan dunia, bahkan menghafal perkataan para tokoh publik atau influencer. Namun, apakah kita juga begitu akrab dengan sabda Tuhan? Ironisnya, banyak umat tetap setia mengikuti misa setiap minggu, tapi sabda yang didengar seringkali berhenti di telinga. Tidak lama setelah misa selesai, isi homili sudah terlupakan. Kita mudah mengikuti video yang lewat di media sosial, tapi sulit mengingat satu ayat Injil yang baru saja kita dengar. Akibatnya, hidup lebih sering dibentuk oleh opini dunia daripada oleh nilai-nilai Injil. Kita menjadi mudah marah, cepat menghakimi, sulit mengampuni, dan semakin larut dalam budaya saling menyalahkan. Padahal, setiap minggu Tuhan mengajarkan kasih, kerendahan hati, dan belas kasihan. Karena itu Injil hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur, suara siapa yang paling banyak membentuk cara pikir dan cara hidup kita? Jika setiap hari kita menyediakan waktu berjam-jam untuk mendengarkan dunia, sudahkah kita menyediakan beberapa menit untuk mendengarkan Tuhan? Jangan sampai kita lebih mengenal isi media sosial daripada isi Injil. Sebab hidup kita pada akhirnya akan dibentuk oleh suara yang paling sering kita dengar. Jika yang sering kita dengar adalah suara Kristus, maka hati kita pun akan semakin menyerupai hati Kristus. Yang kedua, hati yang sibuk seringkali menjadi hati yang tertutup. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa hati banyak orang telah menjadi keras. Kekerasan hati tidak selalu berarti seseorang menolak Tuhan atau meninggalkan gereja. Justru, hati bisa menjadi keras secara perlahan ketika terlalu dipenuhi oleh kesibukan, ambisi, kekhawatiran, dan berbagai urusan dunia. Tanpa disadari, kita masih datang ke gereja, masih mengikuti doa, tapi hati kita sudah tidak lagi benar-benar hadir di hadapan Tuhan. Realitas ini sungguh dekat dengan kehidupan umat Katolik dewasa ini. Tidak sedikit orang berkata, "Saya tidak sempat berdoa," atau "saya terlalu sibuk." Anehnya, kita tetap memiliki waktu berjam-jam untuk bekerja, menonton, bermain media sosial, atau mengikuti berbagai aktivitas lainnya. Persoalannya, seringkali bukan karena kita tidak memiliki waktu, tapi karena Tuhan perlahan tidak lagi menjadi prioritas. Kesibukan telah memenuhi hati kita sehingga doa dianggap sebagai pelengkap, bukan lagi kebutuhan. Akibatnya, ketika menghadapi persoalan hidup, kita lebih cepat mencari solusi di internet, meminta pendapat banyak orang, atau mengandalkan kemampuan sendiri daripada lebih dahulu datang pada Tuhan. Injil hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Yang berubah seringkali adalah hati kita. Hati yang terlalu penuh oleh urusan dunia akan sulit mendengar suara Tuhan. Sebagaimana gelas yang sudah penuh tidak dapat lagi diisi air. Karena itu, kita perlu menyediakan ruang bagi Tuhan melalui keheningan doa, ekaristi, dan permenungan sabda. Sebab hanya hati yang menyediakan tempat bagi Tuhan yang akan mampu mengenali kehendak-Nya di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kesibukan saya semakin mendekatkan saya kepada Tuhan, atau justru perlahan menjauhkan saya dari-Nya? Ketiga, di kita hidup di era informasi, tetapi justru mengalami krisis kebijaksanaan. Salah satu ciri zaman ini adalah melimpahnya informasi. Dalam hitungan detik, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa dari seluruh dunia hanya melalui telepon genggam. Namun, Yesus mengingatkan bahwa banyak mendengarkan belum tentu memahami, dan banyak mengetahui belum tentu menjadi bijaksana. Pengetahuan dapat memenuhi pikiran, tapi hanya sabda Tuhan yang mampu membentuk hati. Kenyataan ini sungguh terasa dalam kehidupan umat Katolik dewasa ini. Begitu kita begitu mudah mengikuti berita yang sedang viral, mempercayai berbagai opini yang beredar di media sosial, bahkan ikut menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Tapi jarang cara pikir, cara bicara, bahkan cara kita menilai orang lebih dipengaruhi oleh tren, komentar warganet, atau toko media sosial daripada oleh ajaran Injil. Kita lebih sering bertanya apakah kata orang daripada apakah yang dikehendaki Tuhan. Akibatnya, ukuran benar dan salah perlahan bergeser dari sabda Tuhan menjadi suara mayoritas. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil bukan sekadar menjadi pribadi yang kaya informasi, tapi pribadi yang memiliki kebijaksanaan rohani. Kebijaksanaan lahir ketika kita membiarkan sabda Tuhan menjadi terang yang menuntun setiap keputusan hidup. Sebelum membagikan berita, kita bertanya apakah itu benar. Sebelum menghakimi sesama, kita mengingat ajaran Yesus tentang kasih dan belas kasih. Sebelum mengikuti arus dunia, kita bertanya apakah pilihan itu semakin mendekatkan kita kepada Kristus. Sebab pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah banyak informasi yang kita miliki, melainkan sejauh mana kita hidup dalam kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Di tengah banjir informasi, jangan sampai kita kehilangan arah karena melupakan satu-satunya suara yang membawa kita kepada kehidupan, yaitu suara sabda Tuhan. Keempat, mendengarkan Tuhan harus menghasilkan perubahan hidup. Yesus tidak pernah menghendaki sabdanya hanya berhenti sebagai sesuatu yang didengar, dihafal, atau direnungkan. Sabda Tuhan harus menjelma menjadi cara hidup. Karena itu, ukuran kedewasaan iman bukanlah seberapa sering kita mengikuti misa, atau seberapa sering kita membaca kitab suci, atau menghadirkan kegiatan rohani, melainkan seberapa nyata sabda Tuhan itu mengubah hati, membentuk karakter, dan tercermin dalam sikap kita setiap hari. Sabda yang sungguh didengarkan akan selalu melahirkan pertobatan dan perubahan hidup. Tantangan umat Katolik dewasa ini justru terletak pada kesenjangan antara apa yang didengarkan dan apa yang dijalankan. Tidak sedikit orang yang rajin beribadah, tapi masih mudah tersurut emosi, sulit mengampuni, gemar menyebarkan gosip, memberi komentar yang melukai di media sosial, atau bersikap tidak jujur dengan pekerjaan. Kita dapat berdoa, kasihilah sesamamu, tapi dalam hidup sehari-hari masih menyimpan kebencian, iri hati, bahkan enggan berdamai dengan anggota keluarga atau sesama umat. Di dunia digital, kita pun sering lebih cepat menghakimi daripada memahami, lebih sering mempermalukan daripada membangun, dan lebih mudah membalas daripada mengampuni. Jika sabda Tuhan tidak mengubah cara kita memperlakukan sesama, maka kita perlu bertanya apakah kita sungguh telah mendengarkannya. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi Injil yang hidup, yakni menghadirkan wajah Kristus melalui tindakan nyata. Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tapi lebih membutuhkan orang yang memperhatikan kasih, mempraktikkan kasih, kejujuran, kerendahan hati, kepedulian, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sabda Tuhan benar-benar tinggal dalam hati kita, keluarga akan menjadi lebih harmonis. Komunitas menjadi lebih bersaudara, tempat kerja menjadi lebih jujur, dan media sosial menjadi ruang untuk menyebarkan harapan, bukan kebencian. Pada akhirnya, dunia tidak akan mengenal Kristus hanya dari apa yang kita ucapkan, tapi terutama dari cara kita hidup. Sebab sabda yang sungguh didengarkan akan tampak dalam kehidupan yang diubah oleh kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, pemenungan hari ini mengingatkan kita bahwa persoalan terbesar dalam hidup ini bukan karena Tuhan berhenti berbicara, melainkan karena hati kita seringkali tidak lagi sungguh mendengarkan. Di tengah hirup pikuk dunia, kesibukan, kemajuan teknologi, dan derasnya arus informasi, kita mudah kehilangan keheningan yang membuat kita, yang membuat hati peka terhadap suara Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berhenti menyapa. Ia berbicara melalui sabdanya, melalui ekaristi, melalui gereja, melalui suara hati, dan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Oleh karena itu, marilah kita pulang dengan satu pertanyaan yang terus bergema dalam hati. Suara siapakah yang paling membentuk hidup saya saat ini? Suara Tuhan atau suara dunia? Semoga kita memohon rahmat agar Tuhan melembutkan hati kita, membuka telinga batin kita dan menolong kita bukan hanya menjadi pendengar sabda tetapi juga pelaku sabda. Sebab hanya hati yang mau mendengarkan Tuhan yang akan mampu mengenali kehendak-Nya, mengalami damai sejahtera-Nya dan menjadi saksi kasih di tengah dunia. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel sudah menyampaikan pengantar untuk pagi hari ini dalam perenungan. Dan terbuka kesempatan untuk Anda pendengar berinteraksi di 0811-3820-9440-0380-8254-44. Dan juga untuk umat Katolik Anda bisa juga bergabung di 0380-843-1152. Pak Marcel, beberapa hal sudah dijelaskan untuk pagi hari ini. Nah, kalau kita mendalami situasi dunia saat ini, ya kira-kira suara siapakah yang paling banyak berpengaruh terhadap hidup umat Katolik selama ini? Suara Tuhan yang didengar di dalam sabda dan juga doa, atau mungkin suara dunia yang dijumpai, ada media sosial, ada opini-opini yang disimak, dan juga berbagai kesibukan hari-hari ini. Silakan Pak.
2: Iya Pak Sony. Jika kita mau jujur melihat realitas kehidupan saat ini, harus diakui bahwa suara dunia itu seringkali lebih banyak mempengaruhi hidup umat Katolik daripada suara Tuhan. Bukan sebenarnya karena Tuhan berhenti berbicara, melainkan karena suara dunia itu hadir hampir tanpa henti. Itu melalui media sosial, melalui berita, hiburan, tren, dan berbagai tuntutan hidup. Setiap hari itu kita menghabiskan waktu berjam-jam itu mengikuti perkembangan dunia. Tetapi sering kali kita itu hanya menyediakan sedikit waktu untuk Tuhan. Akibatnya itu cara berpikir, cara mengambil keputusan, bahkan cara memperlakukan sesama itu lebih mudah dibentuk oleh opini publik daripada nilai-nilai Injili. Gereja, gejala ini kemudian tampak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, banyak orang itu lebih cepat percaya pada berita yang viral daripada mencari kebenaran. Kita itu lebih mudah terpancing emosi oleh komentar di media sosial. Lebih cepat menghakimi daripada memahami, lebih senang mengikuti apa yang sedang terjadi, menjadi tren daripada bertanya apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bahkan tidak sedikit umat yang merasa gelisah jika tertinggal informasi di media sosial, tapi tidak merasa kehilangan ketika melewatkan waktu doa pribadi atau waktu untuk membaca kitab suci atau waktu untuk menghadiri ekaristi pada hari Minggu. Tanpa terasa itu sebenarnya dunia perlahan-lahan menjadi guru yang membentuk hati kita. Dan sebagai orang Katolik itu kita dipanggil untuk sebenarnya membalikkan keadaan ini. Media sosial, teknologi, informasi itu bukan sesuatu yang harus dijauhi, tetapi semuanya itu harus ditempatkan di bawah terang sabda Tuhan. Suara Kristus harus menjadi suara yang paling kita dengarkan, karena hanya Dialah yang menunjukkan jalan kehidupan sejati. Itu Pak Sonia. Ya,
1: baik, terima kasih Pak Marcel. Tapi memang kita harus mengaku bahwa kadang-kadang kita sulit untuk membedakan kedua suara ini. Mana suara Tuhan, mana suara yang mungkin ada dari dunia ini, Pak Marcel.
2: Iya, memang suara Tuhan dan suara dunia itu memang agak sulit untuk dibedakan. Karena keduanya itu sering hadir secara bersamaan dalam kehidupan kita. Namun, sebagai orang Katolik itu kita memiliki pedoman yang jelas, yakni sabda Tuhan, ajaran gereja, dan suara hati yang sebenarnya dibentuk oleh Roh Kudus. Suara Tuhan itu selalu mengarahkan kita pada kasih, kebenaran, kerendahan hati, kejujuran, pengampunan, dan damai sejahtera. Sebaliknya, suara dunia itu seringkali mengajak kita untuk mengejar popularitas, keuntungan pribadi, kenyamanan, ego, dan pengakuan, meskipun harus mengorbankan nilai-nilai Injili. Cara yang paling sederhana untuk membedakan adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah pilihan ini membuat saya semakin dekat dengan Kristus, atau justru menjauh darinya? Jika sebuah keputusan itu mendorong kita untuk semakin mengasihi sesama, semakin jujur, semakin rendah hati, semakin peduli, semakin setia kepada Tuhan, besar kemungkinan itu adalah suara Tuhan. Dan itu mungkin hal yang paling mudah atau hal yang paling gampang kita lakukan untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana suara dunia. Begitu, Pak Soni.
1: Iya, jadi paling tidak kita melihat bahwa itu dapat dipakai untuk orang lain bisa bahagia, atau mungkin juga dipakai untuk memuliakan Tuhan, itu adalah suara Tuhan siap-siap itu. Baik, terima kasih Pak Marcel. Nah, kalau dalam kehidupan kita setiap hari, kita tentu harus memiliki perubahan nyata. Perubahan nyata apa yang kemudian bisa diusahakan mulai dari hari ini sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh sudah mendengarkan suara atau sabda Tuhan itu. Silakan Pak.
2: Iya, seperti dalam permenungan tadi Pak Soni, saya sudah menekankan bahwa sabda Tuhan itu benar-benar berbuah jika itu diwujud nyatakan dalam tindakan nyata, tindakan kasih kita setiap hari di tengah keluarga dan di tengah lingkungan umat kita setiap hari. Maka ada beberapa perubahan nyata yang bisa kita usahakan. Pertama, perubahan itu dapat dimulai dari keluarga, karena di sanalah iman pertama-tama diuji. Mungkin Tuhan mengundang kita untuk lebih sabar kepada pasangan, lebih meluangkan waktu mendengarkan anak-anak, memperbaiki hubungan dengan orang tua, atau mengambil inisiatif untuk berdamai dengan anggota keluarga yang sudah lama berselisih. Bagi yang masih menyimpan luka atau kebencian, mungkin inilah saatnya belajar mengampuni. Mengampuni memang tidak menghapus luka seketika, tapi membuka jalan agar kasih Kristus bekerja untuk memulihkan hati kita. Di tengah kehidupan masyarakat dan dunia digital, perubahan nyata juga dapat diwujudkan dengan menggunakan kata-kata yang membangun. Tidak mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar, tidak ikut menghujat atau menghakimi orang lain di media sosial, serta lebih peduli kepada mereka yang kecil, miskin, sakit, atau sedang mengalami kesulitan. Kita juga dapat memulai kebiasaan rohani yang sederhana tetapi konsisten, seperti meluangkan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi dengan lebih sungguh, atau menyediakan beberapa menit setiap hari untuk hening mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya itu sebenarnya tanda bahwa kita sungguh mendengarkan sabda Tuhan, bukanlah banyaknya ayat yang kita hafal dalam kitab suci, melainkan semakin banyak orang yang merasakan kasih Kristus melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita setiap hari. Begitu Pak Soni.
1: Ya, terima kasih Pak Marcel sudah berbagi, baik dalam perenungan maupun juga dengan interaksi kita pagi hari ini. Dan selanjutnya Pak Marcel, mungkin ada penegasan yang Pak Marcel ingin sampaikan sekaligus akan menyampaikan penutup.
2: Terima kasih Pak Soni. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Prosatu RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mulai hari ini marilah kita membuka hati, menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan dan membiarkan sabdanya mengubah hidup kita. Sebab dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya mendengarkan firman, tapi lebih banyak orang yang menghidupi firman dan menjadikan firman itu berbuah dan membawa dampak positif bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungan hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada kami melalui kitab suci, gereja, Ekaristi, dan berbagai peristiwa dalam kehidupan kami. Ampunilah kami apabila selama ini kami sibuk mendengarkan suara dunia daripada suaramu, lebih mudah mengikuti keinginan diri sendiri daripada kehendakmu, dan lebih cepat menanggapi berbagai informasi daripada merenungkan sabdamu yang memberi hidup. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami hati yang lembut, rendah hati dan peka terhadap sapaan-Mu. Ajarilah kami untuk menyediakan waktu berjumpa dengan-Mu dalam doa, mencintai sabda-Mu, dan setia mengikuti Ekaristi sebagai sumber kekuatan iman kami. Semoga sabda yang telah kami dengarkan hari ini tidak berhenti di telinga, tetapi berakar di dalam hati, mengubah cara kami berpikir, berbicara, dan bertindak, sehingga dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan masyarakat, maupun di media sosial, kami mampu menjadi pembawa kasih, damai, pengampunan, dan kejujuran, dan harapan bagi sesama. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kehadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak Marsa sudah berbagi. Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Terima kasih Pak Sony.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Katolik untuk pagi ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Tahun lalu hanya mencapai 509 ton. Sementara posisi hari ini, di tahun ini, pertengahan tahun ini, kita sudah 1.491. Artinya peningkatannya itu 100% lebih. Ini baru bulan Juli.
2: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
3: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Kamis 23 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Yang pertama, serapan beras Bulog Rotendao melonjak lebih 100%. Bupati Paulus Henuk usulkan penambahan gudang untuk memaksimalkan kesejahteraan petani. Yang kedua, revitalisasi hadirkan pendidikan aman, nyaman, berkualitas. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Serapan beras Bulog Rotendao melonjak lebih 100%. Bupati Paulus Henuk usulkan penambahan gudang untuk memaksimalkan kesejahteraan petani. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao mencatat peningkatan signifikan penyerapan beras petani oleh Bulog sepanjang tahun 2026. Saat meninjau gudang Bulog Rotendao Selasa 21 Juli 2026, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyebut hingga pertengahan tahun ini Bulog telah menyerap 1.491 ton beras, meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 509 ton. Bahkan hingga akhir tahun 2026, serapan diproyeksikan menembus 2.000 ton. Bupati menjelaskan peningkatan serapan tersebut sejalan dengan program Rotendao Bertani dalam agenda pembangunan Bulesio sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
1: Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian kita yang luar biasa itu sudah swasembada beras. Nah, kita di Rote tentu ujungnya adalah dia berkaitan juga dengan agenda Bulesio, terutama butir kelima yaitu Rotendao Bertani. Sektor pertanian kita punya potensi untuk kita naikkan, dan bukti hari ini teman-teman perlu dicatat bahwa tahun lalu serapan Bulog di Kabupaten Rotendao, para petani menjual berasnya ke Bulog itu melalui mitra yang ada, itu tahun lalu hanya mencapai 509 ton. Sementara posisi hari ini, di tahun ini, pertengahan tahun ini, kita sudah 1.491. Artinya peningkatannya itu 100% lebih. Ini baru bulan Juli. Ada potensi lagi bisa naik sampai 2.000.
5: Menurut Bupati Rotendao, tingginya hasil panen petani harus diimbangi dengan kapasitas penyimpanan yang memadai. Karena itu, Bupati mengaku telah menghubungi Kepala Bulog wilayah Nusa Tenggara Timur dan akan mengirim surat resmi kepada Direksi Bulog untuk mengusulkan penambahan kapasitas gudang dari 500 ton menjadi sekitar 1.500 ton, sekaligus meningkatkan status Bulog Rotendao menjadi kantor cabang.
1: Saya langsung menelpon pimpinan wilayah NTT, para Bulog NTT, untuk minta-minta kapasitas gudang ini dibangun tambah. Puji Tuhan, beliau sudah sampaikan bahwa sedang diusulkan ke pusat untuk dibangun. Karena ini lahannya masih cukup, ini kapasitas hanya 500 ton, sehingga itu bisa tambah 1000 ton juga memungkinkan lahannya. Ini saya segera juga bersurat resmi kepada Direksi Bulog untuk menjadi perhatian, termasuk dengan status Bulog kita di Rote, itu bisa dinaikkan statusnya menjadi cabang. Karena sudah memungkinkan, supaya ini juga kemudian mendorong pertanian kita di Rote untuk gudangnya tersedia lebih banyak, maka serapan padi dari petani juga bisa lebih maksimal, yang pada ujungnya adalah mesejahteraan para petani kita. Teman-teman media bisa lihat ini ada full gudangnya, ada lagi mereka sewa gudang di Tujuh Jaya untuk stok yang tidak bisa ditampung di sini.
5: Saat ini gudang Bulog Rotendao telah terisi penuh sehingga sebagian stok beras terpaksa disimpan gudang sewaan. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap penambahan kapasitas gudang dapat memaksimalkan penyerapan hasil panen petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program revitalisasi sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Dampak positif revitalisasi pendidikan diungkapkan jajaran UPTD SD Impres Naimata, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan khusus reporter Alotani.
2: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
3: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
6: Siswa kelas 6C SD Impres Nemata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang, akan tetapi setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan 1 shift saja, yakni pagi hingga siang.
2: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
7: Kalau sekarang bagaimana?
2: Sekarang karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
6: Guru SD Impres Nemata, Kota Kupang, Jackson S.V. Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Nemata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
3: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel lainnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi, sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
6: Kepala SD Impres Nemata, Kota Kupang, Martinus Klau kepada RRI menuturkan hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
8: Seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam. Karena ada guru mata pelajar yang mengajar pagi, harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
9: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
6: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan, revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak, yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Danrem 161, Wirasakti, pimpin pengambilan sumpah 16 PNS Denkesia, Kupang. Teguhkan komitmen pengabdian. Laporan Vence Sakarias.
7: Korem 161 Wirasakti menggelar upacara pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil di lingkungan Denkesia 090401 Kupang tahun 2026 yang berlangsung Rabu 22 Juli 2026 di Aula Sudirman Makorem 161 Wirasakti. Kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut dipimpin oleh Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono dalam amanatnya Pangdam 9 Udayana yang dibacakan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono. Menegaskan pengambilan sumpah dan janji PNS merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi serta menjadi ikatan moral dan hukum senantiasa mengabdi kepada bangsa dan negara.
10: PT mendapatkan hak kesejahteraan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat undang-undang. Pada seluruh instansi yang terkait dan pemerintah daerah, mari senantiasa kita tingkatkan koordinasi dan komunikasi. Apabila ada kendala di lapangan, mari kita selesaikan bersama-sama melalui musyawarah dan tindakan nyata.
7: Lebih jauh, Pangdam 9 Doyana juga mengingatkan agar para PNS TNI Angkatan Darat selalu mengedepankan integritas, kejujuran, disiplin dan tanggung jawab, serta etika kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas. Didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, memperdalam pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, serta memberikan kontribusi yang nyata dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur pertahanan negara yang profesional.

0: Perwira Sakti, Kepala Balak Ajukodam 9 Doyana, serta para PNS di lingkungan Denkensia 090401 Kupang.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kesulitan kebutuhan pembalut masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian perempuan dari keluarga prasejahtera di Kota Kupang. Kondisi ini mendorong pemerintah Kota Kupang menghadirkan program Inakasi sebagai bentuk bantuan bagi perempuan usia subur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senggi.
2: Ini untuk mama pribadi sangat-sangat ya, bermanfaat dan keuangannya tidak memadai atau kurang mampu.
3: Kesulitan memenuhi kebutuhan pembalut masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian perempuan dari keluarga prasejahtera di Kota Kupang. Kondisi ini mendorong pemerintah Kota Kupang menghadirkan program Inakasi sebagai bentuk bantuan bagi perempuan usia subur. Penyaluran bantuan di Kecamatan Kota Lama menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Kupang dalam menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Bahkan program Inakasi mendapat apresiasi dari masyarakat penerima manfaat. Siti Sofia Datomela bersama Nur Aini Laudum, penerima manfaat, mengaku keterbatasan ekonomi membuat mereka kerap tidak mampu membeli pembalut. Bahkan dalam kondisi tertentu terpaksa menggunakan potongan kain sebagai pengganti karena harus mendahulukan kebutuhan makan keluarga. Kebutuhan pembalut sangat berpengaruh terhadap pengeluaran bulanan mereka. Kondisi ini dinilai menjadi beban tersendiri bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
2: Keluarga yang sangat-sangat berkurang karena mama juga pernah mengalami sampai tidak bisa beli pembalut. Mungkin ini juga rasa yang mama terima kasih banyak, dan juga program yang ini mama sangat-sangat menerima dan manfaat karena mengucap syukur mama sampai saat ini masih diberi kesempatan.
4: Menurut saya dari Kelurahan Armata, menurut saya program ini sangat bagus. Karena rata-rata ekonomi prasejahtera bagi kami itu sangat membantu. Karena pengeluaran tiap bulan untuk perempuan seperti kami itu sangat besar dalam bentuk software dan lain-lainnya. Semoga program ini terus dilanjutkan dan terus dilanjutkan setiap tahun.
3: Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil menyebut kondisi tersebut banyak dialami keluarga prasejahtera. Menurutnya, biaya pembelian pembalut seringkali membuat masyarakat harus memilih antara memenuhi kebutuhan kesehatan perempuan atau kebutuhan pangan sehari-hari.
5: Bayangkan satu pembalut dipakai atau dibeli dengan harga kecil saja Rp10.000. Kalau 4 orang, Rp40.000. Kalau dikali 2, sudah Rp80.000. Itu kan uangnya sangat besar.
3: Melalui program Inakasi, pemerintah Kota Kupang berupaya menjawab persoalan yang selama ini dihadapi perempuan dari keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan kebutuhan dasar kesehatan reproduksi dapat diakses tanpa menambah beban ekonomi keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Koperasi Kredit Union, Servian, kembali membuktikan manfaat nyata perlindungan jaminan sosial bagi para anggotanya. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Melalui program keagenan korporasi, ahli waris anggota CU Serviam yang meninggal dunia menerima santunan jaminan kematian atau JKM sebesar Rp42 juta. Kepala Bidang IT dan Pemasaran CU Serviam, Dominikus Hendrikus, menjelaskan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh anggota maupun keluarga. Dominikus mengungkapkan hingga saat ini telah terjadi 2 kasus klaim kematian anggota yang berhasil diproses melalui program tersebut. Saat ini sebanyak 2.287 anggota CU Serviam telah terdaftar sebagai peserta. Jumlah tersebut masih sebagian kecil dari total sekitar

0: 110.000 anggota CEO Serviam.
1: Dari total anggota 110.000. Baru 2.287 orang yang bergabung. Sementara kami siapkan lagi datanya, kalau bisa dalam waktu dekat ini kami upload. Supaya kalau bisa semua anggota yang melakukan pinjaman di kami, bisa kami proteksi juga di BPJS Ketenagakerjaan.
0: Salah seorang penerima manfaat, Nike Tagur, ahli waris peserta asal Oebobo, mengaku santunan yang diterima sangat membantu keluarganya, terutama untuk membiayai kebutuhan pemakaman.
2: Tanya-tanya berguna untuk ketemu sementara dan membangun bapak pengkuburan. Jadi mungkin dari lewat ini juga terima kasih untuk BPJS, terima kasih untuk Serviam, bisa dapat membantu untuk buat bapak punya kuburan. Semoga Serviam maju, BPJS juga.
0: Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan CEO Serviam menjadi contoh sinergi antara lembaga keuangan dan penyelenggara jaminan sosial mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan mengedepankan bahwa setiap individu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan setara di depan hukum. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Dalam penegakan hukum, kita memastikan bahwa setiap individu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan yang setara. Jadi semua manusia atau semua orang sama di depan hukum. Tidak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah.
5: Peningkatan kesadaran, pengamanan kebijakan, dan pencegahan penyalahgunaan hukum merupakan tiga pilar utama tugas dan fungsi kejaksaan mewujudkan sistem penegakan yang profesional, transparan, dan berkeadilan sosial. Kasih Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Kota Kupang Samuel O'Neill Sini kepada RRI mengatakan, dalam melaksanakan penegakan hukum, kejaksaan mengedepankan bahwa setiap individu tidak boleh dirugikan, melainkan harus dilindungi agar haknya terpenuhi.
4: Jaksa profesional berintegritas, humanis, dan menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kalau bicara penegak hukum, itu sebenarnya ada tiga pilar utama. Yang pertama itu kita bicara terkait dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi kalau kita bicara keadilan itu dalam penegakan hukum, kita memastikan bahwa setiap individu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan yang setara atau equality before of the law. Ya, jadi semua manusia atau semua orang sama di depan hukum.
5: Pendampingan hukum pada proyek sekolah rakyat diakui Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Ali Sumarto difokuskan pada mitigasi risiko administrasi, legalitas lahan, tata kelola anggaran non-APBN, serta perlindungan hak anak dan tenaga pendidik guna mencegah terjadinya penyimpangan atau intervensi ilegal.
6: Pada saat ini khususnya di daerah Kabupaten Kupang itu yang menjadi salah satu contoh itu adalah pembangunan sekolah rakyat, di mana tentunya kita juga berharap pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik dan sampai dengan sejauh ini cukup terjalinlah sinergitas baik dari masing-masing institusi, baik dari kejaksaan, kemudian dari kementerian PU, kemudian juga dari pihak-pihak lain. Dan kami harapkan juga tentunya dengan adanya pendampingan-pendampingan terhadap proyek-proyek atau pembangunan-pembangunan yang strategis ini untuk meminimalisan yang tidak diinginkan.
5: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang pada Juli 2026 yang telah mencapai 96% dan diharapkan rampung pada Agustus 2026 oleh Kejaksaan Negeri dapat mencegah penyimpangan melalui risiko administrasi dan tata kelola anggaran non-APBN. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, serapan beras Bulog Rotendao melonjak lebih 100%. Bupati Paulus Henuk usulkan penambahan gudang untuk memaksimalkan kesejahteraan petani. Yang kedua, revitalisasi hadirkan pendidikan aman dan nyaman berkualitas. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan sekian dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya?

0: Ada Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji Sony akan ulang leh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar, ya saya alifin dulu, akan menemani Anda di Rote pagi ini untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan selamat berjumpa, selamat menjalani hari ini yang lagi mempersiapkan diri ke kantor maupun ke sekolah, yang lagi mengantar anaknya ke sekolah, dan aktivitas apapun yang lagi berjualan di pasar, yang lagi berjualan ikan di pantai. Aktivitas di pagi ini, saya mengucapkan selamat beraktivitas, jalani harimu dengan penuh semangat. Dan pendengar, saya akan menemani Anda hingga di jam atau pukul 8 pagi nanti. Dan jam 8 kita akan masuk pada Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan ya, saya akan, sebelum itu, di Rote pagi ini saya menghadirkan ya hiburan lagu-lagu untuk pendengar setia di pagi ini, dan juga menghadirkan informasi terbaru atau terupdate dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, awali harimu dengan semangat yang baru. Saya hadirkan buka semangat baru dari Elo Bari Ipang Lala Carmela. Selamat mendengarkan.

lebih tinggi dari Celine Sivan ya, dengan vokalisnya siapa? Duta ya, Duta adalah vokalis band Celine Sivan. Dan pendengar, kita kembali ke informasi, yaitu yang pertama dari portal kami rri.co.id. KPK tahan 3 tersangka pemberi suap dana hibah Pokmas Jatim. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 3 tersangka baru pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD 2 Jawa Timur. Ketiganya pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya atau AY dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatula MF dari Kabupaten Pasuruan, dan RA Wahid Ruslan RWR dari Kabupaten Bangkalan. Menurut Taufik, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tipikor Jo KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai konstruksi perkara yang disidik. Selain melakukan penahanan, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Muhammad Mahruf atau MM. Namun yang bersangkutan menyampaikan konfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan karena telah memiliki agenda lain. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap Sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota dihimpun. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap Sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota dihimpun. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar rupiah selama periode 2009-2022. Koordinator lapangan kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal dana hibah kepada pemerintah daerah. Setelah dana cair, mereka diwajibkan menyerahkan komitmen fee 20-25% melalui Anwar Sadat, Bagus Wahyudiono, atau membiayai kebutuhan pribadinya. KPK juga menemukan praktik pemotongan dana hibah oleh para koordinator lapangan sebesar 20-30% akibat dana yang benar-benar dimanfaatkan bagi masyarakat hanya berkisar 55-70% dari nilai anggaran semula. Dan dalam pengembangan perkara, ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian dilakukan agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar rupiah untuk memperoleh dana hibah 14,8 miliar rupiah dan RA Wahid Ruslan diduga menyerahkan 1,42 miliar rupiah guna mendapatkan alokasi hibah 28,9 miliar rupiah. Dalam penyidikan, KPK telah menyita aset milik Anwar Sadat dan Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset yang disita meliputi tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga atau GOR, stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE, serta sejumlah properti lain yang tersebar di Surabaya, Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Mojokerto, dan Pasuruan.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatua Simanjuntak. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Terdiri atas 4 tersangka penerima suap serta 17 tersangka pemberi suap dalam perkara pengurusan dana hibah POKMAS APBD 2000. Maksud saya APBD Jawa Timur periode 2019-2022. Demikian informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: pindah kok. Pindah kok duluan, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerikan kok. Sana kok duluan.
1: Eh, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri.

0: Hebe lu, apa nebe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kata bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sahabat jadi cinta dari Sigas. Ya, dan pendengar, kita berpindah lagi ke informasi, yaitu RRI beri penghargaan kepada para komentator siaran Pesta Bola Dunia 2026. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada para komentator Pesta Bola Dunia 2026. Penghargaan tersebut diserahkan kepada atau diserahkan pada saat closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026 di Jakarta pada Selasa 21 Juli 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para komentator selama mendukung siaran pertandingan. Mereka dinilai turut menghadirkan informasi dan analisis sepak bola kepada pendengar RRI di seluruh Indonesia. Senior komentator RRI Yanto Prawironegoro menilai penyelenggaraan Pesta Bola Dunia 2026 menjadi momentum lahirnya regenerasi komentator olahraga. Menurutnya, kemampuan reporter dan komentator muda terus berkembang selama pelaksanaan siaran. Dan juga Yanto mengatakan pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk pengembangan siaran olahraga pada masa mendatang. RRI juga dinilai memiliki sumber daya yang siap mendukung berbagai agenda olahraga internasional. Dan reporter di sejumlah daerah memiliki dasar pengetahuan sepak bola yang kuat dan mereka tinggal dibina agar kemampuan siarannya semakin baik. Ia menilai siaran radio tetap memiliki tempat di tengah masyarakat meski perkembangan platform digital terus meningkat. Menurutnya, radio masih menjadi sumber informasi bagi pendengar di berbagai daerah. Pada kesempatan tersebut, RRI menyerahkan penghargaan kepada Juprianto Alexander, Henry Wibowo, Nova Arifianto, Taufani Estu Santoso, dan Yanto Prawironegoro. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Pengawas Jajaran Direksi serta Kepala Satuan Kerja RRI. Piala Dunia 2026 telah usai, tapi Estu sangat senang dan bangga mendapatkan kesempatan langka siaran bersama Pro 3 RRI. Dan siaran radio selalu menyenangkan, apalagi live Piala Dunia 2026 via RRI dapat dinikmati teman-teman tunanetra. Kesempatan yang langka, kata Estu usai acara kepada rri.co.id. Pemberian penghargaan menjadi bagian dari rangkaian closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada seluruh tim yang mendukung keberhasilan program siaran. Dan informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan tentunya selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Ya, dan saya hadirkan dari Maudy Ayunda dengan Mengejar atau Kejar Mimpi. Selamat mendengarkan.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga.

0: Apa yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan?
1: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasinya pendengar. Kembali dan saya ucapkan selamat beraktivitas untuk pendengar semua yang lagi mempersiapkan diri ke kantor, dan juga yang sudah sampai di sekolah, baik itu anak murid, guru yang mempersiapkan diri untuk memulai proses belajar mengajarnya, dan juga yang lagi siap di kantor yang mempersiapkan aktivitas di pagi ini. Jika yang belum minum kopi atau minum teh, saya ya kalau bisa minum kopi dulu atau teh dulu untuk menikmati suasana pagi ini sebelum beraktivitas. Dan pendengar, kita ke informasi lagi, dan informasi dari Kabupaten Rotendao untuk pagi ini. Rotendao surplus beras, Pemkab siap jaga stabilitas harga pangan. Pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan ketersediaan beras di daerah dalam kondisi aman dan surplus. Stok beras yang tersedia telah mencapai cadangan pangan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di tengah masyarakat. Hingga saat ini, kondisi harga beras dan komoditas pangan lainnya masih berada dalam batas normal sehingga belum diperlukan pelaksanaan gerakan pangan murah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao, Nixon Molelanik Baluk, saat dikonfirmasi RRI di sela-sela kunjungan Bupati Rotendao meninjau stok pangan di Gudang Bulog Rotendao pada Selasa 21 Juli 2026, mengatakan cadangan pangan pemerintah disiapkan sebagai instrumen untuk mengantisipasi gejolak harga apabila terjadi inflasi di daerah. Menurut Nixon, keberhasilan menjaga ketahanan pangan di Rotendao tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, bantuan benih unggul, alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi hingga pendampingan oleh 49 penyuluh pertanian yang kini menjadi pegawai Kementerian Pertanian terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menjelaskan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Rotendao, Kementerian Pertanian, dan para penyuluh pertanian telah mendorong peningkatan produktivitas lahan sehingga petani mampu melakukan penanaman padi hingga 2 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut mendukung terciptanya surplus beras yang menjadi cadangan pangan pemerintah daerah. Selain memastikan ketersediaan stok pangan, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat, memperkuat produksi benih lokal melalui penangkaran, dan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi serta meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui aplikasi Roda OPT. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan stabilitas harga pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Rotendao. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan kita kembali ke musik, saya hadirkan dari Teh Hijau.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, masih bersama saya tentunya di Rote pagi ini. Dan pendengar, kita kembali ke informasi lagi. Saya dirikan RRI tutup rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 lewat closing ceremony. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI menggelar closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 sekaligus ajang apresiasi kepada seluruh tim pelaksana. Dan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Histam mengapresiasi seluruh tim yang mendukung penyelenggaraan program Pesta Bola Dunia 2026. Menurutnya, keberhasilan siaran tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan RRI. Histam mengatakan persiapan siaran telah dilakukan sejauh sebelum pertandingan dimulai. Seluruh jaringan RRI di pusat maupun daerah ikut mengawal perkembangan Pesta Bola Dunia 2026. Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Martadoki menyampaikan kolaborasi seluruh satuan kerja menjadi kekuatan utama program tersebut. Menurutnya, siaran olahraga RRI menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ia mengatakan manfaat siaran tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola, penyandang disabilitas netra hingga masyarakat di pedesaan juga memanfaatkan layanan tersebut. Pada kesempatan tersebut, RRI juga menyerahkan penghargaan kepada para komentator yang berkontribusi selama penyelenggaraan siaran. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pengawas dan jajaran pimpinan RRI. Dan closing ceremony menjadi penutup rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 yang disiarkan RRI selama lebih dari satu bulan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi penyelenggaraan siaran olahraga berikutnya. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Oh, wanita terbahagia dari Bunga Citra Lestari. Dan pendengar, siapa sih yang pagi ini belum minum teh? Saya dirikan khasiat atau 5 ragam jenis teh yang kaya akan khasiat kesehatannya. Ya, dan saya mengucapkan selamat menikmati teh jika lagi bersantap minum tehnya. Teh menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak. Dan meski berasal dari tanaman yang sama yaitu Camellia sinensis, setiap jenis teh memiliki proses pengolahan yang berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan karakter rasa, warna, serta kandungan senyawa aktif yang memberi manfaat kesehatan yang beragam. Ya, melansir dari berbagai sumber kesehatan, berikut ragam jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh. Yang pertama, teh hijau. Teh hijau dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan, polifenol cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Konsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Kandungan L-theamin di dalamnya juga memberikan efek menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks. Dan yang kedua yaitu teh rosemary. Teh rosemary merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun tersebut mengandung minyak atsiri, flavonoid, terpen, serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Teh rosemary bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu teh hitam. Teh hitam dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Proses tersebut memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal. Dan mengonsumsi teh hitam dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Antioksidan di dalamnya juga berperan melindungi sel-sel di dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan yang keempat yaitu teh oolong. Teh oolong merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan. Proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Teh oolong dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan dapat menjaga berat badan yang sehat. Kandungan antioksidannya juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang. Dan yang terakhir yaitu teh putih. Teh putih berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Kandungan antioksidan pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut, serta memperlambat penuaan dini,
Selain itu, teh putih juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote Pagi ini. Karena waktu kita di studio menunjukkan pukul 7 lepas 55 menit. Dan itu saatnya saya alif dulu harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote Pagi ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya di Rote Pagi ini. Sampai jumpa dan bye-bye.

0: di hati masih ada dari Elo dan pendengar. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi Pro 3 Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Demikian BMKG El Tari Kupang, Ikupang.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.